0: dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousapulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya. Oh.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak, nanya Pak. Kalau memang sudah terbiasa karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
5: Sudah terbiasa
4: mungkin dari kecil kan karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja
4: diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Makassar, ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. kemarin yang semua dipersembahkan juga. Jadi untuk jemaah haji dari IPG sudah dua jemaah yang ditolong bersama almarhum
7: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
9: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
10: Semua
1: Ilham.
9: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Syariful Alam. Alam.
11: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan
10: kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau al-musna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
10: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua menghormati sekitar 27 juta nyawa

bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

kami gak pernah engkau tinggalkan. Bahwa engkau gak pernah membiarkan kami Tuhan berjalan dengan pikiran kami sendiri Tuhan. Tapi engkau Tuhan yang selalu bersamai kami Tuhan.

0: Amin. Yang percaya boleh duduk kembali Bapak Ibu.
1: Ayat yang ke-32. Saya pun seperti biasa saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Mari kita mau sama-sama mendeklarasikan, karena ini adalah bacaan tentang janji Tuhan dan juga tentang hari Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahaya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Seruan untuk bertobat. Dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukuman-Nya. Dan ditinggalkan-Nya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah. Dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Abbas. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa yang datang dari utara itu.
2: jauhkan daripada dan akan kusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau nyamirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah kebatahan di padang gurun menghijau, pohon-pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Nurunkan kegunaan tempat pemerasan tempat anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang lompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Hari Tuhan. Curahkan aku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Ya. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Bersama-sama 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya. Yeah.

Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan doa rantai Bapak Ibu. Dan sebelum kita akan sama-sama melakukan doa rantai, kita akan bersihkan lagu yang tadi dahulu yang kami perlu engkau Tuhan, yang ku perlu Tuhan. Bagian refnya saja ya.

Bible kok saya tentang kasih karunia. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya hari Minggu kemarin saya sampaikan mengenai apa sudah masih ingat ya tentang apa yang kita cari ya sebagai orang percaya sudah. Dan hari kemarin waktu ada acara BWK ya BWK tambahnya Pak Victor menyampaikan tentang bahayanya gereja yang tidak ada firman sudah. Ya ketika cerita di dalam kitab Samuel ya peristiwa Imam Eli ya seorang imam yang matanya sudah rabut ya dan Tuhan memilih seorang masih muda ya seorang yang nantinya jadi nabi di Israel yaitu Samuel ya Tuhan lihat betapa luar biasanya hati Samuel sehingga Tuhan pilih Samuel ya saya juga teringat ketika saya berbincang-bincang dengan rekan pekerja teman-teman saya ya teman saya yang seringkali memberikan nasihat-nasihat, berikan masukan-masukan mengenai gereja ke depan, saudara, ya bahwa gereja Betani ini harus jangan sampai kehilangan yang namanya apa saudara, yang kemarin saya sampaikan dari waktu ibadah, bukan ibadah, waktu pertemuan fellowship gembala FA, kaki dian, ya jangan sampai gereja ini kehilangan kaki dian, ya. Cinta yang mula-mula kepada Tuhan itu jangan sampai hilang, saudara. Ya. Waktu saya didoakan, waktu BWK dengan Pak Victor itu secara khusus berdoa tentang Yosua, saudara. Ya. Bahwa kita harus menyeberang ketika Musa sebagai pemimpin besar Israel pada waktu itu sudah mangkat, sudah dipanggil pulang. Kemudian generasi penerusnya yaitu Yosua. Yosua diperintahkan Tuhan untuk menyeberang Sungai Yordan. Bahkan dikatakan kitab 1 Yosua pasal pertama sampai 1 sampai dengan 9 itu jangan takut, jangan gentar. Ya. Kemudian dikatakan apa? Perkatakan terus firman Tuhan. Renungkan siang dan malam supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Ya, karena hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, semua orang memprediksikan hari-hari ke depan ini seringkali bukan seringkali sudah kita alami saudara, kita merasakan ya. Merasakan seolah-olah kita sedang berjalan di dalam di tengah-tengah api saudara. Api api bicara soal kesulitan, bicara soal proses, api bicara soal apa lagi? Tantangan kehidupan yang bukan semakin baik saudara. Ya, kita ingat contohnya ketika Sadrak Mesak dan Abednego pada waktu dia harus memilih kamu pilih menyembah patung Nebukadnezar atau harus masuk ke perapian yang menyala-nyala. Mereka bertiga tetap mempertahankan imannya. Meskipun secara dunia, secara manusia, dia orang yang berpotensi, orang yang menguntungkan Babel. Orang yang tidak berbuat neko-neko. Dia tidak memberontak. Tetapi ada orang-orang yang iri hati terhadap tiga Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, sehingga orang Kasdim katakan, itu lihat pegawaimu, seorang gubernur, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Ya, diiri, saudara. Ya. Orang Yehuda pada waktu itu, supaya ikut menyembah, saudara. Menyembah, isunya itu bukan soal menyembah patung, saudara. Tetapi menyembah keyakinan mereka, saudara. Ya, menyembah apa yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah pada waktu itu. Dan ternyata realitanya mereka tidak gentar, tidak takut, saudara, menghadapi api di depan mereka, saudara. Saya ingat tokoh yang bernama Daniel. Ya, Daniel pada waktu cerita itu tidak ada, saudara. Kalau sudah nanti baca kitab Daniel pasal yang ketiga, tidak muncul yang namanya Daniel, saudara. Saudara tahu Daniel ini orang yang luar biasa, orang yang punya roh yang excellent. Karena dia setiap hari berdoa 3 kali kepada Allahnya. Ya, saya percaya dia punya hubungan yang intens dengan Allahnya yang disembah, saudara Daniel. Dan 3 periode raja, dia selalu menjadi orang kepercayaan raja. Mulai dari Nebukadnezar, mulai dari Raja Belsasyar, dari Raja Darius,

0: Daniel ini orang penting, saudara. Tetapi waktu kejadian Shadrach, Meshach, Abednego harus menyembah patung, tidak ada kehadiran Daniel, saudara. Ini saya sampaikan pada waktu Minggu sore, saudara. Saya mengulang lagi, saudara. Ya, artinya suatu ketika kita harus menghadapi realita berjalan di dalam api. Tanda petik berjalan di dalam api bukan berarti sudah harus terbakar dengan api, tapi kesulitan, harus memilih kita menyembah siapa, saudara. Mungkin kadang-kadang seringkali pekerjaan kita yang menjadi ilah kita. Kita melupa dengan ibadah kita, saudara. Kita menyembah di luar Tuhan. Hati-hati, saudara. Saya teringat cerita tentang Nabot, saudara. Sudah pernah dengar Nabot? Apakah pernah dengar ceritanya Nabot? Ya, Nabot pada zamannya Raja Ahab, ya. Dia punya kebun anggur, saudara. Ya, suatu ketika Ahab melihat Nabot ini punya kebun anggur ingin ditukar, saudara. Coba kita buka ayatnya, saudara. Mungkin enggak pernah baca ayat ini, ya, pasal ini, saudara. 1 Raja 21. Ini bicara soal ego, saudara. Ya. Kita akan melihat kitab Raja 21, 1 Raja 21, ayat yang pertama, judulnya Kebun Anggur Nabot. Ayat pertama, demikian firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Saudara, Ahab ini raja yang tidak menyembah berhala, saudara. Ya, raja yang jahat. Istrinya tahu, saudara, siapa? Istrinya Ahab. Isabel. Ya. Kita lihat ayat yang kedua. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur. Jadi ceritanya ini, Ahab ini punya kebun sayur. Sedangkan Nabot ini punya kebun anggur, ingin ditukar, saudara. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang lebih. Tetapi jawab Nabot apa? Kepada Ahab. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ya, ini sudah. Gambaran dari seringkali iman kita itu, ya. Iblis itu tahu, sudah. Ingin menukar hal-hal yang sepertinya di masa dunia ini hal yang nyaman sementara, saudara. Kebun anggur ini bicara soal iman, saudara. Berbicara soal hal yang kekal. Tetapi Ahab, gambaran dari kuasa kegelapan, gambaran dari dunia, berusaha ingin menukarkan iman kita, saudara, dengan kenyamanan yang sesaat. Mungkin soal jabatan, soal uang, soal apa lagi, hal-hal yang lainnya yang secara jasmani, saudara, seringkali membuat kita tuh nyaman sementara, saudara. Kemudian ceritanya Ahab ini, Nabot ini nggak mau ditukar kebun anggurnya kepada Ahab. Apa yang dilakukan oleh Ahab? Kita lihat ayat yang keempat. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dengan melungkup mukanya dan tidak mau makan. Ini sikap yang kekanak-kanakan. Biasa kan kalau anak-anak itu kalau enggak dituruti, maunya gimana, saudara? Sukanya ngambek. Seperti Ahab ini kekanak-kanakan, saudara. Kalau saya baca semuanya ini, dia katakan enggak mau makan. Sampai suatu ketika istrinya tanya, kenapa kamu kok? Mukamu tertelungkup dan tidak mau makan. Ayat yang kelima sempat katakan apa? Lalu berdatanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepada Ahab, kepada Isabel, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Nah, ini sudah. Di sini gambaran dari orang yang punya ego yang tinggi. Seringkali kalau kita nggak bisa mati terhadap ego kita tuh, keinginan kita selalu pinginnya dituruti. Ingat pada waktu pertemuan doa pengerja, saya sampaikan tentang kedewasaan. Sifatnya anak-anak itu selalu mudah untuk ngambek. Selalu mudah, selalu pengen dituruti. Kalau nggak dituruti kemauannya, macam-macam, saudara. Saya pernah jadi anak, benar nggak, saudara? Kalau enggak dituruti sama orang tua saya, pengen apa gitu, paling enggak kita ngambek. Kita enggak mau lagi kalau masih masa sekolah, wes enggak sekolah-sekolahan. Enggak mau belajar. Kemudian apa lagi? Pengennya dituruti, itu anak-anak sudah. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa jemaat di Korintus itu padahal punya karunia yang banyak. Karunianya lengkap di Korintus. Tetapi Paulus masih melihat ternyata ada sifat anak-anak yang ada di dalam jemaat di Korintus. Salah satunya mereka iri hati, berselisih. Anak-anak itu gampang bertengkar, saudara. Ya, tidak pakai nalar. Ya, pokoknya maunya apa? Dituruti, saudara. Demikian juga pada waktu cerita di dalam 1 Raja-Raja 21 ini Ahab. Ternyata Raja Ahab ini juga kekanak-kanakan, saudara. Pengen kebun anggurnya Nabot sampai dia dikatakan tidak mau makan, mukanya tertelungkup, dan dia mengeluh kepada istrinya. Istrinya tahu kenapa. Kamu kok diam saja, kamu kok seolah-olah sepertinya ada punya masalah. Kita melihat, saudara, dari ayat ketujuh. Ketika Isabel istrinya kepadanya, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Ini sudah, kalau orang itu keinginannya ingin selalu dituruti, sudah, egonya enggak mati. Ya, seringkali iblis itu selalu terus mempengaruhi kehidupan kita, sudah. Kalau orang sudah masih punya keinginan-keinginan untuk menuruti hawa nafsunya, ini seringkali iblis ini membuka celah kepada iblis, saudara. Gambaran Isabel itu gambaran iblis, saudara. Dia membisikkan kepada Ahab, "Loh, kamu kan raja. Tenang, aku punya taktik, saudara." Saudara, taktiknya apa, saudara? Kita lihat, saudara, taktiknya dari iblis ini, saudara. Kita perlu mengetahui, saudara, hal-hal yang demikian supaya kita enggak menjadi orang yang kekanak-kanakan, orang yang mudah termasukkan jadi iblis. Ya, karena keinginan kita enggak bisa dipenuhi, saudara. Enggak bisa dituruti karena keinginan daging kita, saudara. Kita akan melihat ayatnya yang ke-8. Ini siasatnya Isabel, saudara. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian. Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Nah, ini disuruh puasa, saudara. Semuanya disuruh puasa. Suruh jugalah dua orang dulcila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia. Dengan mengatakan, engkau telah mengutuki Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparkanlah dia dengan batu sampai mati. Seolah-olah Nabot ini diundang dalam pertemuan puasa itu, difitnah. Nabot ini mengutuki raja, tidak taat sama raja, seolah-olah memberontak raja. Ayat 11 katakan apa? Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklukan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat, saudara. Puasa dengan tujuan untuk membunuh orang benar seperti Nabot. Bayangkan. Ini suatu taktik iblis. Seringkali karena keinginan kita enggak terpenuhi. Bisa jadi kita ngambek. Mungkin doa saudara belum terjawab. Seolah-olah saudara masalah demi masalah. Kita menyalahkan yang lainnya sekitar kita, saudara. Kita membuka celah iblis. Membisikkan kita. Wes Pak Sahib. Tuhan-Tuhanan, gak usah berdoa, gak usah pelayanan. Seperti yang dialami oleh Ahab terhadap Isabel terhadap Ahab ini. Saudara. Dia membisikkan suatu rencana yang jahat. Bayangkan, saudara, disuruh puasa, seolah-olah puasa, tapi ingin membunuh Nabot. Karena keinginannya gak terpenuhi, saudara. Ini bicara soal ego kita, saudara. Mari, saudara, kalau kita melihat cerita ini, saudara. Dikatakan ayat ke-15 apa? Langsung cepat ya, ayat ke-15 dikatakan apa? Segera sudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ya sudah mati. Terjadi saudara, siasatnya Isabel ini. Demi untuk mendapatkan kebun anggurnya Nabot, dia membunuh Nabot. Dengan upaya supaya apa yang keinginannya Ahab suaminya terpenuhi saudara. Dari sini saya merenungkan cerita ini saudara. Ternyata kalau ego kita, keinginan jasmani kita itu gak bisa mati, gak bisa menahan diri kita. Bahaya saudara. Ya. Kita melihat bagaimana Nabot, kalau saya waktu membaca cerita ini, Nabot itu artinya berbuah. Ya. Berbuah itu bicara soal berkat. Saudara. Berkat itu bukan sekedar hal-hal yang jasmani yang kita terima, tetapi berkat itu bicara soal tanggung jawab. Berkat itu bicara soal tujuan. Tujuan apa yang menjadi tujuan kita? Berkat itu punya tujuan dan tanggung jawab. Kita dipanggil untuk berbuah. Itu punya tujuan, saudara. Hidup kita ini bukan diciptakan sembarangan. Kitab Kejadian pasal pertama ayat ke-28 dikatakan, coba kita lihat supaya saudara ngerti tujuan hidup kita, saudara. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sebelumnya ayat yang ke-26 dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, kita tuh menggambarkan Tuhan. Hidup kita tuh harusnya terus berbuah dan berbuah. Berbuah tadi bicara soal berkat. Berkat itu punya tanggung jawab dan punya tujuan. Saudara, diberkati itu punya tanggung jawab untuk kita bisa mengelola berkat itu dari Tuhan. Berkat soal mungkin kepandian kita, mungkin skill kita, mungkin juga kekayaan kita. Itu yang bertanggung jawab atas berkat itu kita, saudara. Dan tujuannya apa kita harus tahu. Bukan semuanya untuk kita, tapi menjadi berkat bagi banyak orang, berbuah. Maka dikatakan apa ayat yang ke-27? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan Allah memberkati mereka. Saudara, bayangkan kita itu seperti Allah, tapi gak sama. Hampir sama seperti Allah. Artinya ada sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Kita tuh sudah diberkati sebenarnya, saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar kita tuh sudah diberkati Tuhan. Lewat apa? Kesempatan. Lewat kita bertemu dengan orang di waktu yang tepat tuh berkat daripada Tuhan, saudara. Terus sebab itu mari kita perlu mengerti posisi kita, saudara. Kebun anggurnya Nabot ini ada di samping, nggak kebetulan ada di samping istananya Ahab, saudara. Ini bicara soal seringkali Tuhan itu, anak-anak Tuhan itu bersanding dengan hal-hal yang duniawi. Makanya hati-hati. Posisi kita tuh harus terus posisi kepada Tuhan, saudara. Saudara, enggak kebetulan kalau sudah baca tadi 1 Raja 21, ini kebun anggurnya Ahab, kebun anggurnya Nabot ini berdampingan dengan istananya Ahab. Dan Ahab punya kebun sayur, saudara. Ini sebuah tawaran yang memikat, saudara, sebenarnya. Ditawarkan, kamu tak tukar, tak kasih uang. Tapi Ahab gak mau, Nabot gak mau. Saudara. Dia lebih baik mati daripada memberikan hal yang secara dunia nyaman sesaat saja. Saudara. Sebab itu pada malam hari ini, ya mari kita berani berkata tidak kepada dunia ini. Saudara. Berkata tidak kepada iblis. Dengan tawaran-tawaran yang seringkali melemahkan iman kita. Weslah gak usah ibadah dulu, nanti-nanti ada waktu. Itu tawaran yang sesaat. Kumpul-kumpul dulu sama teman-teman. Lama-lama kita ikut sifat-sifat duniawi, saudara. Ya, seperti yang dialami oleh Nabot ini, saudara. Mari, yang kedua, sifat kekanak-kanakan. Jangan sampai kita lama orang beribadah, tetapi masih punya sifat kekanak-kanakan. Ya, tidak mau. Apa, saudara? Kalau anak-anak tadi saya katakan tadi, kalau tidak dituruti, tidak mau makan. Ya, ingin menyendiri, kemudian kita pengennya dituruti semua. Ya, kalau enggak dapat sesuatu kepahitan, itu anak-anak sudah. Ya, wis enggak ngelaini lagi lah. Oh, doa-doaku ya ternyata hidupanku ya sama aja. Wis prei melayani. Nah, ego kita artinya masih berkuasa, Saudara. Ya, itu cirinya orang yang sifatnya kekanak-kanakan seperti yang dialami, yang dimiliki oleh sifatnya Ahab, saudara. Coba kita lihat 1 Korintus 13 ayat 11. Saya ingat ayat ini, saudara. 1 Korintus 13 ayat 11. Dikatakan apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Saudara, ayat ini ada 3 hal. Anak-anak itu berkata-katanya beda dengan orang-orang yang dewasa, saudara. Kemudian rasa, merasa, berpikir. Ya. Jadi anak-anak itu kalau kata-katanya itu, emosinya, cara berkata-katanya itu sembarangan, itu saya katakan tuh masih anak-anak, saudara. Ya. Kadang-kadang ngomong tapi enggak dipikir, saudara. Yaitu kalau membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain tuh siap, saudara, dengan kata-kata kita. Ya, suka ngambek, kecewa, gampang marah. Bangsa Israel ini bersungut-sungut sehingga Tuhan binasakan semua. Karena sedikit-sedikit enggak sedikit bersungut-sungut. Sakno Musa, saudara. Saya baca ceritanya perjalanan Israel ini, kasihan pemimpinnya, saudara. Padahal Tuhan itu sudah cukupkan semua. Mana cukup, daging cukup. Sampai mereka muntah-muntah, mereka enggak mau-mau, sampai mereka mual, saudara. Karena kebanyakan makan, ya, kurang apa? Air, dikasih air. Dijagai tiang awan dan tiang api, itu kan bukti bahwa Tuhan tuh menyediakan semuanya. Seringkali kita tuh hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Seperti anak-anak, seperti Ahab ini, saudara. Ya, bahasanya tantrum, ya. Anak-anak itu kan bahasanya, sifatnya anak-anak itu kan tantrum, saudara. Ya, sedikit-sedikit pengen diperhatikan. Ya, saya rindu jemaat di tempat ini enggak seperti anak-anak, saudara. Ya, amin, saudara. Kata-kata kita, perasaan kita, berpikir kita harus dewasa, saudara. Ya, tanda kedewasaan itu pernah saya sampaikan, kita bisa mampu apa? Mengendalikan diri, saudara. Mengendalikan emosi, enggak mudah tersinggung. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah melepas pelayanan, ya, karena di dalam pelayanan itu pasti yang namanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, saudara. Gak ada yang sendirian, saudara. Ya, makanya ketiga Sadrak, Mesak, Abednego itu salah satu yang saya dapatkan berkat dari cerita itu, mereka punya komunitas yang kuat, saudara. Saya percaya mereka itu saling mendukung. Meskipun dalam masa yang sulit, saudara. Ya, tiga-tiganya tidak menyangkal imannya, saudara. Sama, mereka tidak kompromi sama Raja Nebu waktu itu, saudara. Apa gunanya aku berargumentasi, ceritanya di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, nanti saudara baca. Apa gunanya aku berargumentasi sama Nebukadnezar? Meskipun aku tidak ditolong, aku tetap tidak menyembah patungnya Nebukadnezar. Saudara, saya katakan bahwa kualitas emas itu sesungguhnya itu ketika kita keluar dari dalam api. Ketika sudah dibakar oleh api. Api bicara soal di kesulitan. Hal-hal yang harus kita pilih. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Buktinya Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego ditolong sama Tuhan. Mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara. Sampai-sampai Nebukadnezar mengakui Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan orang-orang yang mencoba menjebloskan mereka bertiga ini, ganti yang dibunuh sama Nebukadnezar, semuanya, saudara. Artinya sini Tuhan membela orang yang punya integritas, saudara. Ceritanya Nabot ini meskipun dia mati, tetapi Nabi Elia waktu itu katakan bahwa nantinya keluarga Ahab semuanya mati. Bahkan dikatakan nanti Isabel itu akan matinya dimakan sama anjing, saudara. Terbukti, saudara. Mereka berdua ini, raja ini membunuh orang benar, orang yang punya integritas, orang yang tidak tetap mempertahankan imannya, saudara. Tidak kepencet dengan hal-hal kebun sayur dan uang yang ditawarkan oleh Ahab, saudara. Mari kita melihat, saudara, satu contoh ayat. Satu ayat dalam kitab Ayub pasal yang ke-36, ayat yang ke-7. Satu ayat yang terakhir, saudara. Satu raja, Ayub 36, ayat 7. Ayub pasal 36 ayat yang ke-7. Jadilah orang benar, saudara. Dikatakan orang yang punya integritas. Dikatakan apa? Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Sama yang dialami itu Daniel. Daniel ini ditinggikan Tuhan martabatnya. Bahkan dia ditempatkan di selama-lamanya di samping raja. Daniel diberikan kuasa atas Israel sebagai penasihat raja. Derajatnya dinaikkan. Kenapa? Karena dia punya sifat integritas, jadi orang yang benar. Ya, 3 periode raja dia tetap jadi orang nomor 2 setelah rajanya. Jadi penasihat kerajaan. Di sini bicara soal integritas. Mari saudara, Nabot ini pegang integritas. Meskipun dia difitnah, dia dibunuh, kehilangan nyawa. Bicara soal ego, saudara. Siapkah kita kehilangan nyawa kita, tanda petik, yaitu ego kita, saudara, demi kebenaran firman Tuhan, saudara. Ini sebuah tantangan kita pada malam hari ini. Ya, jangan sampai kita tukarkan kebenaran kita dengan hal-hal yang jasmani, yang sementara, saudara. Ya, meskipun Nabot ini kehilangan nyawanya, kehilangan apa dia berani egonya, tetapi Tuhan perhitungkan dia. Ya. Sampai ceritanya Ahab ini semua keluarganya mati semua, saudara. Dan matinya itu aneh, saudara. Pada waktu Raja Ahab itu nyamar waktu perang, saudara. Musuhnya tuh nggak sengaja, dia melempar panahnya itu sembarangan tuh. Ternyata kena Raja Ahab. Tuhan tuh aneh-aneh, saudara. Ya, meskipun enggak sasarannya waktu itu prajurit musuhnya Ahab ini enggak langsung ke raja. Raja waktu itu nyamar supaya enggak terbunuh dalam medan peperangan. Tapi kalau Tuhan sudah arahkan kepada Ahab, enggak bisa ditolak. Ya, meskipun dikatakan Alkitab sembarangan prajurit waktu itu musuhnya Ahab itu. Memanah sembarangan, ternyata kena tengkuknya Ahab dan Ahab mati sudah. Kemudian Isabel juga demikian. Isabel di istananya disurung sama musuhnya, jatuh ke bawah dan bangkainya dimakan oleh anjing. Ya, itu kan hal yang menjijikkan. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini, ya, renungan singkat saya, jadilah orang yang punya integritas. Jadilah orang yang jangan kekanak-kanakan. Perlu yang namanya mematikan ego kita. Mungkin saudara belum, doa saudara belum terjawab, atau mungkin keinginan saudara belum terlaksana. Siapa tahu itu memang kasih karunia Tuhan. Saudara ditahan sama Tuhan. Saudara. Ingat bangsa Israel pada waktu kejepit, ya terjepit, dikejar oleh tentara Firaun. Meskipun jalan terdekat, tapi Tuhan katakan putar. Ya, kasih karunia saya katakan bukan berarti kita menerima semuanya keinginan kita, saudara. Ada kalanya Tuhan tuh menghentikan kita, langkah kita. Supaya menyelamatkan jiwa kita, ngeman kita, saudara. Ya, bukan berarti Tuhan itu jahat. Pada malam hari ini, satu ayat kita buka bersama-sama, kitab Galatia pasal kedua, yang terakhir kita baca bersama-sama, Galatia 2 ayat 20. Saya rindu semua ini, jemaat di tempat ini, punya integritas. Amin, saudara. Tidak kekanak-kanakan, ya, berani untuk mematikan ego kita. Karena hari-hari ke depan ini kita sedang berjalan di dalam api, kesulitan demi kesulitan, saudara. Ya, kita punya kekuatan daripada Tuhan. Kita punya firman, perkatakan firman itu yang menguatkan kita, saudara. Kita buka Galatia pasal yang kedua 20, dikatakan apa? Ayo kita baca sama-sama Galatia 2 20, 1 2 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup dalam kita, saudara. Ya, makanya mari kita berani untuk penyerahan total kepada Tuhan. Ya, bukan keinginan kita lagi, tapi semuanya atas kehendak Tuhan, saudara. Amin, saudara. Mari renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara nanti bisa baca tentang cerita Nabot ini semua keseluruhan dari 1 Raja 21 supaya kita mengerti bagaimana contohnya orang-orang yang punya integritas dengan orang-orang yang punya apa saudara, punya roh agamawi yang palsu seperti Isabel ini kan kuasa untuk membunuh Nabot, saudara. Itu kan sesuatu yang aneh. Saudara jangan sampai kita puasa tapi punya keinginan untuk rekanku biar mati, sainganku biar binasa, biar bangkrut sudah mungkin kayak gitu, saingan kerja kita. Tapi puasa itu untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang singkat sebagai pegangan kami, supaya kami menjadi jemaat yang punya integritas Tuhan, jemaat yang tidak punya iman yang murahan Bapa. Tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan mempertahankan iman pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Supaya kehidupan kami diberkati oleh Engkau, karena kami tahu Tuhan hari-hari ke depan ini hari-hari yang sulit Tuhan, yang sukar dalam kehidupan kami Bapa. Tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang selalu membela kami, orang benar Bapa. Jadikan kami orang-orang yang benar Tuhan, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang sudah mematikan ego masing-masing kami Bapa, sehingga kami tidak menjadi Kristen yang kanak-kanak, kami tidak menjadi orang yang mudah untuk ngambekan Tuhan, mudah untuk protes kepada Engkau Tuhan, tapi kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Berikan kami Tuhan hikmat-Mu, pewahyuan yang baru Tuhan, supaya kehidupan kami semakin memancarkan kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, supaya menjadi jemaat yang militan Tuhan, orang-orang yang takut akan Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan ibadah kami diberkati oleh Engkau karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari jemaat yang diberkati Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus.
1: Gimana? Lagu ini mengingatkan saya bahwa kita perlu Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Dan tanpa Tuhan rasanya kita tuh kepengen menyerah buat menjalani kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar lagu baru ini. Judul lagunya adalah Perlu Tuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar tadi kita sudah mendengarkan ya silang gereja dari gereja Petani Tuban ya, mendengar ya, dengan Bapak Pendeta yang sudah mengisi silang gereja pada RRI atau edisi minggu kali ini, ada Bapak Gigih Daud tadi, dan dengan tema yang sudah diangkat tentang mengalami pertolongan Tuhan, pendengar. Dan saat lagi pendengar, kita akan kembali mengudara dengan program lainnya ya, yaitu Minggu Indi, yang akan berlangsung 1 jam di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintir ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan

0: generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
1: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Mendengar terlebih dahulu kita akan mendengarkan lintas informasi yang akan disampaikan oleh rekan Bayu. Tentang PPIH siapkan fasilitas cuci dan jemur jemaah di Mekah. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: PPIH Daker Mekah memastikan kebutuhan jemaah haji tetap terpenuhi selama berada di hotel. Fasilitas mencuci dan menjemur pakaian juga disiapkan bagi jemaah Indonesia. Jumat, 8 Mei 2026. Kepala Saksi Layanan Akomodasi PPIH Daker Mekah, Suryo Panilihi, merespon aduan larangan menjemur pakaian di rooftop hotel. Ia mengatakan PPIH segera berkoordinasi dengan syarikat dan pengelola hotel. Hotel yang memiliki area rooftop khusus akan memindahkan aktivitas mencuci ke lokasi lain. Sementara, hotel tanpa fasilitas diminta menyediakan tempat alternatif bagi jamaah. PPIH mempertimbangkan beberapa lokasi untuk fasilitas mencuci dan menjemur pakaian jamaah. Area lantai servis dan lantai tertentu dinilai memungkinkan digunakan sementara waktu. Hotel yang belum memiliki fasilitas diminta menyediakan area lengkap dan saluran pembuangan air. Pengerjaan fasilitas diperkirakan memerlukan waktu hingga 3 hari pengawasan. Selain fasilitas mencuci, layanan akomodasi jemaah di Mekah berjalan aman dan lancar. Pihak hotel juga berkomitmen memenuhi kewajiban sesuai kontrak pelayanan jemaah. Suryo menjelaskan, hotel wajib menyediakan resepsionis, lift memadai, mesin cuci, dan tempat minum jemaah. Larangan menjemur pakaian di atap hotel mengikuti aturan keselamatan Arab Saudi.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan cek fakta yang akan disampaikan oleh rekan Fani dengan tajuk Indonesia resmi hentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura. Apakah itu benar ataupun itu hoax? Kita dengarkan terlebih dahulu, pendengar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan juga Malaysia. Di dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari TurnbackHoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Legenda Nyi Roro Kidul. Dikisahkan di tanah Jawa, tepatnya di daerah Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh seorang prabu bernama Mundingwangi, atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi terkenal akan kegemarannya berburu hewan di hutan. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi tersesat ketika sedang berburu.
2: Hutan ini sungguh misterius. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar. Apakah aku terlalu jauh masuk ke dalam hutan?
1: Prabu Siliwangi merasa putus asa. Bagaimana jika dia benar-benar tidak bisa keluar? Namun, keberuntungan datang kepadanya.
2: Hei, ada orang lain selain aku di hutan ini. Syukurlah, pasti dia tahu jalan keluarnya.
1: Prabu segera menghampiri orang tersebut. Dia sungguh terkejut ketika mengetahui bahwa sosok yang dia lihat ternyata seorang wanita cantik.
2: Ada wanita di tengah hutan begini. Sungguh aneh sekali. Namun siapa tahu dia benar-benar bisa menolongku.
1: Prabu Siliwangi pun menyapa wanita cantik tersebut.
2: Maafkan jika saya lancang. Sepertinya saya tersesat di hutan misterius ini. Apakah Anda bisa membantu saya?
3: Ada manusia yang tersesat rupanya. Bagaimana bisa kamu sampai jauh ke jantung hutan seperti ini?
2: Saya terlalu asik berburu hingga tidak memperhatikan arah. Apakah Anda bersedia menunjukkan jalan keluar dari hutan ini?
3: Aku sudah lama tinggal di sini. Bisa dibilang aku tahu seluk-beluk hutan ini. Aku akan menunjukkannya padamu. Namun, aku punya syarat.
2: Apakah itu kalau saya boleh tahu?
3: Aku selama ini hidup sendirian di hutan ini. Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu, maka akan kutunjukkan jalan keluar.
1: Prabu merasa tidak ada ruginya berkorban sedikit daripada tidak bisa keluar sama sekali. Maka, Prabu pun menyetujui syarat tersebut.
2: Baiklah, kuturuti persyaratanmu itu.
3: Keputusan yang bijaksana.
2: Tentunya tidak akan terjadi masalah pada kerajaanku jika aku tinggal beberapa hari saja.
1: Wanita itu mengajak Prabu pulang ke rumahnya.
2: Rumahmu seperti istana kerajaan. Siapakah kau sebenarnya?
1: Wanita itu hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi tinggal di hutan lebih lama dari rencananya. Dia jatuh hati pada wanita misterius itu. Hingga akhirnya mereka pun menikah.
2: Istriku, aku rasa sudah saatnya aku kembali ke kerajaanku. Rakyatku tentu akan kesulitan jika rajanya menghilang lama sekali.
3: Baiklah, suamiku. Biarkan pasukanku mengantarkanmu keluar dari hutan ini. Jagalah selalu kesehatanmu. Sesekali kembalilah ke sini.
2: Terima kasih, istriku. Jika aku pergi berburu lagi, aku akan mampir ke sini.
1: Pasukan dari sang istri, penguasa hutan pun mengantarkan Prabu Siliwangi hingga keluar dari hutan. Sesampainya di kerajaan, seluruh rakyat sangat terkejut. Selama ini, mereka mengira Prabu Mundingwangi telah meninggal. Kini, ketika sang Prabu kembali, tentu saja mereka menyambut dengan sukacita. Beberapa bulan berlalu begitu saja. Prabu sangat sibuk dengan pekerjaan yang menumpuk selama dia pergi. Hingga dia pun melupakan istrinya yang tinggal di dalam hutan. Pada suatu malam, ketika Prabu tertidur, ia terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Ia pun bergegas keluar istana untuk mencari asal suara tersebut. Ketika Prabu membuka pintu kamar, dia dikejutkan dengan kehadiran bayi mungil yang sedang menangis dengan kencang.
4: Bayi siapa ini? Siapa yang berani membawa bayi ke dalam istanaku?
1: Prabu menggendong bayi itu dan bermaksud untuk menyerahkannya kepada dayang istana. Tiba-tiba saja, sebuah sinar yang menghilaukan mata muncul entah dari mana. Dari balik sinar tersebut, muncullah sesosok wanita. Wanita itu tak lain adalah istri Prabu Siliwangi yang tinggal di dalam hutan.
3: Selamat malam, suamiku. Aku datang kemari untuk memberitahukan sesuatu yang penting padamu.
4: Apakah itu istriku? Dan bagaimana kau bisa sampai di sini?
3: Bayi yang kau gendong adalah putri kita. Aku kemari untuk menitipkannya padamu. Rawatlah ia sebagai manusia.
4: Anak kita? Manusia? Apa maksudmu?
3: Aku sebenarnya adalah siluman, ratu penguasa hutan. Aku ingin kau membesarkannya selayaknya kaummu, manusia. Berikanlah yang terbaik untuknya, jagalah dia dengan baik.
1: Belum sempat Prabu menjawab permintaan istrinya, asap putih menyelimuti ratu dan menghilang dari hadapan Prabu Siliwangi. Prabu pun membawa masuk putrinya itu ke dalam kamar dan berjanji akan merawatnya dengan baik.
4: Sungguh bayi mungil yang cantik. Akan ku beri nama kau Putri Kadita.
1: Beberapa tahun berlalu, Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita dan baik hati. Prabu merasa senang putrinya tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi baik. Namun, ada kalanya paras cantik putrinya itu mengingatkan dia pada sang istri. Prabu sudah mencoba puluhan kali untuk mencari istana istrinya di tengah hutan. Namun, usahanya selalu gagal.
4: Apakah istriku benar-benar telah meninggalkanku?
1: Waktu terus berlalu, dan Prabu mengkhawatirkan kerajaannya. Ia tidak lagi memiliki istri, dan dia tidak juga memiliki putra untuk meneruskan tahtanya. Apakah sebaiknya dia menikah lagi?
4: Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi. Ayah harus memiliki putra untuk meneruskan tahta kerajaan ini.
5: Jika itu memang kehendak ayahanda, demi kebaikan negeri ini, putri tentu akan menyetujuinya.
4: Terima kasih, putriku.
1: Tidak lama kemudian, Prabu Siliwangi pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan setelah pernikahan, berita baik terdengar. Dewi Mutiara dikabarkan mengandung seorang bayi laki-laki. Hal ini membawa kebahagiaan bagi Prabu dan Putri Kadita. Di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah.
6: Suamiku, aku ingin makanan mewah seperti jamuan istana.
4: Baiklah istriku, akan kuperintahkan juru masak istana menyiapkannya untukmu.
1: Pada awalnya, Prabu Siliwangi memenuhi semua permintaan istrinya itu. Namun, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh.
6: Suamiku, demi kelancaran kehamilanku, aku ada permintaan. Aku ingin Putri Kadita keluar dari istana kita.
4: Istriku, tentu saja aku tidak bisa memenuhi permintaanmu itu.
1: Ketika Prabu Siliwangi menolak permintaannya, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah.
6: Selama masih ada Putri Kadita, kasih sayang Prabu akan selalu terbagi dua. Aku harus mencari cara.
1: Dewi Mutiara diam-diam mencari jalan keluar untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dia pun pergi menemui seorang tukang tenung atau dukun sakti.
6: Akan kubayar berapapun yang kamu mau, asalkan kau bisa membuat Putri Kadita keluar dari istana.
7: Baiklah, bayaran untuk itu sangat mahal.
1: Suatu malam, saat Putri Kadita sedang tertidur dengan nyenyak, asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhnya. Namun anehnya, Putri Kadita tidak merasakannya. Pagi harinya, seluruh tubuh Putri Kadita dipenuhi dengan bintik-bintik bernanah.
8: Hah, ada apa dengan badanku? Kenapa menjadi begini?
1: Prabu segera memberi perintah pada abdi setianya untuk memanggil tabib.
9: Segera panggil tabib paling hebat kemari.
10: Siap!
1: Seluruh tabib dari berbagai penjuru negeri telah didatangkan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan putrinya itu. Pada saat itulah, Dewi Mutiara menyampaikan bisikan jahat.
6: Suamiku, alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan. Tak ada seorang tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Kita tidak tahu kapan penyakit itu bisa menyebar dan menular ke kita. Calon putra kita, ke rakyat kita, pertimbangkanlah ini. Ini demi kerajaan kita juga.
9: Baiklah.
1: Dengan berat hati, Prabu merelakan putrinya itu keluar dari istana.
9: Jaga dirimu baik-baik, putriku. Maafkanlah ayahmu yang tidak sanggup melakukan apa-apa untukmu.
8: Tidak apa-apa, ayah. Aku akan baik-baik saja.
1: Akhirnya, Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Ia terus berjalan menjauhi istana. Tidak terasa, ia sampai di Gunung Kombang. Di gunung itu, dia pun bertapa.
8: Kumohon, sembuhkanlah penyakit ini ya Tuhan.
1: Setelah berbulan-bulan, doanya dijawab oleh seseorang.
3: Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan.
8: Hah? Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah.
3: Aku adalah ibumu, wahai anakku, Putri Kadita.
8: Ibu, ibu, kenapa kau tidak menampakkan dirimu?
3: Suatu saat kamu akan bertemu denganku. Pergilah terlebih dulu ke pantai selatan.
1: Entah bagaimana, Putri Kadita merasa yakin bahwa suara itu memang ibunya. Putri Kadita pun segera berlari ke arah selatan. Dia berlari dan berlari selama berhari-hari. Ketika dia telah sampai di pinggir pantai selatan, suara sang ibu muncul kembali.
3: Sekarang, ceburkanlah dirimu ke dalam laut, menyatulah dengan alam.
8: Tapi Bu...
1: Maka, Putri Kadita pun segera menceburkan diri ke laut. Tidak disangka, keajaiban terjadi. Semua bintik di tubuhnya perlahan menghilang. Tidak hanya itu, ia juga berubah menjadi lebih cantik.
8: Terima kasih, laut. Kamu telah menyembuhkan penyakitku di saat tidak ada yang mampu menyembuhkanku. Sebagai balasannya, aku akan tinggal di sini.
1: Putri Kadita pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan istana dan mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Sang Ratu Pantai Selatan Pulau Jawa. Nasihat dari cerita ini adalah selalu utamakan kebaikan sekalipun kita dicelakai.
11: Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan
1: terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang.
8: Kenapa suamiku lama sekali?
10: Selamat pagi, Ibu.
8: Selamat pagi, Malin.
10: Aku hendak memancing dulu ya, Bu.
8: Baiklah, Nak. Hati-hati ya di jalan.
1: Meskipun agak nakal, Malin termasuk anak yang giat. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari.
10: Lihat, Ibu! Aku mendapatkan ikan yang besar hari ini!
8: Wah, hebat! Nanti Ibu masakan tumis ikan kesukaanmu.
1: Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya.
8: Malin, apakah kamu yakin tidak merantau, Nak?
12: Iya, Bu. Doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu ibu.
1: Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu.
13: Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang.
12: Ibu, Pak Nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu, Ibu.
8: Ah, iya Nak, jaga dirimu baik-baik ya.
12: Sampai jumpa lagi, Ibu.
8: Sampai jumpa, Malinku.
1: Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh, meninggalkan Ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari, ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar.
8: Malin, bagaimana kabarmu, Nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia selalu sehat.
1: Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar akan kepulangannya. Hingga suatu ketika, sang ibu pulang dari pasar.
8: Ah, ikan yang segar ya, Pak?
14: Tentu saja, Ibu. Ayo silakan dibeli. Ikan segar, badan bugar.
8: Ah, ikan segar. Dulu, Malin suka sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dia.
1: Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nahkoda yang dulu membawa Malin.
8: Hah? Itu kan Pak Nahkoda? Pak Nahkoda?
13: Oh, ibunya Malin rupanya.
8: Bagaimana kabar anakku, Pak?
1: Sang nahkoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya.
13: Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari.
8: Oh, benarkah itu? Malin, oh Malin.
1: Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nahkoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tidak ia hiraukan demi menyambut kedatangan Malin.
8: Akan kumasakan tumis ikan kesukaan Malin. Kubuatkan yang banyak untuk istrinya juga.
1: Akhirnya, sang fajar pun menyingsing.
15: hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai.
16: Malin. Ah, untung masih sempat.
15: Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang.
16: Malin! Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya.
15: Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan.
10: Siapakah wanita renta lusu itu suamiku? Ia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya.
17: Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya.
15: Tak disangka, Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur.
16: Aduh!
17: Aku tak punya ibu sedegil kamu.
16: Tapi Malin, anakku.
17: Sudah, istriku. Ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah.
15: Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus berlinang air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada yang kuasa.
16: Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu.
15: Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadang kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun meninggal tertimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Hingga secara perlahan-lahan kapalnya karam. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya.
17: Apa ini? Kenapa tanganku membatu?
15: Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat.
17: Maafkan anakmu ini, Bu.
15: Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu.

0: Kisah Nenek Pakande. Pada zaman dahulu kala, di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Sopeng, terdapat sebuah perkampungan. Di perkampungan tersebut, semua orang hidup berdampingan secara damai. Namun, kedamaian mulai terusik ketika seorang nenek tua datang ke kampung mereka. Nenek itu berbadan bungkuk dan berpakaian compang-camping. Dia dikenal sebagai Nenek Pakande. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Ia merupakan sosok siluman yang memiliki kemampuan ilmu hitam yang cukup tinggi. Nenek Pakande tidak suka bertemu dengan orang kecuali anak kecil. Dia sangat suka anak kecil.
1: Kenapa kau masih bermain, nak? Bukankah ini sudah malam?
2: Hah? Nenek ini siapa?
0: Ketika anak kecil bermain sendirian, Nenek Pakande akan datang dan menculiknya. Inilah mengapa ia sering disebut Pakande, yang artinya makan. Cerita ini sudah terjadi lama sekali. Namun, semua orang tua di Sopeng selalu menggunakan cerita ini untuk menakuti anak-anak mereka.
3: Rasakan ini deh. Wuhuu, yeay, kakak menang lagi.
2: Kakak tadi curang sih, ya wajar kalau menang.
4: Anak-anak, sudah malam. Ayo masuk ke dalam rumah, bermainnya besok lagi.
3: Ah, ibu, ini mah masih sore, bu, belum malam. Masih ada waktu untuk bermain.
2: Iya, bu, lagi seru. Bentar lagi aku menang nih.
4: Kalian ini, apakah kalian tidak takut diculik oleh Nenek Pakande?
3: Nenek Pakande itu nggak ada, bu. Itu hanya dongeng.
2: Iya, mana ada nenek yang suka menculik anak kecil?
3: Di mana aku? Siapa kau?
1: Kalian anak-anak nakal. Pantas untuk dihukum.
4: Apa? Apa yang terjadi?

0: anakku, tolong, tolong, anakku diculik Pak Kande.
1: Hah, nenek Pak Kande?
2: Ayo kita ke sana.
0: Tolong, tolong, anakku, anakku diculik oleh nenek Pak Kande.
1: Tenanglah, kemana dia pergi?
3: Malam itu, para warga berbondong-bondong masuk ke hutan tempat nenek Pak Kande bersembunyi. Para warga mencari ke seluruh pelosok hutan. Namun, hingga pagi menjelang, mereka tidak berhasil menemukan tanda-tanda nenek Pak Kande. Paginya, para warga berkumpul di alun-alun desa.
1: Bagaimana ini? Jika dibiarkan saja, bisa-bisa kedua anak itu akan celaka.
2: Benar, kita harus terus mencari.
1: Apakah kamu punya petunjuk lain?
4: Selamat pagi, bapak-bapak. Perkenalkan, namaku Labedu. Aku dengar bapak-bapak ingin menangkap nenek Pak Kande.
1: Betul, anak muda. Kami sedang mencari cara untuk menangkapnya. Namun, kami masih bingung bagaimana caranya.
4: Aku mempunyai sebuah ide. Tapi, aku juga butuh bantuan bapak-bapak untuk menyiapkan peralatannya.
1: Tentu, kami akan membantumu.
3: Sore itu, para warga berkumpul kembali di depan rumah Labedu. Mereka telah membawa beberapa barang yang diminta oleh Labedu.
1: Aku sudah menangkap seember penuh belut.
2: Aku membawa garu dan kulit rebung sesuai permintaanmu.
4: Baiklah, batu-batu juga sudah terkumpul. Semuanya sempurna. Begini, aku akan membuat jebakan untuk nenek Pak Kande. Seseorang harus menyamar menjadi monster. Dan yang lainnya harus berjaga-jaga. Ketika nenek itu terjebak, kalian semua harus segera menangkapnya. Apakah semua sudah paham?
5: Paham, ya, Pak. Paham.
3: Malam harinya, rencana pun mulai dilaksanakan. Seluruh desa gelap gulita. Semua lampu rumah dimatikan, kecuali rumah milik Labedu. Hanya rumahnya yang bercahaya, sehingga terlihat mencolok.
6: Di rumah yang masih menyala itu pasti ada anak kecil yang nakal tidak mau tidur. Aku datang, anak nakal. Anak kecil, di mana kamu?
7: Pak Kande, Pak Kande.
6: Siapa kau? Apa kau?
7: Pak Kande, sama sepertimu yang suka menculik anak kecil, aku pun suka menculik nenek tua jahat.
6: Mustahil, kau tidak akan bisa menangkapku.
7: Kau mau menantangku? Apakah kau berani?
6: Tidak, menjauhlah kau, monster mengerikan. Apa ini? Mengapa ada belut di sini? Mengapa di sini ada batu besar? Kepalaku sakit. Aduh, mengapa para warga tahu kalau aku ada di sini?
2: Jangan
3: kabur. Para warga berusaha menangkap nenek Pak Kande. Namun, nenek Pak Kande terlalu sakti untuk dikalahkan.
6: Aduh, sial sekali nasibku malam ini. Bagaimana semuanya bisa terjadi? Mereka semuanya bersekongkol. Monster seram itu pasti salah satu dari mereka.
1: Ayo kejar.
2: Jangan biarkan dia lolos.
4: Biarkan ia pergi. Ia sudah tidak bisa apa-apa. Ia sudah terluka parah. Tinggal menunggu waktu saja.
6: Ibu! Ibu!
8: Ibu!
0: Anak-anakku, syukurlah kalian selamat.
3: Tak terasa, esok pun menjelang. Sopeng kembali tenang. Para warga hidup damai. Nenek Pak Kande tak lagi kembali ke desa itu. Cerita tentang Nenek Pak Kande pun terus diceritakan secara turun-temurun agar anak-anak mereka selalu waspada. Pesan dari cerita ini adalah, turutilah kata-kata orang tua. Bermain ada waktunya, jangan berlebihan. apalagi kalau sudah malam. Sebaiknya masuk rumah, berkumpul bersama keluarga tercinta.
5: Legenda Si Pitung.
8: Cup-cup.
9: Iye, nyak datang, Tung.
10: Pitung rewel lagi.
9: Iya nih, Bang. Gerak terus dia. Kagak bisa diem.
10: Gatel dia. Pengen latihan silat kali. Semoga anak kita tumbuh jadi anak yang soleh ya.
9: Amin.
5: Didikan Bang Piung dan Nyak Pinah membuat Pitung tumbuh jadi anak yang berbakti.
11: Nyak, Be, Pitung berangkat ngaji dulu ye.
10: Ye, hati-hati Tung, belajar yang benar. Salam buat Haji Napiin ye.
11: Iye, Be, Pitung pamit. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
13: Ini tidak bisa dibiarkan.
11: Apa-apaan itu?
13: Segera kamu bayar. Kalau tidak, rumah ini aku ambil.
14: Ampun Tuan, saya sudah tidak punya uang.
11: Dasar company. Beraninya, ame rakyat kecil. Tunggu aja kalau aneh besar nanti.
5: Ketika usianya sudah cukup besar, si Pitung menimba ilmu di pesantren Naipin.
15: Tung, habis ngaji, lu belajar silat ye?
11: Iye, Bah Haji.
5: Hingga tiba waktunya bagi Pitung untuk kembali ke rumah.
15: Ji, Pitung pamit pulang kampung halaman. Terima kasih buat semua ilmu yang didapat.
16: Iya, Tung. Lo salah satu murid terbaik di sini. Pesan Ane, gunain ilmu yang lo dapat buat kebaikan ya.
15: Insya Allah, Ji.
5: Sekembalinya Pitung dari pondok pesantren Haji Naipin, Pitung membantu ayahnya untuk mengurus kambing. Pitung biasa menggembalakan dan menjual kambingnya di pasar Tanah Abang.
15: Semoga kambingnya kali ini terjual tinggi.
17: Bang, kambingnya dijual berapa?
15: Murah aja, Kong. 25 gulden aja.
17: Kagak bisa kurang nih.
15: Kambingannya gemuk-gemuk, Kong. Dikasihnya rumput pilihan.
17: Ya udah deh, nih duitnya.
15: Makasih ya, Kong. Alhamdulillah, untuk besar nih aneh. Babe sama mamanya pasti seneng nih.
18: Hei, kalau jalan lihat-lihat. Siapa nama lo?
15: Maaf bang. Nama Aye Pitung dari Rawa Belong.
18: Lain kali, hati-hati kalau jalan. Risono, pergi lo.
15: Iya bang. Lain kali, aneh lebih hati-hati.
18: Galak amat tuh orang.
15: Lah, duit aneh. Jangan-jangan, waktu senggolan tadi, aneh harus mastiin.
18: Kita kaya nih.
11: Mantep, Bang Rai.
15: Hei, kalian. Ternyata bener, kalian yang ambil duit aneh.
18: Duit apa? Pergi sana lo. Orang gue nemu di jalan.
11: Pergi sebelum jadi pekedel.
15: Dasar perampok. Aneh belum mau pergi sebelum duit aneh kembali.
18: Tangguh juga dia.
15: Maju sini lo. Rasain nih. Kalian tuh ya, masih pengen diajar lagi?
18: Ampun bang,
11: kami ngaku kalah.
15: Kalian ngerampok orang yang salah. Rampok tuh company no, yang udah ngerampok bangsa kita.
18: Ampun, Bang. Kalau company, kita belum mampu, Bang. Lawan abang aja, kita udah kalah. Mereka punya senjata, Bang. Kita cuma tangan kosong. Ah, Bang Pitung kan kuat. Mau gak jadi ketua kita? Kita rampok company.
15: Merampok company? Baiklah, aneh mau. Tapi aneh punya syarat. Hasil rampokan bukan buat kita, tapi dikembaliin ke rakyat.
18: Baiklah, Bang.
5: Beberapa waktu kemudian, kelompok si Pitung pun beraksi.
18: Rais, Ci, kalian kesono, aneh kesini. Siap, Bang. Ayo, kita cabut.
5: Pitung, Rais, dan lainnya berhasil merampok rumah salah satu company. Namun, mereka tak mengambil harta tersebut, melainkan membagikannya pada orang-orang miskin. Hal itu dilakukan berturut-turut setiap malam.
13: Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-beraninya dia ngerampok rumah saya. Tangkap si Pitung dan kawan-kawannya. Cepat!
5: Akhirnya, satu persatu kawanan si Pitung mulai tertangkap. Mulai dari GI, Rais, dan lainnya. Dan hanya tersisa si Pitung saja.
15: Kalian mau nangkep aneh? Emangnya kalian sanggup

0: Pergi kalian dari sini sebelum aneh, si Pitung, anak rawa belong, melumat kalian semua.
1: Si Pitung pun berhasil melumpuhkan Kompeni dengan kesaktian miliknya. Kisah kepahlawanan si Pitung ini terkenal hingga sekarang. Dan dia pun menjadi legenda dari Jakarta. Konon katanya, si Pitung wafat karena tertembak peluru emas. Beliau dimakamkan di Rawa Belong.
2: Sedang mencari buku dongeng yang lengkap? Ada Riri yang siap menemanimu. Dengarkan Riri bercerita untukmu.
3: Keledai yang ingin menjadi anjing. Tidak sampai di situ, masih ada hal yang lebih mengejutkan peternak. Keledai kemudian melompat ke atas pangkuan peternak. Karena badannya besar, ia tidak bisa duduk dengan seimbang. Tubuhnya terguncang-guncang. Semua anggota keluarga mulai menjerit.
4: Ah!
3: Akibat kekacauan tersebut...
2: Kisah Kancil Mencuri Mentimun.
5: Suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi.
6: Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa timun terlebih dahulu.
5: Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu.

0: Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok.
1: Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar.

0: tanpa sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan.
1: Ah, kenapa kebunku jadi berantakan? Timun-timunku juga habis tidak tersisa. Siapa yang telah berbuat seperti ini?
0: Hari berikutnya, Kancil datang lagi ke ladang mentimun dan bermaksud meminta maaf kepada Pak Tani. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dia mengira bahwa itu adalah Pak Tani.
2: Pak Tani, sebenarnya saya yang kemarin telah menghabiskan semua timun di ladang. Untuk itu, saya ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya.
0: Namun, Pak Tani diam saja. Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani.
2: Aduh, kenapa ini lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak.
0: Rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa dilepas.
2: Tolong, tolong, siapapun tolong lepaskan aku.
0: Ia berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian, Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk menangkap Kancil.
1: Akhirnya ketangkap juga si Kancil. Dasar pencuri yang rakus.
2: Ampun Pak Tani, tolong lepaskan aku.
0: Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara Kancil.
1: Hei Kancil, kau akan kukurung di sini sampai panen mentimunku selesai. Aku tidak ingin kamu mencuri timun-timunku lagi.
0: Kancil sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar.
2: Aku ceroboh sekali. Sekarang jadi dikurung di sini. Bagaimana ya agar aku bisa keluar? Aku dapat ide yang bagus.
0: Kancil pun tersenyum puas.
2: Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini?
3: Itu karena kamu telah mencuri mentimun Pak Tani.
2: Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta. Di sana ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau?
3: Daging?
2: Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh menggantikan tempatku.
3: Daging?
2: Aku tidak suka daging.
3: Daging? Aku suka daging.
0: Anjing Pak Tani terperdaya oleh pujukan Kancil.
3: Daging, daging, daging.
0: Ia membuka kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Kemudian, ia masuk ke dalam kandang.
3: Daging, daging, daging.
0: Begitu ia berada di dalam, Kancil segera mengunci pintu kandang.
2: Maafkan aku, kawan. Aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani ya.
3: Apa? Kamu telah menipuku.
0: Dan Kancil pun pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galak. Nasihat dari cerita ini adalah, jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya.

Ya pendengar, dan saat lagi pendengar ya, karena kita sudah masuk di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat saat ini. Tadi kita sudah mendengarkan juga lagu-lagu anak ya di Idola RRI edisi tanggal 10 Mei 2026. Dan tadi kita sudah mendengarkan juga kisah-kisah dongeng dari Indonesia. Salah satunya tadi ada juga kisah si Pitung. Ada juga kisah legenda Nyi Roro Kidul dan kisah yang terakhir adalah Maling Kundang itu tadi pendengar. Itu juga pendengar yang menutup perjumpaan kita ya di Tuban Siang ini edisi tanggal 10 Mei 2026. Setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah itu kita akan kembali mengudara dengan program lainnya ya di RRI Tuban tentunya dengan rekan Niswa yang akan menemani pendengar di Tuban Siang ini sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris, usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Sorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dan kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu 10 Mei 2026 menemani Anda pendengar dalam siaran Tuban siang ini sampai Tuban sore.

Ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisatul Hasanah. Kita baru saja ikuti dinamika olahraga bersama program 3 RRI, informasi olahraga di siang hari ini. Kemudian kami juga hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di Tuban siang ini sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar. Namun kita harus jeda sejenak ya untuk mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Maka dari itu kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda dimanapun saat ini berada, bagi yang menjalankan. Tuban siang ini menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, berlanjut dengan Tuban sore ini sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisa Talhasana. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda di akhir pekan ini ya pendengar, hari Minggu 10 Mei 2026. Kita sudah melalui 1/3 bulan Mei ini ya. Semoga semangatnya masih tetap membara ya, sama seperti ketika menjalani awal bulan seperti itu ya pendengar ya. Apalagi di akhir pekan seperti itu, waktu untuk beristirahat, waktu untuk memulihkan energi untuk kembali beraktivitas di hari Senin besok. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program Sekar Sari untuk menyimak ragam informasi dan juga untuk bersama-sama menikmati sajian, komposisi, tembang-tembang, keroncong dan juga campur sari siang hari ini. Anda juga nanti bisa request ya melalui telepon ataupun WhatsApp atau live chat di aplikasi RRI Digital. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Dalam Sekarsari siang hari ini, pendengar menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama untuk menikmati komposisi lagu-lagu keroncong dan campursari, di mana Anda juga bisa untuk request lagu keroncong dan campursari di siang hari ini pendengar, bisa melalui telepon di 0356883456 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0851 96264186. Kita sapa dulu yang sudah masuk di siang hari ini. Halo, Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun Mbak Niswa, pawartosipun ing siang menika?
0: Alhamdulillah sehat, Mas Bujang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Ini sehat-sehat kemawon Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
1: Pripun sampun dahar siang nembe dereng iki Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah sampun.
1: Oh, nggih. Kula niki nembe kemawon.
0: Nembe mawon nggih. Pas kula nggih dek wae sak derenge azan duhur, Mas Ceng.
1: Oh, ngoten. Nggih. Pripun cuacane ten sekitar kawasan RRI pripun niki Mbak Niswa?
0: Niki kok ketinggalan enten mendungi, tapi tipis ngoten.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Heeh, tipis.
1: Tapi ten niki radi cerah Mbak Niswa.
0: Cerah nggih.
1: Nggih, angin nggih radi
0: sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi. Nggih.
1: Nggih, Mbak Niswa. Nyun tulung mangke. Nyun sesekarani. Nopo, Mbak Niswa.
0: Nopo, nggih, siang menika.
1: Nopo niku. Jalak putih mawon, Mbak Niswa, nengoten.
0: Jalak putih, Mbak Iren, nggih.
1: Nggih, saking Iren.
0: Iya, siap.
1: Nggih, badhe atur salam.
0: Monggo. Damel sinten niki?
1: Kancar woto nggih, sugeng siang iki wonten. Mas Oliki, Kang Matiarto, sugeng siang iki. Iki wonten Mbak Ii, Mas Suci, wonten Mas Silvan, Mbak Trini, iki wonten Bijasmuni, Pak Rasman, iki wonten sinten malih nggih. Oh nggih, Cak Wanto, iki wonten sinten malih niku. Oh, Mbah Man Temandang nggih, sugeng siang ugi wonten. Kang Sarwoto sugeng siang ugi lan samudane kemawon Mbak Niswa nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng siang lan sugeng ingkang taken. Oh nggih Mbak Niswa, mangke wonten seruling kendang nggih.
0: Nggih, wonten no. Nggih mboten wonten dinten Selasa mawon.
1: Oh ngoten. Nggih. Samudian di kemawon, sugeng siang, lan sugeng ngidang taken.
0: Nggih, siap.
1: Kadem Mbak Niswa, sugeng siang, sugeng ngayri gati. Matur Mbak Nuwun, Mbak Niswa, nggih.
0: Nggih, Mas Bujang.
1: Nuwun pamit, Mbak Niswa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mas Bujang, kawasan Galpelem Merak Ora, nggih. Jalak putih saking Mbak Iren ke ya, siap dihadirkan siang hari ini ya untuk Mas Bujang, nanti ditunggu untuk kita nikmati bersama. Masih menemani Anda di Sekarsari siang hari ini ya pendengar, cuaca cukup cerah hari ini ya di kawasan Latsari Tuban ya, di depan studio RR Tuban, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini cerah namun memang terlihat sedikit awan mendung, tipis sekali seperti itu ya. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas juga, kondisi lalu lintas ini tidak begitu ramai, tidak begitu banyak kendaraan juga seperti itu. Jadi nyaman untuk yang akan melakukan perjalanan pada siang hari ini. Kemudian juga ya, di hari Minggu ini biasanya digunakan untuk aktivitas luar ruangan ya untuk sebagian orang. Sebagian yang lainnya juga di rumah untuk mempersiapkan besok mau kembali aktivitas lagi. Biasanya seperti itu, ada yang mumpung libur beres-beres

di rumah, kemudian dicicil seperti itu. Ada yang persiapan seragam, ada persiapan baju atau bawa barang bawaan yang akan dibawa esok seperti itu juga ya, berbeda-beda tetapi ya tetap tujuannya sama, ada persiapan ya, persiapan dirinya dan persiapan bawaan seperti itu pendengar ya. Sambil menikmati komposisi lagu keroncong dan juga campur sari ya, siang hari ini saya akan bagikan untuk Anda sebuah informasi yang cukup menarik di siang hari ini. Ya, ini informasi yang baru-baru ini cukup menggemparkan, meskipun ya kita berdoa bersama semoga tidak terjadi ya, terulang kembali seperti itu ya wabahnya. Nah ini ada hantavirus yang nanti akan kita bahas. Sebelum itu akan saya hadirkan untuk Anda satu komposisi lagu dari Irene Kea dengan Jalak Putih.

0: Masih di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban, pendengar menemani Anda di siang hari ini ya. Setelah tadi menikmati satu tembang dari Iren Gea dengan Jalak Putih, spesial untuk Mas Bujang yang ada di wilayah Kalpelem Merawara. Anda bisa kembali bergabung siang hari ini pendengar melalui telepon di 0356-8834756 atau bisa juga di WhatsApp kami 0851-96-264186. Dan bisa juga memanfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital seperti itu ya. Kita update dulu yang sedang viral ya. Ini mulai muncul usai adanya kasus ya di kapal pesiar seperti itu. Ada hantavirus, kita perlu untuk mengetahui pendengar ya, untuk mewaspadai dan kemudian juga untuk lebih membentengi diri kita, menjaga lingkungan kita. Nah, ini adalah ancaman kesehatan yang serius, sumbernya dari hewan pengerat, khususnya terutama adalah tikus ya. Meskipun jarang menular antar manusia, virusnya bisa mematikan jika terhirup melalui partikel udara atau kontak langsung dengan sisa kotoran tikus. Nanti kita update kembali juga ya terkait dengan hantavirus di MV Hondias ya, tidak ditemukan di negara kita. Kita sapa dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp RRI Tuban. Halo, sugeng siang. Halo, sugeng siang.
1: Halo, manis, Ma.
0: Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang, Sekarsari. Pripun manis, Ma. Kepapatasipun siang menikah.
0: Alhamdulillah, saya Mas Zulfan.
1: Mas Zulfan, alhamdulillah. Yeah, sehat-sehat kemauan, manis, Ma.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Niki mau kaget kok. Ternyata kok Mbak Niswa muncul dinten Minggu.
0: Iya, kembali menemani siang hari. Ini sampai hari ini, besok sudah beralih jadwal kita.
1: Oh, besok sinten? Mbak Niko, Mbak Asna.
0: Besok tanggal 11 Mas Wahyu.
1: Oh, nggih, nggih. Mangga dipun puterakan sesekarane Mbak Niswa.
0: Nyuwun apa siang menika Mas Zulfan?
1: Sesekarane dipun puteraken Lintang Ati, Mbak.
0: Lintang Ati, nggih.
1: Nggih. Nggih, salamipun kagem Mas Bujang. Mbak Sutrini. Bujang Semuni ugi katuran sugeng siang. Lajeng wonten ugi usahakan Mbak niku suara penelponnya di itunya jelas Mbak ya.
0: Iya, sudah jelas kalau ini.
1: Yang di record maksudnya.
0: Nggih, siap.
1: Lajeng wonten ugi Bujas Muni Pak Rasman. Mbak Sutrini, lajeng wonten Abah Jamas. Bunda Umay. Wonten Rianti ugi. Lajeng wonten Mbak Hari, Mbak Aman, Bu Srini pun katuran sugeng siang.
0: Okay.
1: Lajeng wonten sedaya warga penghias hati, engkang siang menika nembe nyimak katuran sugeng siang. Bang Hidayah, Lek Mudiono ugi, Kang Tamatiarto ugi katuran sugeng siang. Mungkin ini pun kalau terakan, saat terangnya memiliki kulot ngaturi kukang siang ugi kagem engkang nembe mirsani status kulo setelah ini pun katuran sugeng siang, sugeng siang, sugeng midang atakan sinambi mirsani Mbak Niswa siang meniko. Mungkin ini pun kalau terakan kagem Mbak Sutrini Kemawon. Kanti atur keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Kakek Mbak Niswa, semantun wakdalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Tuiri Kulon Merak Urak Genten Mas Zulfan siang meniko sampun gabungan mangke dipun hadirkan Lintang Ati ya di versinya Campur Sari. Nanti ada Niken Salindri dihadirkan nih siang hari ini. Kita sapa kembali yang sudah bergabung, ini ada Mbak Sutrini dari Babat Lamongan. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Niswa. Berdendang bareng belum satu RRI itu Bang.
0: Belum waktunya berdendang, kita masih Sekar Sari, masih.
2: Ini tumben agak-agak kemeresek ini Mbak Niswa radionya Mbak Niswa.
0: Kemeresek nggih. Tapi
2: biasanya teling ini kemeresek ini.
0: Waduh, ini apa gara-gara? Tapi cuacanya cerah kok masa kemeresek guys, enggak apa-apa nanti.
2: Nanti saya minta diputerin lagune. Niku nggih Mbak Niswa.
0: Napa?
2: Capeng gunung mawon Mbak Niswa.
0: Capeng gunung. Nang
2: riki kok pemanas bentar saestu ngaten Mbak Niswa.
0: Capeng gunung nggih.
2: Nggih, kalau mau ingkang nembe lumengser wonten Mas Zulfan nggih Mbak Niswa, sugeng siang. Mugi-mugi tansah penaringan sehat.
0: Amin.
2: Ugi wonten Kang Bujang, Kang Tamatiarto. Nini Ayah Iqbal, Mbak D.I.I. Wonten Kang Solikin, Bijas Muni Pak Rasman. Ugi wonten Mama Yu. Lajeng Sinten Malih nggih. Kagem grup penghias hati nggih Mbak Niswa. Daya kemawang siang.
0: Siap.
2: Ugi wonten Bunda Kolip, wonten Mas Sugeng, wonten Mak Damsari, wonten Pak Demamat, wonten Mbak Ajeng, Mbak Novi, Bunda Mawar Merah, wonten Mbak Nikmatul Khairiyah. Kagem samudayanipun ingkang siang menika nembe nyawiji kalian berdendang RRI Pro 1 Tuban. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
2: Mliginipun kagem Mas Zulfan kemawon. Kanthi atur suaramu semangat aktivitasku.
0: Siap.
2: Kagem Mbak Niswa. Matur Mbah nuwun dalipun. Mugi-mugi Mbak Niswa injih tansah pinaringan sehat sak keluarga.
0: Amin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di susul Mbak Sutrini ya pendengar ya, ada dari kawasan Babat Lamongan seperti itu ya. Kita akan hadirkan tembang-tembang yang sudah masuk di siang hari ini untuk kita nikmati bersama ya. Ada Lintang Ati, kemudian nanti ada juga Caping Gunung. Kita naikkan dulu Lintang Ati dari Mbak Niken Salindri, spesial untuk Mas Bujang, Mas Zulfan, Mas Bujangnya tadi sudah ya, untuk Mas Zulfan yang ada di Tuiri Kulon.

Sekar Sari, Seradu Geroncong dan Campur Sari siang hari ini sudah ada di penghujung program seperti itu ya. Lintang Asmoro tadi sudah dihadirkan tapi tidak dari Niken ya, tapi dari Rina Ditama di siang hari ini. Kemudian ditutup dengan requestannya dari Mbak Sutrini, ada Caping Gunung dari Walcinah ya. Ini legenda Campur Sari seperti itu, dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Tuban di siang hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Kita akan awali di siang hari ini bersama Warta Sepekan produksi RRI Tuban yang akan disampaikan oleh rekan Wahyu siang hari ini. Kemudian nanti kita akan update untuk informasi di updatean Warta Tuban siang hari ini.

0: Mendengar kami sampaikan Warta Sepekan edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 bersama saya, Wahyu Pria. Informasi pertama, tekan pengeluaran biaya operasional keluarga pasien yang berobat ke rujukan RS Dr. Sutomo Surabaya, Pemkab Tuban fasilitasi rumah singgah. Witradila melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tuban terus memberikan perhatian bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan program rumah singgah bagi masyarakat Tuban yang menjalani pengobatan rujukan di Surabaya. Program ini menjadi salah satu langkah nyata Pemkab Tuban dalam meringankan beban ekonomi warga, khususnya saat harus menjalani perawatan di rumah sakit rujukan seperti RSUD Dr. Sutomo maupun rumah sakit lainnya. Bupati Tuban, Aditya Halinda Faridzki, menjelaskan jika program ini lahir dari kebutuhan real masyarakat. Selama ini banyak pasien rujukan asal Tuban yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tempat tinggal sementara selama menjalani pengobatan di luar daerah.
2: Rumah singgah ini sudah beroperasi sejak tahun 2025. Tetapi yang ditekankan oleh Mas Duraji selaku beliau yang menginisiasi paling utama, diharapkan peningkatan kualitasnya dan peningkatan sosialisasinya. Ini kalau 2025 sudah ada. Itu sesuai keinginannya Mas Duraji bersama teman-teman buruh. Mas minta tolong jangan jauh dari rumah sakit rujukan yang biasanya dipakai teman-teman Kabupaten Tuban. Sehingga kita mencarikan yang tidak jauh dan beliau melengkapi. Minta tolong dibantu ada kendaraan yang standby di sana Mas untuk menghantarkan dari rumah singgah ke rumah sakitnya. Itu yang inisiasi beliau lagi untuk menyempurnakan pelayanannya.
1: Sementara itu, salah satu masyarakat, Bayu, mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat agar mempermudahkan mereka dalam mengakses layanan kesehatan.
3: Tentunya kami sebagai masyarakat itu sangat mengapresiasi dengan program pemerintah yang itu ada rumah singgah. Sebagai masyarakat untuk berobat di Surabaya itu pasti jadi lebih gampang. Karena kan kalau berobat itu perlu mengantri sampai pagi. Jadi berangkatnya dari Tuban pastinya mulai dari malam. Jadi perlu rumah singgah juga untuk menginap sementaranya.
1: Diketahui rumah singgah Kabupaten Tuban ini berlokasi di Jalan Mojok Langru Wetan nomor 36, Kelurahan Mojok, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Fitra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari wilayah Tuban, kita menuju ke wilayah Lamongan. Pemkab Lamongan lakukan mutasi jabatan. Isi dua kekosongan BPBD dan Bangkes Bangpol dengan rekam jejak serta KPI yang memenuhi standar. Farin Regi melaporkan.
4: Sebanyak 34 pejabat struktural lingkup Pemkab Lamongan dilantik dan diambil sumpah melalui mutasi dan pengisian jabatan strategis di Pendopolo Katantra kemarin. Dua diantaranya adalah posisi kepala BPBD dan Bangkes Bangpol yang sebelumnya telah lama kosong. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menyampaikan bahwa pengisian jabatan tersebut telah melalui proses seleksi terbuka atau lelang jabatan, khususnya untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pertama. Proses ini dilakukan untuk memastikan pejabat yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak kinerja yang baik. Menurutnya, setiap pejabat yang dilantik telah memiliki Key Performance Indicator atau KPI yang terukur serta catatan dalam database terkait kemampuan dan integritas masing-masing.
5: Ya, tentu semuanya terukur lah. Ya, masing-masing punya KPI yang kita melihat daripada kinerja masing-masing. Karena setiap personal ini ada punya catatan yang baik secara kompetensi, integritasnya, dan hal-hal lain ya dalam database yang dipunyai oleh masing-masing. Untuk khusus jabatan tinggi pertama, tentu ini juga melalui seleksi, dan kemarin khususnya dua jabatan yang sudah lama kosong ya, Kesbang dan BPBD ya, lama sekali kemarin sudah melalui proses lelang jabatan secara terbuka.
4: Ia optimis para pejabat yang dilantik mampu menjalankan amanah dengan baik dan memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Farin Reki melaporkan.
0: Informasi lain, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Negeri mendorong agar SPPG di Tuban segera mendaftarkan relawannya menjadi kepesertaan jam sostek. Fitra Dila melaporkan.
1: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban bersama Kejaksaan Negeri Bagian Data dan Tata Usaha Negara terus mendorong agar seluruh relawan pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terlindungi kepesertaan Jam Sostek. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Cairani, mengatakan dari 140 SPPG yang ada di Tuban, 98 diantaranya telah terdaftar kepesertaan dan 31 masih belum terdaftar meskipun telah beroperasi. Sementara lainnya diduga masih belum beroperasi sehingga belum ada kewajiban untuk terdaftar sebagai kepesertaan Jam Sostek. Namun apabila selama tahap tenggang waktu yang diberikan pihak SPPG ini masih belum melakukan pendaftaran, maka akan menjadi ranah Kejaksaan Negeri untuk melakukan pemeriksaan.
6: Jadi kita kepengen merimeder dulu, karena sebetulnya dalam operasional SPPG itu sudah termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kalau memang mereka sudah beroperasional, relawan sudah bekerja, artinya sudah wajib untuk daftar. Kalau tidak daftar, ini yang menjadi tanda tanya, karena dana operasionalnya sudah disalurkan dan salah satunya untuk bayar BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa ada bidang datun? Karena itu sudah menjadi at cost. Sehingga kalau SPPG tidak mendaftarkan, itu bisa menjadi masalah pemeriksaan.
1: Jika diperlukan, Riza juga akan segera melakukan koordinasi dengan Korwil SPPG Jawa Timur perihal ketidakpatuhan SPPG di Tuban dalam mendaftarkan relawannya menjadi kepesertaan Jam Sostek. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Informasi lain, awali rangkaian Hari Jadi Lamongan ke-457. Disebut Porapar, gelar festival olahraga pelajar untuk gali atlet muda. Farin Regi melaporkan.
4: Pemkab Lamongan melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata menggelar festival dan kejuaraan Disebut Porapar tahun 2026 sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet muda. Ajang ini mempertandingkan berbagai cabang olahraga, di antaranya futsal, voli indoor, voli mini pasir, bulu tangkis, olahraga tradisional, atletik hingga renang. Selain sebagai kompetisi prestasi, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Kepala Disebut Porapar Lamongan, Siti Rufika, mengatakan festival ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun karakter generasi muda melalui sportivitas dan kompetisi sehat.
7: Siswa sangat antusias dan happy sekali menikmati festival olahraga tradisional ini. Tadi saya sampaikan yang adalah yang Gobak Sodor diikuti oleh 18 peserta putra dan 16 tim putri itu dari se-kabupaten Lamongan. Dan juga tadi ada pagi-pagi ada egrang dan juga ada lari balut.
4: Devan, seorang peserta kategori SD Gobak Sodor, mengaku telah melakukan persiapan matang sebelum mengikuti kejuaraan. Ia juga antusias dapat bersaing dengan rekan setimnya di seluruh Lamongan.
8: Saya dapat kayak lari gitu, terus kayak di kampung.
9: Paling sulit di bagian Gobak Sodor ini apa? Menembus pertahanan di
8: Lamongan? Ya.
9: Ini paling sulit.
8: Pas mau lari
10: ya larinya tuh kalau dijaga yang ketat
4: bisa. Festival dari kejuaraan Disebut Porapar tahun 2026 diharapkan menjadi momentum strategis dalam mencetak generasi muda Lamongan yang berprestasi dan berdaya saing. Farin Reki melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Tuban selenggarakan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Kembali Witra Adila melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Kegiatan yang melibatkan unsur Polri, TNI, BNNK, dan Gaspangpol ini merupakan aksi nyata dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari pelanggaran. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk sinergi antara pihak lapas dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penggeledahan ketat dan penyitaan barang terlarang.
11: Baik, setelah melakukan kegiatan apel tadi, kami lanjutkan rangkaian dengan penggeledahan gabungan dan barang-barang yang kami temukan di lingkungan Blok Hunian yang kami anggap rawan, kami lakukan penyitaan. Ada kami sita piring, kemudian sendok, dan tali, juga ada sikat gigi yang sudah mulai diasah sepertinya. Kemudian kami sita juga beberapa amplas dan barang-barang tersebut kami kumpulkan, kami sita untuk dimusnahkan. Dan kami juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan petugas dan hasilnya alhamdulillah semua negatif.
1: Irwanto berharap melalui aksi ini dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di lapas kelas 2B Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Kita ke kabar arena. Peringati hari jadi Persela ke-59. Komunitas JRC Lamongan pamerkan kostum kebanggaan tim sejak divisi terbawah. Farin Regi kembali melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-59 Persela Lamongan, Komunitas JRC Lamongan atau KCLA menggelar kegiatan bertajuk Piknik Nostalgia yang berlangsung di Aula Cafe kemarin. Puluhan kostum lawas tim berjuluk Laskar Joko Tingkir dipamerkan sejak berkompetisi di divisi terbawah. Kegiatan ini disambut antusias oleh pecinta sepak bola dan kolektor JRC dari berbagai kalangan. Ketua KCLA, Le Abdulwoh, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang Persela sekaligus ajang mempererat kebersamaan antar komunitas. KCLA menghadirkan sekitar 50 JRC match worn, yakni jersey asli yang pernah digunakan pemain Persela dalam pertandingan resmi. Koleksi ini mencakup berbagai era, mulai dari Divisi 2, Divisi 1, Divisi Utama, Liga Super Indonesia, hingga kompetisi Liga 2 saat ini.
12: Pada kesempatan ini, KCLA menghadirkan sekitar 50 jersey match worn atau bekas pemain Persela, mulai dari waktu masih di Divisi 2, Divisi 1, Divisi Utama, sampai Liga Super, sampai saat ini di Liga 2. Di kesempatan ini pula disampaikan beberapa cerita menarik terkait jersey match worn Persela yang pada saat ini sudah sangat jarang dicari karena jersey Persela pada waktu itu tidak diperjualbelikan secara bebas. Jadi jersey-nya ini langsung mencari dari para pemain Persela yang lama.
4: Lek berharap antusiasme pengunjung menunjukkan bahwa kecintaan terhadap Persela tetap terjaga, seiring dengan harapan akan kebangkitan prestasi klub di masa mendatang. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi beberapa rangkuman berita di Warta Sepekan edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Update informasi dalam Warta Sepekan sudah kita simak pendengar. Kali ini kami ajak Anda untuk menyimak updatean informasi dari reporter Farin Regi. Diduga akibat kurang konsentrasi, truk tronton tabrak pembatas dan tabrak bus serta truk dari arah berlawanan di Jembatan Widang.
1: Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk tronton, bus, dan satu unit truk terjadi di wilayah Babat, tepatnya di sebelah timur Jembatan Widang, kemarin malam. Insiden ini diduga dipicu oleh kurangnya konsentrasi pengemudi tronton akibat kelelahan setelah hujan. Kanit Gakum Satlantas Polres Lamongan, Ibtu Dedi Setiastomo, menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat sebuah truk tronton melaju dari arah Tuban menuju Lamongan. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi tronton diduga kehilangan konsentrasi dan pindah jalur sehingga menabrak pembatas jalan. Di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melaju sebuah bus dan truk. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak terhindarkan.
2: Dapat kami laporkan bahwasanya terjadi kecelakaan di wilayah Babat, tepatnya di timurnya jembatan Cincin pada pukul 20.50 tadi. Untuk kronologis awal bahwasanya ada truk tronton dari arah Tuban, arah ke Lamongan, kurang konsentrasi pengemudinya kemudian pindah jalur ke arah berlawanan, dan di saatnya berlawanan ada truk dan ada bus yang sedang melaju bersamaan, kemudian terjadi kecelakaan. Namun saat ini arus sudah kita normalkan, untuk kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah kita evakuasi, sehingga arus dari timur tujuan ke Tuban maupun dari Tuban tujuan ke Surabaya sudah mengalir berjalan dengan lancar.
1: Ibtu Dedi juga memberikan himbauan kepada seluruh pengguna jalan agar lebih tetap mematuhi lalu lintas dan bersabar selama perjalanan. Farin Rahi melaporkan.
0: Pendengar, Lapas Lamongan gelar sidak dan tes urin. Pastikan seluruh warga binaan dan pengawas. Pegawai bebas narkoba dan HP ilegal.
1: Wujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, hingga praktik penipuan online, Lapas Kelas 2B Lamongan menggelar sidak menyeluruh kemarin. Kegiatan diawali dengan apel dan pembacaan ikrar pemasyarakatan bebas halinar yang melibatkan berbagai unsur. Kemudian pemeriksaan dilakukan secara ketat dengan menyisir kamar tahanan serta memeriksa satu persatu warga binaan untuk memastikan tidak ada kepemilikan handphone ilegal maupun narkotika. Kepala Lapas Kelas 2B Lamongan, Heri Sulistyo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan kondusif.
3: Sehingga pada hari ini semua aparat hukum, aparat penegak hukum juga dilibatkan, karena kami harus bersinergi dengan para aparat penegak hukum, juga dengan media. Juga media memberikan informasi bahwa apa yang kita lakukan, komitmen ini tidak hanya sebagai jargon saja, tidak hanya slogan saja, bahwa lapas bebas dari narkoba. Ini adalah bukti kami memberikan kontribusi pada pemerintah daerah khususnya, bahwa stabilitas keamanan ketertiban yang terkait dengan tindak-tindak kriminal tadi dari lapas juga melaksanakan.
1: Dari hasil razia dan tes urin yang dilakukan, seluruh warga binaan maupun petugas dinyatakan negatif narkoba. Petugas juga tidak menemukan adanya handphone ilegal maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas. Farin Reki melaporkan.
0: Masih informasi dari Farin Reki, pendengar, peringati Hardiknas. Dinas Pendidikan Lamongan dorong kreativitas guru, wali murid, dan siswa dengan berbagai lomba.
1: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menggelar serangkaian kegiatan kreatif bagi pendidik, orang tua, dan anak-anak. Lomba tersebut bertajuk Talent Teacher dan Ayah Bunda Bercerita, dengan tujuan membangun kreativitas sekaligus memperkuat hubungan antara guru, orang tua, dan anak. Wakil Ketua TP PKK Lamongan, Jana Adianta Dias, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang inspirasi bagi para pendidik PAUD agar terus berkembang dan menghadirkan metode pembelajaran yang kreatif bagi anak didik. Sementara lomba Ayah Bunda Bercerita, para orang tua dan anak tampil mendongeng dengan menyisipkan tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
4: Harapannya tentunya dengan mengadakan lomba seperti ini, baik itu bagi pendidik, wali murid, dan juga anak-anak PAUD bisa tetap kreatif. Dengan adanya lomba kan bisa memotivasi mereka untuk bagaimana berkompetisi dengan baik, dan tentunya dari lomba ini bisa men-trigger, bisa memancing untuk mereka melaksanakan praktek-praktek baik selanjutnya.
1: Kemudian Sekretaris Dinas Kabupaten Lamongan, Rianto, berharap agar para guru PAUD mampu menjadi inspirasi bagi anak didik melalui kreativitas dan bakat yang dimiliki.
5: Kalau kemarin lombanya kan itu guru ya, tujuannya guru menjadi inspirasi. Kalau hari ini lomba Ayah Bunda Bercerita, tujuannya untuk chemistry antara orang tua dan murid, jadi ayah bunda dan anak-anaknya.
1: Melalui lomba-lomba tersebut, baik pendidik, orang tua maupun anak-anak dapat terus termotivasi untuk berkompetisi secara sehat dan menerapkan praktek-praktek baik dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
0: Laporan terakhir pendengar dari Farin Reki sekaligus menutup jumpa kita di Warta Tuban siang hari ini. Unik Garden Party jadi tema perpisahan siswa MAN 1 Lamongan dengan berikan bunga mawar kepada orang tua. Farin Reki melaporkan.
1: Perpisahan sekolah tidak lagi identik dengan prosesi formal di dalam gedung. MAN 1 Lamongan menghadirkan konsep perpisahan bergaya Garden Party yang penuh makna untuk pelepasan dan penyerahan kembali siswa kelas 12 kepada orang tua. Kepala MAN 1 Lamongan, Nur Endah Pemuda mengatakan, konsep pelepasan tahun ini dirancang agar meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa. Menurutnya konsep Garden Party membuat suasana menjadi lebih cair dan menghilangkan kesan kaku yang biasanya melekat pada acara perpisahan sekolah. Momen paling mengharukan terjadi saat prosesi pemberian setangkai bunga mawar kepada orang tua. Seluruh siswa secara bergantian menghampiri ayah dan ibu mereka sebagai simbol rasa terima kasih atas perjuangan selama masa pendidikan.
6: Jadi kayak garden party, jadi lebih komunikatif antara anak, orang tua, dan bapak ibu guru, dan ada beberapa selebrasi dari anak-anak kita. Mawar itu memang persembahan anak-anak untuk orang tuanya sebagai ucapan terima kasih yang selama ini sudah mendampingi, sudah mengusahakan, baik lahir maupun batin, sehingga anak-anak betul-betul bisa menyelesaikan dari pendidikan di MAN 1 Lamongan.
1: Agni, salah satu perwakilan siswa kelas 12, mengaku terharu dengan konsep pelepasan yang dinilai lebih dekat secara emosional.
7: Ya, koordinir dari kita supaya nanti kita mendistribusikan mawar itu ke orang tua kita. Soalnya
8: apa itu?
7: Maknanya itu kan orang tua kita sudah berjuang selama ini untuk mendidik kita, mendidikkan kita.
1: Pada tahun ini, MAN 1 Lamongan melepas sebanyak 431 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 siswa berhasil diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNPP. Selain itu, 46 siswa lainnya lolos ke berbagai Universitas Islam Negeri melalui jalur SPAN PTKIN. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar demikian Warta Tuban siang hari ini. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan kita melangkah di Tuban siang ini bersama program Seruling Gedang. Pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Seruling Gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, dihadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani aktivitas siang hari Anda di hari Minggu 10 Mei 2026. Yang ingin request bisa bergabung lewat telepon di 0356-88-34756 atau bisa di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa juga di live chat aplikasi RRI Digital ya siang hari ini untuk request lagu dangdut kesayangan Anda. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, Seruling Gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban. Selamat siang Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita, siang Mas Bujang.
1: Berjumpa kembali Mbak Niswa ya. Gimana Mbak Niswa kabarnya? Tentunya masih baik-baik saja kan? Juga sehat kan tentunya?
0: Iya, alhamdulillah Mas Bujang sehat. Gimana Mas Bujang kabarnya?
1: Alhamdulillah Mbak Niswa juga sehat-sehat saja. Mbak Niswa juga baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, pripun?
1: Hawanya agak sumuk Mbak dari tadi. Tadi agak mendingan, tapi sekarang agak sumuk.
0: Kalau
1: tongkep ya.
0: Kalau tadi kan ada angin sepoi-sepoinya ya.
1: Iya Mbak Niswa.
0: Kalau sekarang ini, anginnya kemana ada nih?
1: Anginnya ya ada tapi agak berkurang Mbak ini mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Tadi kan ada begitu cukup ya angin. Iya, tapi mungkin kalau di situ tetap hidup Mbak ya
0: udaranya. Iya, kalau di sini nggak terasa anginnya seperti apa. Kalau melihat aja sih Mas Bujang, kalau di luar tuh pohon-pohon sedang bergoyang-goyang, tapi bukan karena lagu dangdutnya sih ya, kalau kalau pohonnya karena angin.
1: Iya, ya walaupun cuaca agak sumuk, ongkep, tapi kalau mendengar suara-suara yang lembut-lembut, yang kalem-kalem, itu jadi berubah jadi sejuk, Mbak.
0: Oke, okay. Ini mau yang kalem-kalem juga kah siang hari ini?
1: Iya Mbak Niswa.
0: Mau yang apa kalemnya?
1: Tolong diputarkan lagu yang berjudul apa Mbak Niswa ya, yang kalem-kalem itu Mbak Niswa. Hayalan masa lalu Mbak Niswa.
0: Dari Dewi Persik ya? Enggak sih.
1: Mungkin iya.
0: Oh dari Ida Laila sih.
1: Iya Ida Laila, mungkin ada yang lain.
0: Ada. Ada yang Luciana Jelita juga, ada Ike Nurjanah juga ada.
1: Kalau oh iya Mbak, yang Ike Nurjanah Mbak ya.
0: Yang Ike Nurjanah aja, iya. Oke boleh.
1: Kan itu agak baru ya, nggak terlalu lama.
0: Betul.
1: Oh iya Mbak Niswa, sambil salam-salam Mbak Niswa.
0: Monggo,
1: ya.
0: Silahkan.
1: Untuk Kang Jarwoto ya, selamat siang. Ada juga Kang Tamatiarto, ada juga Mas Solikin ya, selamat yang juga ada Mas Wanto, ada juga Mas Anjas, ada Mbak Ii, Mas Budi, ada juga Mbak Sutrini dan Mas Silvan, kemudian Mama Yu juga ya, Bu Jasmini Parasman, dan Lekmut juga. Pokoknya untuk semuanya saja Mbak ya, tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak ya. Dan
0: amin.
1: Terima kasih banyak atas waktu dan lagunya, semoga sehat selalu. Dan sekian dulu Mbak Niswa, nyun pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Galpelem, Merak-Urak ya, sudah bergabung siang hari ini ada Mas Bujang. Request lagunya Hayalan Masa Lalu dari Ike Nurjanah siap dihadirkan untuk siang hari ini. Kita sapa yang gabungan dari WhatsAppnya RRI Tuban. Halo, Seruling Gendang.
2: Selamat siang. Ini mungkin benar ya, baru seruling gendang ya Mbak Niswa.
0: Aku tadi
2: bergendang bareng RRI 1 Pro 1 Tuban. Ini baru benar. Tadi kemerungkosek saya enggak dengar suaranya Mas Julpan, jadi itu Mbak Niswa. Acaranya apa saya enggak tahu. Saya pikir langsung masuk di seruling gendang gitu Mbak Niswa.
0: Iya, aku tadi lo kok berdendang aku gitu.
2: Iya makanya Pak Julpan gitu. Zaman ku gak ngerungokne radio Mbak Niswa ngomong dari gak ngerungokne lho. Wah iya iya. Saya baru sadar Mbak Niswa.
0: Iya betul.
2: Oke sekarang nanti aku mau minta diputerin lagunya.
0: Apa lagunya?
2: Kalau ini bener seruling gendang ya.
0: Iya lagunya apa ini dangdut ini?
2: Aku minta lagu dari Roma aja ya Mbak Niswa ya.
0: Iya judulnya apa?
2: Gitar tua ya Mbak Niswa.
0: Gitar tua boleh.
2: Duh kemersek lagi Mbak Niswa.
0: Tapi tadi sempat kembali jernih apa? Yes memang gitu kemersek terus Mbak Sutrini.
2: Oh ya salamnya Mbak Niswa. Ada Bangga. Yang barusan turun Kang Bujang.
0: Iya.
2: Kang Bujang perdana tuh nih Mbak Niswa.
0: Iya betul.
2: Terus juga ya Mas Yulpan juga yang lagi ngantri ya.
0: Okay.
2: Selamat siang. Ada Bu Jasmuni Pak Rasman. Juga ada Kang Tamatiarto, Kang Solikin. Ada juga siapa lagi ya? Ada Mbak DII.
0: Iya.
2: Ada siapa ya Mbak Niswa? Ada Mas Edo yang di Rembang juga, selamat siang. Ada Bunda Mawar Merah, ada Mbak Novi, ada Pak Dimamat, ada Mbak Ajeng, ada Mas Ugeng, ada Bu Emaya, juga ada Mbak Bila Ramadhani, ada Mbak Nikmatul Khairiyah, ada juga semua yang di ada yang ada di grup penghias hati, selamat siang. Dan semuanya yang lagi pantau seruling gendang siang ini bersama Mbak Niswa, selamat siang, selamat berhari Minggu, dan selamat beristirahat, semoga sehat-sehat selalu. Dan spesialnya selalu buat Mas Julpan seorang, dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Buat Mbak Niswa terima kasih waktunya. Selamat bertugas ya selalu beserta keluarga. Terima kasih Mbak Niswa.
0: Oke siap Mbak Sutrini.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Babat Lamongan ya ada Mbak Sutrini sudah bergabung siang hari ini disambut telepon kembali ya Nisa ini kalau disambut telepon masuk ke kita ya kita sapa dulu ya pendengar ya. Halo seruling gendang
1: bergendang bersama RR Tuban.
0: Aduh aku terkejut ini kok tumben dari telepon yang sini.
1: Ya biar variatif gitu nggak masak kok ya terus.
0: Iya biasanya kan dari WhatsApp gitu loh sudah melirik ke kiri kok ternyata dari kanan.
1: Iya, gimana punya kabar terus ya kayak tadi ya?
0: Iya, kabarnya baik dong Mas Zulfan. Kabarnya gimana Mas Zulfan?
1: Iya, alhamdulillah sama seperti kayak tadi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Aku pengen request lagunya ini Mbak ya.
0: Lagunya siapa?
1: Cintaku Satu.
0: Cintaku Satu. Sebentar dicarikan.
1: Iya, Kang Tamatiarto, terima kasih miss call-nya. Oke.
0: Okay. Iya, nanti jangan miss call Mas Zulfan dulu, Mas Tamatiarto miss call saya aja.
1: Pasti semangat kalau disuruh miss call Mbak Niswa.
0: Iya, jangan miss call tapi ya telepon aja kalau miss call nanti aku ter PHP nanti ya Mas Zulfan ya.
1: Ter-PHP. Maksudnya tim miss call ini Mbak Niswa itu miss call nomornya RRI
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, gitu.
1: Ya salamnya ya.
0: Enggak.
1: Ya, salamnya buat Kang Tamat Yarto ya yang lagi miss call. Ini nomor seluler ya, jadi untuk teman-teman yang mau miss call nomor seluler monggo silakan, mumpung aku masih nangkring di atas ya. Terus salamnya buat yang bersan turun juga aja Mbak Sutrini. Selamat siang. Ada juga Bu Jasmuni, Pak Rasman. Usahakan Pak ya, bagus ya, soalnya ini pakai telepon.
0: Oke, siap.
1: Mbak Sutrini, loh, udah miss call juga, Mbak. Oke. Terus ada juga yang ada di seputaran Montong, ada Lik Mudiono. Ada juga yang ada di mana lagi ya? Ada Mbak Uun, Mbak Ajeng, Mbak Novi, Mbak Evi juga. Ada Pak D, Mamat, Mas Alianyo. Ada juga semua yang menyaksikan story aku. Di antaranya juga ada Rianti, ada Bunda Umay juga. Hampir tadi kelimpaan ya, di sekretari tadi Bunda Umay ya. Terus salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali yang lagi pantau di RRI Digital ya, Pengijay. Ini lagi live TikTok Mbak?
0: Kalau hari ini libur Mas.
1: Oh libur ya. Ya semuanya selamat siang, selamat berjendang bareng Pro 1 RRI Tuban. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang ya. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, lagunya ada ya?
0: Ada, ini terhadirkan dari Divarina Indra sama Cak
1: Pendi. Oke, betul. Cintaku hanyalah kepadamu. Itu tipe karaokean hari Sabtu enak itu.
0: Aduh, siap Mbak Sutrini ya.
1: Nah, siap loh ya, pokoknya tim babat harus siap loh say. Enggak, Mbak Nisla jadi nyamuk yang kedua ya.
0: Iya, aku jadi nyamuk D2 aku ya.
1: Ya udah, Mbak Nisla, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Tuiri Kulon nih ada Mas Zulfan yang hari ini sudah bergabung juga ikut meramaikan seruling gendang di siang hari ini ya. Nanti lagunya dari Divarina Indra featuring Fendi ya, Cak Fendi, dihadirkan untuk Cintaku Satu. Kita naikkan dulu, ada Hayalan Masa Lalu. Yang ingin bergabung nanti bisa kembali bergabung, masih panjang waktunya, masih 40 menit lebih seperti itu ya. Dari Kenurjana spesial untuk Mas Bujang siang hari ini.

0: dalamnya.
1: Jangan ucapkan itu, Ani. Aku akan selalu menyanyi dan menyanyi untuk...
2: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban menemani Anda pendengar ya. Di siang hari ini disambut telepon dari WhatsApp-nya RRI Tuban. Kita sapa dulu ada siapa ini? Halo Seruling Gedang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Iya, halo selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Niswa.
1: Siang.
2: Gimana punya kabar Mbak?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kang Jarwoto gimana kabarnya?
2: Kabarnya agak flu Mbak ini Mbak.
1: Ih, kok ada yang flu lagi nih flu? Karena debu ini sepertinya ini.
2: Kena debu-debu jalanan Mbak. Gimana kawasan studio Mbak?
1: Di sini alhamdulillah cerah Mas. Jadi Mas ya. Kebayang yang siapa ini ya aku.
2: Oh, ternyata Kang Tama ngikut ngantri Mbak ini Mbak.
1: Oh iya toh. Ayo nanti ya bisa ya.
2: Dan aku tak langsung request lagu Mbak ya.
1: Oh enggak, silahkan. Lagunya apa ini?
2: Lagu ini apa Mbak sing enak Mbak?
1: Loh, ya banyak yang enak kalau dangdut Mas.
2: Pertemuan yang duet saja Mbak ya.
1: Pertemuan satu ini ya, pertemuan aja ya, bukan pertemuan dua ya.
2: Pertemuan dua Mbak.
1: Pertemuan dua.
2: Oke.
1: Okay. Yang duet dihadirkan, mau dari Irwan nggak? Irwan sama Vira Cantika.
2: Ah, ya itu Mbak.
1: Oke, siap.
2: Oke, oke, aku tak langsung salam Mbak ya.
1: Monggo.
2: Berarti Mas Bujang belum masuk Mbak ya?
1: Mas Bujang tadi mengawali, sudah
2: ya
1: masuk.
2: Allah. Cepet temen ya.
1: Baru awal tadi terus langsung gabung.
2: Ya selamat siang untuk Mas Bujang juga ada Kang Tama, selamat siang juga. Ada Kang Solikin, Bu Jasmuni, Pak Rasman. Ada Mbak I, Mas Budi. Ada Limun yang di Montong juga selamat siang. Mbak Bun, Mama Yu lama gak gabungan Mbak ya?
1: Iya sudah lama, Mama Yu tidak menyapa Niswa ini.
2: Oke ya, salamnya untuk semuanya aja Mbak ya.
1: Iya, monggo siap.
2: Ya, untuk jenengan semoga sehat selalu bersama keluarga. Banyak rezeki Mbak ya.
1: Amin.
2: Oke, lagunya saya tunggu. Makasih Mbak Niswa. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Kerek bergabung ya, Kang Jarwoto. Pertemuan dua nanti dihadirkan sama Niswa. Kita sapa kembali yang dari telepon. Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI itu, Pak. Ya, di mana punya kabar Mbak Nisma di hari Minggu ini?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kabar yang di sana bagaimana?
3: Ini kabarnya saya kangkepan ini, Mbak.
1: Loh, mendung tadi sini, di sana. Kok di sini ya, di sana?
3: Panas, Mbak.
1: Oh, anggap-anggap panas ya. Anginnya iya. Ini belum hadir.
3: Tapi cuma anginnya semeribit, Mbak Nisma.
1: Alhamdulillah, walaupun anggap tetap dapat angin sepoi-sepoi
3: iya,
1: ya.
3: Di emperan rumah ini Mbak.
1: Masya Allah, enaknya.
3: Iya, anginnya silir-silir. Ya, aku minta lagunya Cinta dan Air Mata ada Mbak?
1: Cinta dan Air Mata. Sebentar, ini dicarikan dulu.
3: Yang Koplo ya Mbak, kalau ada.
1: Yang Koplo.
3: Dari Gary Mesa ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya. Sorry ya, tidak apa-apa.
1: Yang kalau Gary ini sama siapa ini Gary? Gary-nya sama Tasya, oke dihadirkan nanti.
3: Tergabung duet ya Tasya itu buat Gary. Ya salam-salamnya Mbak.
1: Mangga.
3: Salamnya buat Mbak Niswa, semoga sukses selalu.
1: Amin. Terima kasih.
3: Ya selanjutnya ada Kang Jarwoto yang baru turun kena flu katanya.
1: Iya kena flu juga.
3: Iya cepat sembuh Mas Jarwoto. Terus ada Mas Buja, selamat siang. Terus ada Kang Yulpan. Terus ada Mbak Sebrini, Mbak I juga selamat siang. Terus ada Mas Uliki yang diterakan sana, selamat siang.
1: Iya siap.
3: Terus ada Mbak Mantemandang, Bu Jasmuni, ya selamat siang. Dan semuanya saja Mbak Nisma.
1: Oke.
3: Iya, terima kasih Mbak Niswa.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amat Yarto ya yang ada di Banjar sudah bergabung juga siang hari ini. Requestnya Cinta dan Air Mata nanti dihadirkan sama Niswa ya. Dari Tasya Rosmala. Kita naikkan dulu Cintaku Satu dari Divarina Indra featuring Fendi di siang hari ini ya. Spesial untuk Mas Zulfan yang ada di wilayah Twiri Kulon. Tadi lagunya Mbak Sutri ini juga sudah dihadirkan, gitar tua dari Bang Haji Roma Irama.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban ya. Cinta dan Air Mata sudah dihadirkan, pertemuan 2 juga sudah dihadirkan ya. Kok Cinta dan Air Mata sih ya, pertemuan 2 ya pendengar ya. Cinta dan Air Mata segera akan dihadirkan untuk Mas Tama Tiarto ya. Untuk yang ingin request masih ada waktu di siang hari ini, cukup panjang ya, 25 menit ke depan. Masih menemani Anda di Seruling Gendang barengan sama Nisa di hari Minggu ini pendengar. Anda bisa bergabung lewat telepon di 0356-8834756 atau bisa juga lewat WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ya. Bisa telepon, mau chat juga boleh, kirim pesan suara juga diperbolehkan. Atau mau lewat live chat aplikasi RRI Digital juga boleh ya, kita berinteraksi secara langsung di aplikasi RRI Digital. Sambil menunggu yang gabungan di siang hari ini ya, saya akan hadirkan untuk Anda Cinta dan Air Mata dari Tasya Rosmala dan Gerry Mahesa untuk Mas Tama Tiarto yang ada di Banjar Tuban.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi kita akan ikuti kumandang adzan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, pendengar. Sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Seruling Gendang siang hari ini ya. Terima kasih untuk yang sudah request lagu dangdut kesayangan Anda di Seruling Gendang edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Lagu-lagunya sudah dihadirkan semua sama Niswa ya siang hari ini. Dan sampai jumpa di Seruling Gendang edisi selanjutnya.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban, sore ini pendengar menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi yang menarik ya di sore hari ini, ditemani komposisi lagu pop Indonesia sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami. Usai ini kami hadirkan kembali beberapa komposisi lagu untuk Anda sebelum update informasi di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar. Kita update informasi seputar hantavirus ya, yang merebak di media sosial seperti itu terkait dengan adanya atau mulai munculnya hantavirus ya. Jadi mendengar, pakar infeksi tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dominikus Husada, memastikan bahwa hantavirus jenis Andes sebagaimana yang mewabah di kapal pesiar MV Hondius belum pernah ditemukan di wilayah Indonesia. Tidak semua tikus membawa jenis hantavirus yang sama, di mana menurutnya tiap spesies tikus bisa membawa virus yang berbeda-beda. Tikus yang sama juga tidak ditemukan di Amerika Utara maupun Kanada, pendengar, melainkan hanya di wilayah Amerika Selatan, seperti Argentina dan juga Chile. Sementara kasus hantavirus di Indonesia berasal dari jenis lain yang memang berkaitan dengan tikus lokal. Jadi dikatakan oleh Dominikus bahwa hantavirus bukan hanya satu jenis virus, tapi virus ini merupakan kelompok besar yang terdiri dari puluhan varian dan tersebar di berbagai wilayah dunia, tergantung spesies tikus pembawanya. Dan para peneliti juga telah mengidentifikasi lebih dari 40 jenis hantavirus, namun tidak semuanya menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi berbeda tikus, berbeda nama, kemudian juga berbeda virus. Jadi kita sudah diidentifikasi seperti itu ya, pendengar, lebih dari 40 virus, 22 di antaranya sudah dapat menyebabkan penyakit. Nah, setidaknya ada beberapa jenis hantavirus, pendengar, dan hewan pengerat yang selama ini diketahui ya, seperti Andes virus, kemudian hantavirus di Cina dan Korea, ada Sol virus, Pumala virus, dan beberapa Belgrave virus di Eropa dan Asia. Jadi meski demikian, diingatkan juga beberapa jenis tikus lain yang ada di Indonesia memang bisa berkaitan dengan hantavirus tertentu. Jadi pencegahan tetap difokuskan kepada menghindari kontak dengan hewan pengerat dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan juga dijelaskan bahwa penularan paling sering terjadi ketika manusia menghirup partikel virus dari urin, kotoran ataupun liur tikus yang terinfeksi. Juga mengingatkan masyarakat ya, pendengar, supaya tidak membersihkan kotoran tikus dengan cara disapu kering karena partikel virus bisa berterbangan di udara.

Pendengar, informasi seputar hantavirus ya menjadi informasi tunggal di sore hari ini. Dan sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama Program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda pendengar dalam siaran edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif. DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Program ini dinilai penting untuk mendukung kesetaraan dan keadilan di dunia kerja. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Isnarti Hasan mengatakan, job fair selama ini telah menjadi agenda rutin yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Namun menurut Isnarti, job fair inklusif memiliki makna lebih luas karena menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam membuka peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
3: Namun job fair inklusif memiliki makna yang jauh lebih dalam dan mulia. Ini bukan hanya sekedar acara atau media untuk mencari kerja, tapi ini adalah pernyataan tegas tentang kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Pernyataan tegas dari pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas minimal 1% dari total pencari kerja tenaga kerja yang ada.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas masih lebih rendah dibanding masyarakat umum, terutama bagi penyandang disabilitas sedang dan berat. Berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 13 juta penyandang disabilitas ringan, 3,4 juta penyandang disabilitas sedang, dan hampir 1 juta penyandang disabilitas berat di Indonesia. Sebagian besar di antaranya masih berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Ani Hasana melaporkan.
0: DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif. Namun, perhatian khusus diberikan pada minimnya alokasi anggaran untuk sektor perguruan tinggi. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi. Jazilul menyebut alokasi 20% dari APBN harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pembagian fungsi dana pendidikan tersebut. Penentuan prioritas penggunaan anggaran menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam.
5: Dan undang-undang memerintahkan 20% untuk pendidikan. Nah, 20% itu dari belanja yang ada 3.800 triliun itu 769 triliun itu untuk pendidikan. Nah, pemaknaan dan pembagian masing-masing fungsi dana pendidikan inilah yang menjadi concern untuk lebih fokus mana yang menjadi pilihan. Dan hari ini yang menjadi pilihan itu menciptakan generasi yang terpenuhi gizinya dengan baik.
4: Meski demikian, Jazilul mengakui bahwa perhatian terhadap perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Jazilul berencana mendorong DPR agar lebih fokus pada penguatan sektor tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi swasta masih belum mendapatkan dukungan optimal dari negara. Jazilul menegaskan perlunya peningkatan alokasi anggaran agar pengembangan pendidikan tinggi dapat berjalan lebih merata. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bulog Cabang Kendiri terus berupaya untuk meningkatkan serapan beras di kalangan petani guna mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
6: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kendiri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kendiri Harisun hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
7: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
8: Ini sampai nyewa berapa gudang?
7: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang, kapasitas ya, kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup soal plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
6: Sebelumnya saat meninjau stok beras Bulog di Gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen penyaluran beras dari Bulog Kediri.
9: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-menurun. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun. Ini juga dipikirkan, sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
6: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggelar gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengadakan gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi baru-baru ini. Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Provinsi Jawa Timur, Indah Nuro Susanti menyampaikan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga. Kegiatan juga untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.
11: Pelaksanaan gerakan pangan murah yang kami laksanakan dari Dinas Pertanian dan Provinsi Jawa Timur, kami menjaga gerakan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Terutama untuk memudahkan masyarakat dalam keterjangkauan harga pangan yang akhir-akhir ini memang ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan. Kemudian untuk komoditi yang kami sediakan itu ada beras, beras BAP, kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang merah, bawang putih.
10: Terkait tidak adanya minyak kita, Endah menjelaskan distribusi minyak subsidi menjadi kewenangan Bulog. Dalam kegiatan kali ini, panitia menyediakan minyak goreng non-subsidi dengan merek lain, namun tetap dengan harga di bawah pasar. Salah satu warga, Anita Purwati, mengaku sengaja datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
12: Beli telur, beli terigu, bawang, lombor, sama minyak dan gula. Semua naik, tapi di sini agak lebih murah. Walaupun minyaknya lebih mengecewakan karena tidak 1 liter hanya 800 ribu.
10: Diketahui, satu komoditas pangan yang dijual antara lain 1 ton beras SPHP, 500 kg gula, 200 kg telur, 10 dus atau sekitar 120 kemasan minyak goreng, 80 kg bawang merah dan putih, serta cabai rawit dan cabai besar masing-masing 15 kg. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan intervensi menyusul anjloknya harga telur yang dikeluhkan para peternak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah.
13: DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah segera turun tangan mengatasi anjloknya harga telur ayam yang dikeluhkan para peternak dalam beberapa waktu terakhir. Dewan menilai hingga kini belum ada langkah konkret dari Pemkab Magetan untuk membantu penyerapan hasil produksi peternak lokal. Anggota DPRD Magetan Didi Haryono menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya menyerahkan persoalan harga telur kepada mekanisme pasar, sebab kondisi yang terjadi saat ini sudah membuat peternak semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi, terutama harga pakan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan intervensi untuk melindungi peternak lokal. Intervensi itu dinilai penting agar permintaan telur meningkat dan harga di tingkat peternak kembali stabil.
14: Selain karena terjadi mekanisme pasar, sebenarnya pemerintah daerah juga harus intervensi, melakukan intervensi-intervensi untuk mengangkat harga itu. Kan harga tercipta karena penawaran dan permintaan. Nah, intervensinya bagaimana? Intervensinya bagaimana permintaan terhadap telur peternak lokal itu tinggi, kan begitu. Nah, biar permintaan tinggi, maka intervensinya apa? Pemkab punya Satgas MPG. Bagaimana Satgas ini itu mengarahkan mitra-mitra pengelola SPPG itu mengambil telur lokal di Magetan. Ini kan intervensi-intervensi.
15: Belum ada intervensi ya, Mas?
14: Sepertinya belum ada intervensi itu. Sehingga tidak banyak yang ngambil telur dari lokal.
13: Ia bahkan menilai sampai saat ini belum terlihat adanya langkah serius dari pemerintah daerah terkait penyerapan telur lokal. Akibatnya banyak peternak kesulitan menjual hasil produksinya di tengah harga yang terus turun. Diketahui harga telur di tingkat peternak di Magetan saat ini berada di kisaran Rp22.800 per kilogram, jauh di bawah HPP nasional yang mencapai Rp26.500 per kilogram. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Lapas Lamongan menggelar sidak dan tes urin guna memastikan seluruh warga binaan dan pegawai bebas dari narkoba dan HP ilegal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
16: Wujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone, ilegal, narkoba, hingga praktik penipuan online, Lapas Kelas 2B Lamongan menggelar sidak menyeluruh kemarin. Kegiatan diawali dengan apel dan pembacaan ikrar pemasyarakatan bebas halinar yang melibatkan berbagai unsur. Kemudian pemeriksaan dilakukan secara ketat dengan menyisir kamar tahanan serta memeriksa satu persatu warga binaan untuk memastikan tidak ada kepemilikan handphone ilegal maupun narkotika. Kepala Lapas Kelas 2B Lamongan, Heri Sulistyo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan kondusif.
17: Semua aparat penegak hukum juga dilibatkan karena kami harus bersinergi dengan para aparat penegak hukum juga dengan media. Juga media memberikan informasi bahwa apa yang kita lakukan, komitmen ini tidak hanya sebagai jargon saja, tidak hanya slogan saja, bahwa lapas bebas dari narkoba. Ini adalah bukti kami memberikan kontribusi pada pemerintah daerah khususnya, bahwa stabilitas keamanan ketertiban yang terkait dengan tindak-tindak kriminal tadi, dari lapas juga melaksanakan.
16: Dari hasil razia dan tes urin yang dilakukan, seluruh warga binaan maupun petugas dinyatakan negatif narkoba. Petugas juga tidak menemukan adanya handphone ilegal maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG hingga saat ini berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Berikut informasi selengkapnya yang dilaporkan Awang Sukmawan.
18: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Yang menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang.
19: Ini juga merupakan suatu kompakan kesadaran dari SPPG untuk bisa melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah dilakukan oleh BGN. Dan ini terus kita pantau. Tadi kita ada disampaikan oleh juga Pak Direktur bahwa pemerintah daerah sudah mempunyai satu tugas untuk bisa memantau dan melaksanakan terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh SPPG itu yang ada.
18: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, untuk memastikan MBG aman bagi semua penerima manfaat, SPPG Dalpenang Sampang melakukan pemetaan alergi makanan pada penerima manfaat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
15: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dalpenang melakukan langkah proaktif pendataan alergi makanan pada penerima MBG di wilayah Dalpenang Sampang. Tim SPPG mulai mendatangi sekolah-sekolah untuk mendata riwayat alergi para siswa untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang tidak diinginkan karena makanan tertentu. Kepala SPPG Dalpenang Sampang atau Ulah mengungkapkan kegiatan pendataan ini telah dimulai. Pihaknya mendistribusikan formulir khusus kepada setiap kepala sekolah untuk diisi oleh siswa penerima manfaat.
20: Kita ke sekolah-sekolah itu melakukan mendata terkait yang alergi. Nah, dan yang mestinya yang alergi, bukan yang tidak selera. Sudah sama formnya, kemarin sudah dikasih setiap kepala.
15: Ataulah menekankan bahwa fokus utama pemetaan ini adalah mendeteksi alergi medis terhadap bahan makanan tertentu, bukan berdasarkan ketidaksukaan atau faktor selera. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini, meskipun hingga saat ini operasional dapur SPPG Dalpenang belum menerima laporan komplain terkait reaksi alergi dari menu yang disajikan. Hingga saat ini, tercatat 12 sekolah yang menjadi sasaran pendataan di bawah naungan dapur SPPG Dalpenang. Siswa yang dilaporkan memiliki alergi makanan tertentu nantinya akan mendapatkan menu alternatif yang aman untuk jenis alerginya. Ima Fadila melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Kita beralih ke informasi seputar haji. Pendengar, pengelola Bandara Internasional Juanda memastikan kelancaran dan kenyamanan pemberangkatan Jamaah Haji 2026 melalui berbagai peningkatan fasilitas serta penguatan layanan embarkasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
21: Pengelola Bandara Internasional Juanda memastikan kelancaran dan kenyamanan pemberangkatan 43.000 lebih jemaah haji tahun 2026 melalui berbagai peningkatan fasilitas serta penguatan layanan embarkasi hingga tanggal 22 Mei 2026. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir menegaskan pihaknya telah menyiapkan seluruh aspek pelayanan guna menjamin proses pemberangkatan berjalan lancar, tertib dan manusiawi, khususnya bagi jemaah lanjut usia.
22: Kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jemaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jemaah.
21: Selain itu, aksesibilitas juga menjadi perhatian dengan penyediaan jalur khusus yang lebih dekat dengan jemaah guna mempercepat mobilitas dan mengurangi kelelahan jemaah. Menurut Tohir, kolaborasi dengan Arab Saudi, layanan Mekar Route menjadi kunci percepatan proses pemberangkatan sekaligus memberikan jaminan pelayanan yang lebih tertib, nyaman bagi seluruh jemaah haji. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Kloter Jamaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jamaah haji secara maksimal agar bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
23: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh ketua kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal, sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib, dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
24: Selain kita ada grup-grup, ketua kloter ada grupnya sendiri, kemudian badan konsumsi, jadinya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jamaah beserta petugasnya. Kita tim dua kloter ini kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jamaah itu, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan mabrur.
23: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan seluruh kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112, berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
25: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali,
2: sehingga ini perlu sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
23: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, jamaah haji Jombang kloter 60 dan 61 telah melaksanakan umroh wajib sebagai rangkaian ibadah haji 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 60 dan 61 dilaporkan telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Tanah Suci Mekah. Setelah menjalani rangkaian ibadah tersebut, para jemaah kini difokuskan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik sebelum melanjutkan tahapan ibadah berikutnya. Ketua Kloter 61 Jemaah Haji Jombang 2026, Miftahul Anwar, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan, seluruh jemaah, termasuk lanjut usia dan para pengguna kursi roda, telah berhasil menuntaskan pelaksanaan umroh wajib dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.
4: Setelah kami melaksanakan umroh wajib kemarin, alhamdulillah sudah tuntas semuanya, baik yang sehat maupun yang memakai kursi roda, sehingga jemaah perlu istirahat untuk bisa memulihkan tenaganya. Dan untuk hari ini, jamaah setelah melaksanakan kegiatan sholat subuh, setelah sarapan, jamaah istirahat di masing-masing kamarnya untuk bisa memulihkan tenaga untuk kegiatan yang lainnya.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut mengimbau agar seluruh jemaah haji tetap selalu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.
5: Kami mengimbau kepada jemaah tetap menjaga kesehatannya, pola hidup secara normal, makan secara teratur, istirahat cukup, dan memanfaatkan waktu selama di Tanah Suci.
3: Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, jumlah jemaah haji asal Jombang tahun 2026 ini tercatat sebanyak 1.263 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang, yakni kloter 60, 61, 62, dan 63. Seluruh jemaah diharapkan dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lancar, aman, dan dalam kondisi sehat hingga kembali ke tanah air. Anu Kusuma melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar. Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia Jawa Timur melakukan sejumlah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
8: Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 mulai dimantapkan oleh Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Jawa Timur. Langkah awal dilakukan melalui kolaborasi dengan DPRD Jawa Timur dalam penyelenggaraan seminar olahraga. Ketua Umum Pemprov PJSI Jawa Timur Yoyok Subagiono Minggu siang mengatakan seminar tersebut mengusung tema prestasi berintegritas. Fokus utama diarahkan pada persiapan atlet menuju PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, tantangan terdekat yang harus dihadapi adalah menyiapkan kekuatan terbaik Jawa Timur untuk ajang nasional tersebut.
25: Pemprov ini kami kolaborasikan dengan DPRD Jawa Timur berupa seminar, di mana dengan reasoning prestasi yang berintegritas dengan tantangan yang paling dekat adalah PON 2028. Untuk itu, Pemprov PJI Jawa Timur beserta jajarannya harus menyiapkan kira-kira atlet-atlet siapa yang akan berlaga, yang akan berprestasi, dan yang akan memperkuat squad-squad daripada tim PON Jawa Timur 2028.
8: Selain itu, Pemprov PJSI Jawa Timur juga melibatkan para ahli olahraga dalam penyusunan program pembinaan. Masukan dari akademisi dan praktisi olahraga dinilai sangat penting untuk mendukung pencapaian prestasi puncak atlet judo Jawa Timur. Melalui langkah tersebut, Pemprov PJSI Jawa Timur berharap bisa meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga judo Persiapan jangka panjang juga diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet judo yang potensial yang bersiap untuk bersaing pada PON 2028. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Madura United wajib memenangkan laga saat melawan tuan rumah Bayangkara FC untuk mengamankan posisi agar tetap bertahan di Super League. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Annovantrian.
6: Nasib Madura United untuk tetap bertahan di Super League bisa dipastikan dalam laga menghadapi tuan rumah Bayangkara FC. Hasil laga Persis Solo yang bermain imbang menghadapi Persebaya menjadi kesempatan besar di sisa pertandingan Super League. Hasil imbang Persis Solo membuat tim berjuluk Laskar Sampernyawa mengoleksi 28 poin dan menyisakan 2 laga lagi. Sedangkan Madura United masih memiliki 3 laga termasuk melawan Bayangkara FC yang saat ini sementara terpaut 4 poin dari Persis Solo. Suporter Madura United Irwan Junaidi mengatakan, jika melihat performa Madura United saat ini, dirinya optimis tim asuhan Rahmat Basuki mampu meraih kemenangan. Di sisi lain, Bayangkara FC juga dalam performa kurang bagus di 3 pertandingan sebelumnya. Dirinya menilai, kemenangan penting atas Bali United di pertandingan sebelumnya makin membuat moral pemain Madura United lebih meningkat. Beberapa pemain Madura United juga dalam performa terbaik seperti Brandau, Sandro, Iran Junior dan lainnya yang patut diwaspadai oleh tim Bayangkara FC.
7: Di putaran pertama memang kita hanya mampu bermain imbang di kandang sendiri di Pamekasan. Tapi pertandingan besok saya menilai motivasi besar Madura United untuk bertahan di Super League akan menjadi bahan bakar utama untuk lepas dari tekanan besar panjang musim ini.
6: Madura United juga patut mewaspadai kebangkitan Bayangkara FC pada laga pekan ke-32. Bayangkara FC yang bermain di kandang sendiri termotivasi untuk menghentikan tren negatif di 3 laga sebelumnya saat menjamu Madura United.
1: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri info Prima di sore hari ini, kami hadirkan paket laporan mendalam hari ini bersama Yanuar Fahmi.
9: Di tengah anggapan bahwa lahan kritis sulit dimanfaatkan, Julianto, warga Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, justru membuktikan sebaliknya. Ia berhasil menyulap tanah yang semula dianggap kurang subur menjadi kebun kelengkeng produktif bernilai ekonomi tinggi. Perjalanan Julianto tidak berjalan mulus. Saat pertama kali menanam kelengkeng, ia sempat diragukan warga sekitar. Tanaman tersebut dinilai tidak cocok tumbuh di lahan yang kondisinya tanahnya kurang mendukung. Namun dengan keyakinan dan pembelajaran mandiri, Julianto terus mencoba. Ia mempelajari karakteristik tanaman kelengkeng, mulai dari kebutuhan pH tanah hingga teknik perawatan yang tepat.
10: Di sini tuh petik sendiri, cuma harus kita dampingi ya. Karena kalau nggak kita dampingi itu banyak yang belum paham ini sudah matang atau belum. Jadi kita menjaga kelengkeng ini kan aset kita ya, jadi harus kita jaga biar nggak rusak. Ini jenisnya kelengkeng New Crystal Pak, kelengkeng unggul Indonesia. Keunggulannya bijinya kecil, dagingnya keset, dan kalau digigit dimakan itu kres ya.
9: Menurutnya kelengkeng dapat tumbuh optimal pada tanah dengan pH 5,5 hingga 6,5 berstruktur gembur, serta kaya bahan organik. Selain itu, sistem drainase yang baik dan paparan sinar matahari penuh menjadi faktor penting dalam penunjang pertumbuhan tanaman. Usahanya dimulai sejak tahun 2017. Secara otodidak, ia belajar dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan pengalaman petani di Thailand serta Vietnam. Dari proses panjang itu, ia kini mengelola kebun seluas 1,5 hektar dengan sekitar 300 pohon kelengkeng berjenis varietas unggulan atau New Crystal. Hasilnya pun tidak main-main. Dalam sekali panen, kebunnya mampu menghasilkan 200 hingga 300 kg buah. Bahkan dengan teknik khusus yang ia sebut sebagai teknik booster, pohon kelengkeng di kebunnya bisa berbuah sepanjang tahun. Keberhasilan tersebut menarik perhatian banyak orang, termasuk di jalur Kirom, pengunjung asal Jombang yang datang untuk belajar secara langsung.
11: Berapa waktu ini kan saya sedang mencari tahu, kenapa sih lengkeng saya di Tuban itu? Padahal buahnya itu, pohonnya itu kalau dilihat,

0: ketekunan dan inovasi dalam pengelolaan. Kini kebun kelengkeng milik Julianto tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga pusat pembelajaran bagi petani lain yang ingin mengembangkan usaha serupa. Kisahnya menjadi bukti bahwa lahan kritis pun bisa menjadi ladang peluang jika dikelola dengan ilmu dan kesungguhan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, demikian Info Prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat yang kita ikuti, Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat

0: kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
1: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gerbang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
0: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
3: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
5: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
3: Mahfud Syafindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tetap kalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan baru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas tentang apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mimbar agama Konghucu hari ini bersama dengan Dr. Ongki Setio Kuncono dengan tema Junsi Menolong Yang Membutuhkan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar RRI yang saya muliakan, kembali kita di dalam acara Pencerahan Agama Hongju bersama Dr. Ongki Setio Kunjono. Para pendengar RRI yang saya muliakan, kali ini saya akan memberi judul yaitu Sinche Menolong Yang Membutuhkan.

tidak demikian. Yaitu bahwa orang itu boleh kaya, ya. Orang itu boleh kaya, orang itu boleh memiliki harta, tetapi tidak serakah, itu maksudnya begitu, ya. Tidak memupuk harta bagi yang telah kaya. Artinya sangat serakah itu yang tidak boleh. Tapi kalau wajar-wajar, memupuk kekayaan itu adalah diperbolehkan. Tapi yang lebih penting di dalam ayat ini itu adalah Nabi ingin menjelaskan kepada kita apa yang telah didengar, yaitu bahwa seorang yang menolong, bahwa seorang sinje itu atau seorang budiman itu atau seorang santri Konghucu itu cirinya adalah menolong kepada yang membutuhkan. Ketika ada orang yang membutuhkan dan betul-betul itu penting, maka itu wajib untuk ditolong. Nah, orang yang membutuhkan itu biasanya adalah orang yang kepepet, ya, misalnya orang yang lagi sakit atau mungkin lagi kesusahan, itu adalah orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu wajib ditolong, ya. Ayat ini maksudnya begitu. Nah, apa yang telah didengar seorang sinje itu menolong kepada yang membutuhkan dan tidak memupuk harta bagi yang kaya. Yang pertama, para pendengar RRI yang saya muliakan, jadi hakikat perbuatan sinje seorang seorang yang mulia itu menolong sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini ada kata coji, ya, membantu dalam kesulitan atau menolong yang sedang membutuhkan. Kemudian ada istilah sinje, ya, atau insan luhur atau berwatak mulia, tidak berpangku tangan melihat penderitaan orang lain. Artinya dia tidak hanya diem, ya, ketika ada orang lain menderita, ya, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Ia tanggap terhadap kebutuhan sesama, mengetahui apa yang dibutuhkan, ya, semenolong bukan demi pamrih, tetapi karena dorongan cinta kasih atau yang disebut dengan dorongan kebenaran juga. Di sini artinya bahwa seorang sinje itu menggunakan kekuatan, ya, baik hartanya, kemudian ilmunya atau pengaruhnya untuk meringankan beban orang yang lemah, ya, bukan mencari keuntungan pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, para pendengar RRI yang saya muliakan, tidak memupuk harta bagi yang telah kaya, ya. Frasa daripada bahasa aslinya yaitu bujifu itu berarti tidak menambah kekayaan bagi yang sudah kaya, ya. Ya, pengertian ini adalah tidak serakah begitu, ya. Maksudnya suci tidak memperkuat posisi orang yang sudah berlimpah harta dan kuasa hanya demi keuntungan pribadi atau hubungan politik. Ya, yang terjadi, para pendengar RRI yang saya muliakan, banyak orang yang sudah kaya masih serakah, orang yang sudah memiliki jabatan masih ingin jabatan yang lebih tinggi lagi, ya. Ya. Itu cita-cita, ya, itu boleh, tapi kalau berlebihan ini yang tidak boleh. Ya, ia tahu bahwa prioritas keadilan, ya, keadilan sosial itu harus diutamakan. Jadi yang lemah itu perlu ditompang, dibantu, bukan yang kuat itu ditambah kekuatannya. Nantinya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu yang terjadi. Ya, jadi ada kontribusi daripada orang yang kaya itu untuk membagikan hartanya, untuk membagikan ilmu pengetahuannya kepada orang yang kurang, ya. Ini konsepnya begitu. Dan di sini mengandung kritik moral jika seseorang mengabaikan yang miskin tetapi kemudian sibuk, ya, menyenangkan yang kaya, ia telah melenceng daripada jalan kebajikan. Maka justru seorang sinje itu menjaga keseimbangan sosial, ya, congyong, ya, di tengah, ya, dengan berpihak pada yang membutuhkan. Para pendengar RRI yang

saya muliakan. Yang ketiga, makna sosial dan etis daripada keadilan dan cinta kasih. Ajaran ini mengajarkan dua prinsip etika penting. Yang pertama adalah prinsip prioritas keadilan, yaitu membantu yang benar-benar membutuhkan, bukan yang sudah berlimpah. Ya, kalau yang sudah berlimpah itu ya tidak ada artinya kita bantu, tetapi mereka yang membutuhkan betul-betul kita bantu. Yang kedua adalah prinsip menggunakan harta dan kekuasaan. Harta bukan untuk memelihara ketimpangan, tetapi untuk membangun kesetaraan dan kebaikan bersama. Dalam konteks modern, para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa ayat ini relevan dalam kepemimpinan, ya. Kemudian kebijaksanaan publik, bahkan dunia bisnis. Jadi seorang pemimpin atau pengusaha yang sinje itu menyalurkan sumber daya yang mengangkat yang tertinggal, bukan memperbesar kekayaan yang sudah dipupuk begitu. Nah, para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa seorang sinje itu menolong yang membutuhkan, ini menjadi siraman rohani sekaligus sebagai anjuran bagi Nabi Gongcu, bahwa seseorang itu harus melihat ke depan, melihat kesusahan orang lain, melihat penderitaan orang lain, melihat kekurangan orang lain. Mereka yang betul-betul membutuhkan, maka wajib ditolong. Aplikasinya, para pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam ajaran agama Gongcu ada persembahyangan King Hoping, ya. Persembahyangan King Hoping itu biasanya adalah disebut dengan persembahyangan rebutan, ya. Jadi setelah mereka melakukan persembahyangan kepada di altar, ya, para seming dan juga Dian Tuhan Yang Maha Esa, maka di situ disajikan berbagai kebutuhan pokok. Baik itu ada beras, ada jagung, ada minyak, dan semua, ya, kebutuhan pokok itu disediakan di sana. Dan setelah sembahyang itu selesai, maka siapapun itu boleh mengambil barang itu. Nah, zaman dulu orang masih teratur, ya, mengambilnya itu masih terarah, ya, tidak berebut. Nah, zaman sekarang banyak orang yang kemudian berebut, ya. Maka di situ banyak di antara kita yang menyebut bahwa itu adalah sembahyang rebutan. Nah, model semacam ini adalah bentuk daripada upaya membagikan, ya, sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan di saat-saat yang tepat. Disinilah maka tradisi ini sekalipun upacara ini memberikan contoh atau keteladanan baik bagi kita, bahwa kita harus menolong, ya, kepada semua orang tanpa pandang bulu, kepada mereka yang membutuhkan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, harta dan kekuasaan menjadi suci ketika mengalir kepada yang membutuhkan, ya, bukan mengendap pada yang sudah kenyang. Ya, mereka yang sudah memiliki harta, yang sudah kenyang, kita berikan sesuatu, itu tidak menambah kebaikan, ya, tidak menambah kebaikan. Tetapi ketika harta dan kekuasaan itu menjadi suci, ketika mengalir kepada mereka yang membutuhkan, ketika kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kesimpulannya bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ukuran kemuliaan bukan seberapa banyak kita miliki, tetapi seberapa tepat kita memberi. Sinje mengerti bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada pemupukan, tetapi pada pengaliran kebajikan kepada yang memerlukan. Seorang sinje memuliakan tiga hal, memuliakan firman Tuhan, memuliakan orang-orang besar, dan memuliakan para nabi. Demikianlah, para pendengar RRI yang saya muliakan, pencerahan agama Gongcu
yang disampaikan oleh Dr. Ongki Setiokuncono. Terima kasih, Sancai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini 19:54 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Madiun dengan tema Asmara Tertolak Primbon. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat beristirahat.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Ya, Surabaya sore ini memang sudah kita tinggalkan tadi bersama dengan rekan saya Dini Wardani. Dan kali ini kita akan masuk ke segmen Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini saya akan mengawal Anda di program Ngobras. Kemudian nanti juga akan ada Ruang Rindu. Dan Anda bisa mengikuti dan juga bisa menikmati lagu-lagu pilihan terbaik yang Anda suka. Sebelum kita masuk ke program atau ke Ngobras pendengar, saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan-Angkasawati RRI dari seluruh Indonesia, yang malam hari ini akan menghadirkan satu judul asmara tertolak primbon, persembahan dari RRI Madiun. Dari gedung RRI Surabaya Pro 1, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti drama radio yang kali ini dipersembahkan oleh RRI Madiun. Selamat mengikuti.

0: Pok Jan dan Wahyu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Ayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Ayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Ayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau di total neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Sampo Tinari Padu Sujanan Pesti Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti Pegat Ratu.
2: Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Tulus dengan ruang sendiri ya. Oke, kita bertemu kembali di ruang rindu, bukan ruang rindu, bukan juga ruang sendiri, tapi di Ngobras ya. Ruang rindunya nanti. Ya baik, selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Saya Juwadi Yuwanda, kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda ngobrol-ngobrol santai. Mungkin Anda pernah mendengar istilah dilalah ya. Dilalah gitu ya. Dilalah, apa sih dilalah gitu ya. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba ada ketemu sosok seseorang yang dilalah yang bagaimanakah yang menurut Anda itu dilalah paling membahagiakan. Pernah enggak? Misalnya pas lagi jalan, dilalah nemu duit 50 ribu. Pas lagi ke pasar, dilalah ternyata enggak disuruh bayar gratis karena hari ini ulang tahun misalnya. Sepanjang hari ini ada enggak dilalah-dilalah yang Anda Anda temui gitu ya. Anda boleh berbagi, boleh share ya. Sepanjang hari ini kira-kira ada enggak sih dilalah, atau kemarin lah. Kemarin tuh dilalah misalnya keluar rumah dilalah kok ya enggak jadi keluar karena hujan gitu, ternyata dilalah ya. Mak berdunduk itu kata, kalau kata orang apa ya, bahasa lain lah ya, mungkin istilah lainnya itu mak betunduk, mak jengungu itu tiba-tiba datang ya, dilalah ya. Oke deh, kita masih ngobrol-ngobrol ya malam hari ini. Anda boleh cerita gitu ya, kira-kira dilalah apa yang paling membahagiakan untuk Anda, punya cerita nggak sih, atau sharing pengalaman sepanjang hari ini. Tadi pagi misalnya mau pergi dilalah kok hujan, jadi ya wes gak jadi pergi ya, misalnya seperti itu. 5345474 dan juga WhatsApp 081331494992, silakan ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sampai jam 9 malam di program Ngobras, ngobrol bareng Juwadi Yuwanda. Halo selamat malam. Oh iya, terputus ya, dicoba kembali yang mau bergabung ya. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam juga Ngobras. Ngobrol santai dengan Mas Juwadi Yuwanda.
0: Dilalah.
1: Assalamualaikum Mas Ju.
0: Iya, Bu Siti.
1: Dilalah.
0: Kok mampu manen dilalah. Punya pengalaman enggak? Punya cerita enggak dilalah yang bagaimana yang membahagiakan buat Ibu Siti? Misalnya apa nih ceritanya nih?
1: Punya. Saya pernah nemu uang kok.
0: Nemu uang
1: di amplop.
0: Pas lagi ngapain?
1: Pas lagi jalan. Amplopnya biru, punya ada uangnya 475. Mau diapain ya? Terus tak tunjukin suami saya. Ya, nemu duit ya. Yang papa duit sial itu mah jadi. Kok duit sial sih ya, duit uang itu jadi. Terus mau diapa no? Pokoknya itu duit sial, gak usah dicukup. Mau diapa no ya? Ya pokoknya like, nemu duit seneng gak seneng. Pokoknya like, cuma 100 gitu. 200. Terus pokoknya tak taruh di pinggir embong, nggak berani nyampur sama lagi. Katanya orang tua nggak boleh. Nanti uangnya sendiri hilang.
0: Oke, terus dilalahin nanti. Misalnya gini, aduh rek panas-panas, dilalah di orang yang mau kasih minum. Kayak gitu tuh maksudnya kebetulan karena kita lagi merasakan sesuatu. Lagi kan enggak, nemu duit tiba-tiba nemu duit gitu. Jadi kayaknya enggak butuh uang gitu. Misalnya, aduh aku mau beli baju rek, dilalah dia ngasih uang. Kayak gitu, itu dilalah maksudnya. Lagi nemu duit, karena apa-apa nemu duit.
1: Iya nemu duit.
0: Terus nemu duit. Dilalai di mana dilalai?
1: Tak kasih no orang.
0: Oh.
1: Tak kasih. Kan tak boleh. Ya
0: udah.
1: Oh. Tak boleh ya, tak boleh.
0: Oh.
1: Yang duit sial, bukan rezeki.
0: Itu uangnya
1: orang. Itu Mas Bro.
0: Oh, ngono ya ya ya ya baik hati ya.
1: Iya.
0: Oh iya, ya ampun.
1: Ya ampun.
0: Murah hati dan tidak sombong ya. Iya.
1: Saya murah hati dan tidak sombong.
0: Oh ya ampun dan
1: semua orang tak sapa.
0: Gitu. Oh, kalau nyapa
1: ini orangnya terus terang belater, nyopoan.
0: Oh, kalau nyapa gimana? Kalau nyapa gimana?
1: Kalau enggak kenal.
0: Enggak, kalau nyapa. Kalau nyapa orang
1: jalan
0: gimana?
1: Jalan ya, ngelak salipan tuh masih gak kenal jalan ya. Oh iya, ngana om guyu. Itu pahala loh mas.
0: Oh wow, iya iya iya iya. Pahala.
1: Nyari pahala itu jangan karena uang saja.
0: Karena apa?
1: Senyum saja pahala.
0: Wow, iya iya iya iya iya.
1: Saya suka nyopor.
0: Suka nyopor.
1: Ketemu saya tak sopo.
0: Oh, tapi enggak mungkin. Enggak mungkin ketemu orang enggak pernah kok, enggak pernah ditemukan.
1: Nanti kapan-kapan sabar. Kendani itu belum melengkung kok.
0: Alah alah. Alah iya iya iya iya. Tuh, pendengar. Kalau
1: paling kemen seneng banget loh ketemu saya.
0: Alah alah apa?
1: Ya lama.
0: Oh, gitu dah. Oh, iya iya ya, oke. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama. Selamat malam. Lanjut.
0: Lanjut ya. Terima kasih buat Ibu Jiti Pasuruan ya. Halo, selamat malam.
2: Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Tua. Apa kabarnya malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah, sedikit lebih baik daripada kemarin.
0: Sedikit lebih baik. Mananya yang lebih baik, mananya? Mananya yang lebih baik?
2: Kesehatannya lebih baik sedikit dari sedikit. Kemarin.
0: Kalau kemarin kayak mana? Kalau kemarin seperti apa?
2: Besok lebih baik dari sekarang.
0: Iya, amin. Kalau kemarin gimana, sekarang gimana, perbedaannya apa? Perbedaannya?
2: Perbedaannya kan barusan saya di rumah sakit. Ulang tahun kemarin itu.
0: Selamat ulang tahun, iya, Pak Tua ya. Ya ya ya.
2: 76 begitu.
0: Wah, hebat, hebat. Sehat-sehat selalu.
2: Lewat dari angka 75 uang Indonesia itu kan
0: iya, itu. Luar biasa loh itu, luar biasa, betul betul betul.
2: Iya, kemarin sehat. Kan kebetulan ulang tahun bertiga bang
0: Tuh. Oh, siapa aja?
2: Ya satu anak saya yang pertama sudah 50 tahun.
0: Yang tahun pertama 50 tahun. Oh, ya. 76. Oke. Okay. Ya,
2: yang kedua ulang tahun pernikahan saya sudah 51 tahun.
0: Oh, wow, wow, hebat.
2: Istri saya itu kan kemarin lahir tanggal 14.
0: Jadi, 14 apa? 14 Mei. April. Oh, 14 April, April. Udah tahun
2: tapi
0: kemarin.
2: Disatukan jadi satu karena uang bang.
0: Oh, karena itu uang. Lebih apa juga. Menghemat gitu ya? Jadi satu
2: ya, dirayain. Ya, menghemat dijadikan satu karena ya.
0: Karena uang.
2: Supaya bisa ketemu semua gitu
0: loh. Oh, ya ya ya ya ya ya ya.
2: Kan
0: jadi
2: yang dilalai kan bisa ketemunya itu baru kemarin.
0: Dilala bisa ketemu semua. Ya ya. Semua itu siapa aja, Pak?
2: Anak semua anak saya, Bang.
0: Oh, datang sama ya, sama cucu-cucu datang. Juga. Cucu juga ya, datang.
2: Semua kumpul semua.
0: Oh, aduh, Pak Tua. Terputus ya, Pak Tua ya. Oke deh, kalau gitu nanti kita sambung lagi dengan lagu cerita-cerita yang lain. Kita dengarkan satu lagu dulu dari Hi-Fi dengan Negeri di Awan ya. Tetap bersama kami di program Ngobras bersama Juadi Yuanda. Dilalah kok sama Ju lagi.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lapar, dilalah kalau ada makanan di dalam kulkas. Itu dilalah ya, kebetulan yang menyenangkan gitu ya. Kadang-kadang kita juga punya pengalaman kebetulan-kebetulan gitu ya, yang menyenangkan, yang happy gitu. Aduh, lagi mogok nih kendaraan, dilalah ada yang bantu. Nah, begitu ya. Selamat malam, Ngobras.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi Damiyati.
1: Maksud itu kok ada aja ya?
0: Apa sih?
1: Dilalah. Tiba-tiba.
0: Iya.
1: Kersaning Allah.
0: Ya. Kersaning Allah, betul ya. Karena ya, kan kok, kalau dilalah itu kan kadang-kadang kita tuh merasa Gusti Allah itu membantunya itu dengan cara yang
1: lain,
0: luar biasa, yang ya, kadang-kadang kita nggak pernah menebak gitu ya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita pas lagi terpuruk, nggak punya duit gitu ya, mau bayar ini nggak bisa, bayar itu nggak bisa. Ya. Dilalah kok ada yang ngasih uang gitu ya, ya kan? Ya, pernah ya mengalami ya, rezeki. Ya. Nah, kalau orang bilang itu rezeki, tapi dilalahnya ini loh, yo, kok ya tiba-tiba ya kan kita ya, pas nggak berdaya ada yang bantu, pas lagi ya, sakit kok dilalah, betul, ada saudara itu. Itu yang kadang-kadang jarang kita bahas ya. Nah, kadang-kadang
1: jarang kita enggak ada apa ya, enggak ada pikiran lah.
0: Enggak ada pikiran kok ya dilalah. Pas mau bayar kok dilalah ada diskon. Nah, misalnya seperti itu.
1: Kok debut di sini.
0: Kok dilalah kok diskon. Jadi, kok gratis piring. Tapi Bu Titi pernah nggak punya pengalaman kayak gitu?
1: Ya ini aku sekarang cerita sama.
0: Boleh, monggo.
1: Saya dulu juga pembina pramuka, tapi di Balai Pemuda. Waktu itu belum ada kapal selam, belum ada dulu lapangan.
0: Belum ada Moncastle ya.
1: Lapangan luas sekali. Juga ada pertemuannya satpam, ada pertemuannya hansip, ada pertemuannya voli, ada pertemuan pramuka.
0: Banyak di sana ya.
1: Lapangan luas.
0: Iya.
1: Nah, di situ kami latihannya di situ. Terus ada pertemuan lagi, ada pertemuan pramuka. Katanya, oh itu pramuka dari Perak datang ke situ buat pertemuan sendirilah. Kami pun juga tidak kenal satu-satunya orang itu juga kenal juga. Hanya itu pacarnya itu. Saya ya Awajadada. Itu tahun 69 kalau
0: enggak salah. Lama sekali, 69.
1: Lama sekali, ya. Akhirnya yang namanya dilalah tadi. Ya, akhirnya namanya dilalah. Yang orang pembina Perak itu ditugaskan untuk siaran di RRI Pegang Avianto. Saya dari Balai Pemuda mewakili Avianti. Saya ya sudah pernah kenal orang itu, tapi saya enggak ada pikiran apa-apa, enggak ada hati apa-apa saya.
0: Enggak ada feeling lah ya, enggak ada perasaan apapun,
1: saya netral. Saya diantar ayah untuk siaran waktu itu. Terus sepertinya orang itu sudah ada di situ. Terus saya turun dari diantar ayah mobil tadi. Dia cerita, loh, titik-titik. Aku enggak kenal dia,
0: tapi dia kok kenal. Iya.
1: Titik katanya saya. Saya enggak senyum enggak, Pak. Kok kenal sih orang itu sama aku? Katanya, "Anda siapa?" "Oh, saya gini," katanya. Akhirnya sudah selesai siaran Avianti Avianto. Katanya Kak Edi Mulyono, "Ayo masuk yang siaran, masuk." Lagi itu Kak Edi.
0: Iya.
1: Akhirnya kami sudah siaran. Selesai. Bapak kok belum jemput sih? Tak antar ya.
0: Iya.
1: Nah, yang namanya dilalah ini tadi.
0: Dilalah.
1: Kata diantar itu wah bahaya.
0: Oh iya. Jadi pas kebetulan nunggu jemputan, oh kok dilalah ada yang mau nganter gitu ya, Bu ya. Tapi kok dilalahnya Ibu mau?
1: Dosa. Ya mau, bang sayang, dah dijemput sama bapak. Aku lah takut masuk.
0: Bapak elati.
1: Aku takut lagi.
0: Terus?
1: Aku sendirian peteng aku letih.
0: Jadi itu dilalah yang menyenangkan. Terus akhirnya ibu diantarlah ibu pulang ke rumah.
1: Sampai rumah, dia bawa Bronvita. Dulu Bronvit dulu itu.
0: Apa itu Bronvit itu? Kendaraannya?
1: Sudah montor.
0: Oh, sebenarnya Bronvit namanya. Iya.
1: Bukan sudah montor.
0: Apa ya Bronvit itu ya?
1: Aku kalau beritahu itu tuh Bronvit.
0: Bronvit. Iya.
1: Itu kalau sudah montor kan baik ya.
0: Iya.
1: Tok-tok-tok gitu. Terus akhirnya seandainya loh aku enggak dijemput gitu, aku suruh jalan sudah enggak mau. Bayangkan Mas Jo, dari RRI ke Pandegiling, kita tidak boleh loh itu.
0: Oh.
1: Kakiku kok tidak capek.
0: Padahal ini ya, padahal dekat ya.
1: Terus akhirnya kata bapak, lo kok datang? Lo kok ada orang? Maksudnya bapak kok ada yang nganter?
0: Ada yang nganter. Gitu. Sopo iki gitu ya?
1: Iya kata bapak, sopo iki. Wah ya ini namanya namanya kawan ini kata bapak. Aku di DM itu bapak. Aku tidak ada perasaan apa-apa kok saya tidak.
0: Gitu, ibu ya, biasa aja.
1: Iya tapi saya tidak perasaan apa-apa.
0: Oh.
1: Terus akhirnya dilalah. Iya kok baik sekali terus minta saya waktu itu tahun 71
0: lah ibu kok dilalah ke ibu mau nerima padahal ibu kan nggak ada perasaan apa-apa kok tiba-tiba ibu nerima ya, itu gimana
1: karena dia ya orangnya baik
0: karena Bronvit tadi ya mungkin ya
1: iya betul Bronvitnya ada di RRI. Aduh betul kata Mas
0: dilalah itu betul. Ya kesan yang kalah
1: Dodo itu ada di RRI
0: ya izin. Tahun 60-an ya. Baik ini saya kendaraannya Bronvit itu kayak apa Bu? Motor
1: tuh itu
0: kayak helica
1: warnanya itu biru tapi Bronvit itu ya apa ya enggak reng-reng gitu
0: dong. Rodanya roda 2 atau roda 3?
1: Roda 2.
0: Oh, motor.
1: Iya, motor tapi kalau aku beritahu aku bukan sepeda motor tapi Bronvit kalau
0: Bronvit namanya. Iya. Oh, motor tapi soalnya bapak-bapak gitu mungkin keras
1: iya,
0: ya.
1: Enggak kayak
0: sudah
1: motor gitu.
0: Iya, enggak kayak sudah motor. Ini bentuknya sepeda motor tapi enggak kayak sepeda motor ini ya. Apa ini ya? Iya.
1: Kalau
0: dari
1: aku tuh Bronvit gitu. Terus aku akhirnya jadi Jojo. Jadi Jojo ini aku terus ketawa sama Mas Jo sendiri.
0: Wah,
1: namanya
0: dilalah
1: itu betul Mas Jo betul.
0: Iya. Terima kasih ya Bu udah cerita-cerita ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Damiati ya sudah bergabung. Waduh, ini pengalamannya lucu sekali ya dilalah kok ya ketemu Bapak di situ ya. Halo, selamat malam Ngobras.
2: Ngobras bersama Bang Jo Adi Juanda yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Sehat bahagia ya Bang Jo.
0: Iya.
2: Saya ada beberapa pengalaman tetapi saya ambil yang berkesan ya.
0: Iya.
2: Dulu kan waktu saya datang mau menghadiri Gita Malam yang ada Bang Jo tuh di RRI itu ya. Saya kan masih merias di Bandung. Jadi saya naik kereta api ke Surabaya yang jemput panitia dari Gita Malam gitu loh Bang Jo. Ada ibu-ibu 2 orang, bapak-bapak 2 orang. Lalu ini kemana? Saya beritahukan nginepnya di belakang RRI itu loh Bang Jo. Kan ada di Babur itu gitu loh.
0: Ada hotel.
2: Hotel keluarga gitu ya.
0: Betul.
2: Nah, terus sudah gitu Bunda kata salah satu panitia nanti jam berapa dia bilang begitu. Oh, saya mau ke Kelombo dulu, Tanjung Perak memperpanjang SIM. Itu kan bulan Maret ya Bang Jo ya. Bersamaan hari saya kan kok memperpanjang SIM tuh hari kelahiran tanggal kelahiran biar enggak lupa.
0: Yeah.
2: Gitu. Nah, kata salah satu panitia, loh kok Kelombo jauh sekali, di sini aja, apa di Taman Bungkus? Bukan, di TP, Bang Jo, kan apa tuh lo ya, pertanyaannya nggak dilalahnya Bang Jo daripada saya jauh-jauh ke Columbus ya. Jadi di TP itu begitu habis mandi saya jam 6 kan turun dari kereta api jam apa setengah 6 langsung saya nongkrong di TP yang baru itu lo Bang Jo gitu. Ada ya untuk memperpanjang SIM apa sistemnya tuh di situ. Jadi cepet Bang Jo saya nomor 1 terus dibekalin makan sama panitia padahal saya bilang saya puasa, saya bilang gitu. Cepet foto ngantri sama bayar apa gitu, setelah dari situ baru saya menghadiri ini lo Bang Jo apa namanya Gita Malam. Karena kenapa saya minta hari itu juga? Karena bersamaan itu kan ada mau lockdown COVID, Bang Jo. COVID-19 itu kan tahun 2020. Daripada nanti saya nggak bisa ngerias lagi balik ke Bandung. Kan KTP saya KTP Surabaya, Bang Jo. Jadi lockdown, mau lockdown katanya tanggal 22 gitu. Padahal Gita Malam kan tanggal 19 Maret. 2020 ya. Jadi saya percepat Pak, hebat itu Pak panitianya, sampai sekarang saya tidak akan melupakan itu. Dilalahnya jadi mau lockdown sekalian Gita Malam,
0: sekalian bisa ngurus SIM gitu ya.
2: Bersyukur sama Allah. Terus yang kedua, sewaktu religi di Sunan Bonang sama Sunan Muria, kita kan dengan rombongan ya Bang Jo. Terus di situ saya di dekat masjid, saya mau berwudu, kita kan ke masjid dulu ya. Menemukan anting sebelah, saya nggak tahu itu emas apa enggak, sama gelang. Nah lalu saya lapor sama grup kita ya Pak Yayi, saya ketemuin ini, gimana Pak? Di halo, situ pakai cowa itu nggak ada ini. Terus saya bilang gini, terserah sama Oma, ya sudah saya serahkan ke masjid. Nanti kan orang yang mau ke masjid itu kan mungkin ada yang kehilangan. Jadi saya serahkan Bang Jo tuh, antingnya separoh, terus ininya, apa namanya, gelang kecil gitu ya. Cuman saya minta tanda tangan Bang Jo, sudah saya serahkan ke sini, ke masjid gitu loh. Alhamdulillah ada yang nyari ketemu, saya dicari.
0: Jadi alhamdulillah.
2: Kalau saya lebih baik mana religi di mana, atau saya serahkan ke polisi atau saya serahkan ke masjid yang mana terdekat.
0: Jadi saya sudah terlupakan mengirim
2: itu sekaligus Bang Jo, SIM A sama SIM C.
0: Malam
2: lockdown sama perpanjang ini. Terima kasih Bang Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen ya. Dilalah kebetulan yang mungkin sangat tidak kita duga-duga, tidak kita nyana-nyana ya. Tetapi memang itu semuanya sudah diatur ya. Kalau kita melihat misteri ilahi itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa. Misteri ilahi itu kita gak bisa tahu ya apa rencana dari sang pencipta atas hidup kita sendiri begitu. Sehingga kita melihat bahwa ini bukan hanya sekedar kebetulan, ini bukan hanya sekedar sesuatu yang direncanakan, tapi beda gitu ya. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya masih terima satu penelpon lagi, singkat ya. Halo. Oh lah, kok dilala ditutup ya. Ya sudah, kalau begitu daripada ditutup, saya akan langsung saja berikan lagu terakhir untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21 kita akan lanjutkan perjalanan kita di Ruang Rindu. Untuk Anda yang mau bernyanyi, yuk silakan.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda? Saya Juadi Yuanda kembali menyapa di kebersamaan kita edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 ya. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama hingga nanti pukul 23 dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Khusus spesial hari Minggu kali ini, Ruang Rindu tidak akan menerima atensi di mana Anda hanya request saja, tetapi Anda diwajibkan untuk menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Lebih baik Anda sebutkan juga penyanyinya siapa, judul lagunya apa, begitu ya. Jadi penyanyinya siapa, judul lagunya apa ya. Dan tidak perlu juga nanti dijawab ya passwordnya. Jadi kalau misalnya saya buka dengan Ruang Rindu, Anda langsung nyanyikan lagu yang ingin Anda ingin dengarkan malam hari ini ya. Yang sudah tahu mungkin langsung aja kita menuju ke line telepon 0315345474. Ruang Rindu.

0: Cinta Hitam dari yeah. Jamal Mirdad.
1: Dari Jamal Mirdad, baik.
0: Oke, okay, Bang Jo.
1: Salamnya. Mm-mm.
0: Salamnya Bang Joku yang tersayang. Mm-mm. Salam untuk Bu Wati, sekeluarga. Untuk Bu Mujati, Bu Hartini. Untuk Bu Istikara, tetanggaku. Untuk Mas Bandi, Pak Mariono, Pak Mulyono, Bu Citi, grup. And Bu Nana, kemudian Pak Bambang, Pak Awin, Pak Mulyono, dan semuanya. Untuk Pak Jongat Juanda. Sehat selalu.
1: Iya.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wira ya, Cinta Yang Hitam, sudah di request dari Jamal Mirdad tadi ya. Kita sudah siapkan lagunya, nanti tinggal diputar saja. Mohon bersabar. Ya, sebentar saya kembali mengingatkan untuk Anda yang mau bergabung ya, line telepon kami 0315345474 dan juga 0315347950 ya. Ada siapakah gerangan yang mau bergabung kembali? Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Mana nih suaranya? Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: tirai Mas Ju.
1: Iya, Mama Yu.
0: Oke, selamat malam Mas Ju.
1: Dari siapa? Waalaikumsalam, Rafika Duri atau yang versi lain?
0: Dari Rafika Duri.
1: Baik, salamnya buat 5 orang saja ya.
0: Barisan turun, ya. Bunda Wira, selamat malam. Oma Yanti Queen juga selamat malam. Mas Bandi, Mas Ali yang punya Azi, Ibu Titik Damiati, juga ada Bunda Nana, juga ada Bang Kobar ya.
1: Siap.
0: Selamat malam.
1: Oke, gitu.
0: Bu Siti ya.
1: Ya, baik.
0: Kemudian.
1: Siap.
0: Oke. Ibu Wati Ramli.
1: Oke. Ya, terima kasih.
0: Misalnya sukses selalu ya.
1: Ya.
0: Makasih Mas Jo. Assalamualaikum.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Yu dari Tuban di WhatsApp ya. Tadi baru saja saya terima. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ku berikan padanya tentang

apa yang dikatakan dan gak kasih sayang ini padu. Mengapa ku jatuh

0: Setangkai mawar bunga.
1: Iya, yeah, mawar bunga aja nggak pakai setangkai, mawar bunga aja. Tambah-tambahi dewe. Salamnya buat.
0: Salamnya buat Mbak Yanti, Bu Wira, Bu Siti, Pak Idris, dan semuanya. Terima kasih.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dewi ya dari Pasuruan. Sekarang kita ke WhatsApp ya. Ada siapa kegerangan ruang rindu?
2: Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum Bang Jo. Rokuwai lagunya Hatiku Sendang Dingin. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Ibu Siti Surabaya, Ibu Siti Pasuruan, Ibu Dewi, Ibu Wira, Ibu Eka Herlin, Ibu Hartini, Mama Yu yang ada di Tuban, Pak Putih, Bu Nana. Dan salam untuk semuanya yang mendengarkan Pro 1 Surabaya. Semoga sehat selalu. Salam dari Tuban, Siti Rumiah. Buat Bang Jo-nya, terima kasih. Semoga sehat selalu, Bang Jo.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Siti Rumiah. Sehat selalu untuk Ibu sekeluarga ya. Baik, pendengar, kita tahan dulu sebentar. Kita nikmati lagu-lagu terbaik.

0: Yang Rindu edisi spesial hari Minggu ya. Mawar Bunga dari Kos Plus sudah kita nikmati bersama. Kita lanjutkan kembali ya perjalanan kita malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
1: Halo,

0: Konidio ya itu ya Oma ya. Jangan.
1: Terima kasih Bang Jo.
0: Judulnya adalah doa seorang kekasih. Siap. Salamnya buat siapa?
1: Sapaannya buat yang utama Kang Haji Ali Wasi dan Mbak Sri Kismawatinya, Nak Dio, Nak Feby, dan keluarga besar Kendari. Tadi Mama Yu ya,
0: betul.
1: Sudah hotel ya. Terima kasih Mama Yu sama Bunda Siti Rumia, terima kasih. Siapa lagi? Teh Dewi dah? Belum?
0: Iya betul, ya, betul. Ya. Sudah.
1: Teh Dewi, terima kasih dari dari Pasuruan, Kabupaten. Bunda Susilowati, Sumatera Selatan on air, Bunda. Ini ada Bang Jo, Bu Nana, Bu Sri Suhartini, Bu Musia Tiwi Bowo, Bu Nur Fadila, Bu Nunung dan Bu Yani, Bu Yuni Solo Tigur, Mas Bandi. Sama Bung Freddy itu Mulana. Oh iya, Abah Awi dan Nak Asa.
0: Okay.
1: Terima kasih
0: Siap.
1: Bang Jo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
2: Jalan berlenggak-lenggok kemulai, langkah nan anggun tinggi semampai, di antara rerumpunan bambu, ku dengar deru tawamu.

0: Ini Lenggang Puspita versi Ahmad Albar bukan?
1: Versi Ahmad Albar.
0: Oke. Okay.
1: Memang beli Afgan,
0: Mas. Afgannya masih baru ini, Mas.
1: Iya.
0: Kalau Afgan masih baru. Jadi belum bisa. Iya, yang bisanya Ahmad Albar.
1: Ahmad Albar,
0: iya, Mas. Iya, enggak apa-apa ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas. Ya. Sama saja, Mas.
0: Sama saja. Boleh disalamnya buat siapa? Dulu dibagi.
1: Salamnya buat Pak Tua, Mas Ali, Pak Mul, Bu Wira, Bang Kobar, Pak Freddy, Pak Bambang, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Bu Siti Baroka, sama Oma Yati Queen, Mama Yu.
0: Yeah.
1: Maksudnya,
0: yeah. Mas Yu. Mas Yu. Oke, okay, makasih banyak Mas Bandi, sehat selalu ya. Kali ini saya mau ke WhatsApp, ini ada Ibu Kustia, ya kita dengarkan suaranya. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam untuk Bang Siti, Bu Wira, Bu Wati Romli, Bang Kobar, Mas Ali, Oma Yanti Queen, Bu Istiharo, Bu Dian, dan semuanya yang mendengarkan acara ini. Untuk Mas Jo, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kustia sudah beratensi, dan langsung saja kita mainkan satu lagu dari Rafika Duri yang tadi sudah di request ya. Ini dia, Tirai. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Surabaya, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ini Legang Puspita versi Ahmad Albar ya, untuk Mas Bandi, semoga terhibur, lagunya sudah saya putarkan. Baik, untuk Anda yang sudah beratensi, saya ucapkan terima kasih ya. Sudah WhatsApp, telepon, kemudian WhatsApp ini WhatsApp call juga ya, tadi sudah saya terima juga semua atensinya. Kita kembali lagi ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu edisi hari Minggu. Anda tidak perlu menyebutkan passwordnya, tapi Anda... kami ajak untuk langsung menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Jadi kalau misalnya saya bilang, ruang rindu, oh darah, mengapakah pergi melangkah juita, begitu ya. Dan seterusnya. Baik, terima kasih. Selamat malam buat siapa ini? Oh, Ibu Hotria ya di Sidoarjo. Selamat malam Ibu Hotria. Kita ke Ibu Nur Fadilah ya. Ruang rindu.

0: Lagu Assalamualaikum Mas Jo, lagu dari Tito Sumarsono yang berjudul Kamu. Salamnya buat Om Mayanti Queen, Bu Istikaro, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, Pak Mulyono, Pak Idris, Mas Bandi, Mas Ali, Bu Mimi, Bu Hartini, Bu Nana, Bu Dewi, dan semuanya selamat mendengarkan. Buat Mas Jo yang bertugas malam ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan berbahagia selalu. Terima kasih, Mas Jo.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bu Nur Fadila. Halo, Ruang Rindu.
2: Cinta.

0: takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku merajamu.
1: Iya, halo kak. Kak lupa saya. Kak Ayu, ya ilah ilah. Kak Ayu dimasohi, ya, sehat ya Kak Ayu ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, salamnya buat siapa Kak Ayu?
0: Salamnya buat semua aja dirangkul. Salamnya sehat kita semuanya pada hari ini dan selamat menanti hari esok ya, hari Senin dan kembali beraktivitas kembali. Banyak terima kasih.
1: Sama-sama. Ya, selamat malam untuk Kak Ayu dari Masohi. Waduh, luar biasa. Cinta Merah Jambu dari Lavenia sudah saya siapkan untuk Kak Ayu ya. Yang mau bergabung kembali boleh satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Pada bintang dan rembulan, ku berjanji setia selalu. Setulus hatiku, semurni cintaku, sayang percayalah aku. Kalau ada versi cowok, Mas Yu.
1: Versi cowok, kita mainnya yang versi aslinya, Pak. Iya. Arikus Arisku Aris Arikus Miran adanya.
2: Oh, Esy Arianto enggak punya.
1: Kita main yang versi Arikus Miran, Pak.
2: Oh, yang ori.
1: Iya, orinya begitu.
2: Makasih aja ya.
1: Ya, salamnya buat siapa, Pak?
2: Oh iya, salam untuk tadi ada Mayanti, Mas Bandi, Bu Gustia, Bu Nurwadila, ada Bu Wira, Mama Yu, Bu Dewi. Setelah Bu Dewi siapa tadi ya? Saya lupa wis.
1: Lupa wis.
2: Mama wis. Tak lupa juga Bung Freddy, Bang Komar, Pak Mulyono. Ada Bapak Awi. Dan semuanya Mas Yu ya.
1: Ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Idris dari Pasuruan ya. Kita mainkan versi aslinya aja, yang asli-asli penyanyi aslinya. Ya semua enak sih, cuman kita mainkan yang versi aslinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari Tito Sumarsono, Kamu. Begitu ya judul lagunya. Kita sudah nikmati bersama. Terima kasih untuk Anda yang sudah request ya. Dan sudah setia bersama kami sampai pukul 22:12 saat ini ya. Kita kembali lanjutkan perjalanan kita malam hari ini pendengar melalui line telepon Pro 1 0315 34 5474 dan juga WhatsApp di 0813314 992. Kalau WhatsAppnya Anda nggak bisa telepon, mungkin bisa kirim pesan suara saja ya. Jadi langsung nyanyikan saja lagunya, kemudian nanti di akhir lagu Anda bisa sebutkan penyanyi dan judulnya apa, salamnya buat siapa. Nggak perlu panjang-panjang, cuman satu komplet aja ya. Jadi bait-bait ref udah cukup gitu ya, atau satu bait lah minimal. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya hati, lamanya daku, kian meresa.
0: Resah gelisah, okay.
1: Yang selama ini selalu saja datang menggoda.
0: Begitu saja datang menggoda. Di mana lah?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Yuni. Solo Tigo.
1: Minta lagu itu ya Mas.
0: Ya. Yeah.
1: Erni Kulit ya Mas.
0: Ya. Pasrah ya.
1: Ya pasrah. Terus apa Mas? Pokoknya untuk ibu-ibu semuanya aja, mari karaoke ini, bernyanyi.
0: Bernyanyi bersama, ya. Ya.
1: Bernyanyi bersama ibu-ibu semuanya saja. Buat Mas Dul, tugang-tugang, selalu sehat, Tuhan memberkati.
0: Baik.
1: Itu ya Mas ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Gak apa-apa ya Mas ya.
0: Kenapa?
1: Elek-elek nggak popo suaranya
0: nggak. Oh, nggak ada suara elek, suaranya merdu semua, suaranya enak semua, nggak ada yang elek ya.
1: Makasih Mas Dul.
0: Sami-sami Bu Yuni dari Salatiga ya, Solo Tigo. Terima kasih yang sudah bergabung Bu Yuni ya, yang mau bergabung kembali boleh, silakan. Yuk, saya undang kembali atensi Anda. Halo, Ruang Rindu.
2: Tiada indah warna riak airmu yang mengusap tebing-tebingmu. Tiada pernah terpikir oleh insan yang

0: Hai mengapa, mengapa, mengapa, oh tetap membisu. Oh menjadi saksi dalam perang dan damai insan sekitarmu. Salah sekali mas.
1: Ya.
0: Gemar belajar degembel.
1: Degembel, gemar belajar ya. Silakan, Bawi.
0: Salam satu wani untuk warga Surabaya yang merayakan hari jatinya yang ke-733. Buat Mas Jo, matur nuwun.
1: Makasih yo, Abawi, terima kasih ya. Balade Kalimas dari Gemar Belajar atau The Gambles gitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus, sayang sekali, dicoba ya. Ruang Rindu.
2: Aryati di kau mawar asuhan rembulan,

0: 1001 malam.
1: Oke, dari siapa penyanyinya yang mau didengarkan? Ini ada Chris Biantoro atau mau langsung Ismail Marzuki atau oh iya itu aja sih.
0: Chris Biantoro aja.
1: Chris Biantoro. Oke, salamnya
0: lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Siti, Bu Mustiati Wibowo, Bu Nana, juga Bang Kobar. Tidak lupa maju hati-hati kalau pulang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi Damiati. Jadi kalau misalnya Anda mau bergabung via WhatsApp ya, nanti langsung saja dinyanyikan lagunya ya. Jangan bergeser dulu, saya masih terus temani Anda malam hari ini pendengar. Cinta Merah Jambu dari Lavinia. Untuk Mbak Ayu ya di Masohi. Selamat menikmati.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dengan balada Kalimas ya. Ini untuk Abah Awi yang tadi sudah bergabung. Kita kembali lagi ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kali ini saya akan coba putarkan satu suara yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ada Mas Faris Febrianto. Febrianto Faris di Kota Batu. Ruang rindu.
1: Jeda, tombol.

0: Isiri hati sesungguhnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jo Adiwanda dari Faris Febrianto di Batu Malang. Pingin dengerin lagunya Protonema tadi yang kiranya. Dan walaupun aku agak flu, tapi tetap berupaya, berusaha gabungan untuk menyanyikan refnya sebentar ya Kak Jo ya. Oke, salamnya untuk Ayu yang ada di kawasan Maluku. Selamat malam, juga ada Pak Wandi di kawasan Sidoarjo. Terus ada juga Oma Yanti Queen, Bu Ati Ramli, Bu Titik Damiati, untuk semuanya Kak Jo ya. Mumpung suara saya lagi mulai agak enakan, karena saya mulai dari kemarin itu batuk sama pilek gitu Kak Jo. Terima kasih Kak Jo, selamat bertugas, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Faris ya dari Kota Batu. Silakan ya mau bergabung lagi. Tadi ada yang mau telepon via WhatsApp ya. Ayo dicoba kembali ya. 508133 1-4 kali 992. Ruang rindu.
2: Ada cinta yang

0: Apa nih sing banget.
1: Ya indahnya itu tadi.
0: Oh iya iya iya iya. Oke. Salamnya buat siapa Bu Mimi?
1: Yang barusan turun. Apa ya? Lupa.
0: Mas Faris. Ya, Mas Faris. Ya,
1: terus ada Mas Ali. Yang suka ngelosor, terus Mas Sakti, terus ada Pak Idris juga, Pak Budi Kaltara.
0: Kaltara.
1: Kaltara, maaf.
0: Ada cinta. Oke, terus.
1: Asik yang kau rasa.
0: Enggak usah, lanjut terus salamnya.
1: Ada Bu Nufadila, ada Bu Isti, Bu Titi, Bu Yuni, yeah. Buat ini.
0: Ya, lima sudah lebih loh ya. Udah lima aja.
1: Oh, maaf, maaf, maaf.
0: Kok direnteng.
1: Buat semuanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Tetap maaf, ini dibatasi sama Maco.
0: Iya.
1: Iya. Buat Maco, makasih
0: waktu. Sama-sama.
1: Mau nanti jalan pulang, titi-titi.
0: Assalamualaikum Ibu Mimi ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam Ruang Rindu.
2: Di dalam hatiku menangis bila ku mengenang dirimu sayang.

0: Asik. Selamat malam Mas Ali, sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: saya juga sehat. Terima kasih. Boleh bagi kesalamnya?
1: Salamnya buat Mbak Yanti, Bu Mimi, Bu Arnini, Bu Ibu Bawa, Bu Tia, Bu Wakila, Mama Yu, Mas Bandi, Mas Bagi Sakti dan semuanya lah. Mas Jo, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Mas Jo, siap wafiat, bagi barokah melimpah, amin. Maaf, terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik.

Dari Bening dengan Ada Cinta, disuka oleh Ibu Mimi dari Rungkut, Surabaya ya. Terima kasih Ibu Mimi, coba kita kembali ke line. Oh ini sepertinya sudah tidak bisa terima atensi lagi karena memang waktunya mepet. Tapi saya akan coba untuk berikan kesempatan ya yang sudah bergabung. Mohon maaf ya untuk yang akan bergabung karena ini sudah banyak sekali atensi yang harus saya tuntaskan ya. Ini ada Bu Nana. Bu Nana, coba kita dengarkan suaranya. Ruang Rindu.

0: Nih, Andre Hanusa, salam sehat buat Bu Wira, Bu Yuni. Salatika, Bu Wati Ramli, Oma Yanti, Bu Istiharo, Ibu Titi Damayanti, Bu Nur Fadila, Ibu Dewi, Ibu Yu, Mama Yunita, terus Mas Jepet, Mas Asak, Bu Dewi, dan semuanya. Semoga selalu sehat ya Mas Jo. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana. Dan pendengar, saya mohon maaf ya kalau atensi-atensi yang lain masih belum bisa saya akomodir karena keterbatasan waktu juga. Saya izinkan untuk Anda bisa bergabung kembali. Kok saya izinkan ya? Saya ajak Anda untuk bisa bergabung kembali dalam edisi Ruang Rindu untuk edisi hari Senin besok ya. Saya tetap akan temani Anda di program Ruang Rindu, tapi tidak bernyanyi ya, kembali seperti semula normal. Iya, terima kasih Bu Sofia Saat atas atensinya ya. Kemudian Mbak Rika Herlin juga, terima kasih Mbak Rika Herlin. Ini lagunya Telepon Gak Berdiri, aku hafal lagunya. Oh ya ya, saya gak paham juga ini ya, karena waktunya mepet ya Mbak Rika ya. Kita batasi sampai pukul 23 saja. Saya pamit pendengar, terima kasih atas semuanya saja, atas atensi-atensi dan juga perhatiannya. Ketemu lagi esok di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, sampai jumpa.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan Jukirnya.

0: kalau nggak pegang uang tunai langsung?
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah nih. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

saat lelah, beristirahatlah. Tapi jangan pernah mencoba untuk berhenti saat semuanya belum selesai.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara melegarkan siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Senin 11 Mei 2026. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini pendengar, tepat pukul 5 hingga pukul 6 kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda bersama Ustadz Mukim Amrullah SHG, beliau dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Tema kita di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan keutamaan bulan Zulhijjah. Kemudian tepat pukul 6 nanti kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. 6 lebih 30 pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi seputar pantura, diantaranya ada Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tepat pukul 7 kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 dari Jakarta. 7.30 di Opini Publik, 8 hingga 9 di Tuban Menyapa, 9 hingga 10 di program Halo RRI, 10 hingga 11 nanti kami hadirkan Tuban siang ini untuk Anda. Pendengar, asal menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa tergabung bersama kami di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9624186. Program Mutiara Pagi akan menemani aktivitas Anda sesaat lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi, Rusatu.
4: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda pendengar di siaran edisi hari Senin 11 Mei 2026. Ditemani oleh Hasna di pagi hari ini, Anda bisa mendengarkan siaran kami di website resmi www.rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store pendengar. Sekaligus Anda juga bisa mendengarkan siaran kami pagi hari ini di live Instagram kami, yaitu di RRI Tuban. Narasumber kami sudah ada di studio pendengar, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar pagi ini, Ustaz?
5: Alhamdulillah, Mbak Sena, kabar baik.
4: Alhamdulillah, terima kasih sudah kembali hadir di studio kami untuk yang kesekian kalinya kembali membersamai pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Yang kemudian pagi hari ini tema kita sesuai dengan bulan hari ini, yaitu keutamaan bulan Zulhijjah, bulan yang sudah kita lalui bersama begitu di hari-hari ini. Ini akan kita bahas dan akan mendengarkan bagaimana keistimewaan dan hal-hal apa aja yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini. Nanti Anda juga bisa bergabung pendengar di pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat di 0356-883-4756, bisa juga di 0851-962-6486. Sebelum kita tanya jawab bersama dengan pendengar, Ustadz, monggo boleh disampaikan materinya terlebih dahulu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanahum ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar, bapak ibu, saudara-saudara yang selalu dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat-rahmat-Nya untuk kita, sehingga dengan rahmat berupa kesehatan kita bisa belajar bersama-sama melalui RRI Tuban yang kita cintai. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita, karena dengan ilmu pada dasarnya merupakan cahaya dalam kehidupan kita. Dengan ilmu insya Allah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Dan tema yang kita akan bahas, tema yang sangat-sangat bagus, yaitu keutamaan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Dzulhijjah, di mana kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kalau kita melakukan kesalahan, kesalahan kita juga dosanya lebih banyak. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di bulan Dzulhijjah itu, sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah, itu merupakan bulan atau hari-hari yang istimewa. Kalau Ramadan kita mengenal 10 akhir, kita berlomba-lomba untuk mencari ampunan, mencari kebaikan. Tapi di bulan Dzulhijjah ini adalah 10 awal yang utama. Jadi sebenarnya sejak 1 Dzulhijjah sampai nanti 10 Dzulhijjah itu keutamaan-keutamaan luar biasa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kita beramal kebaikan di bulan Dzulhijjah khususnya tanggal 1 sampai 10 itu pahalanya luar biasa besarnya. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan kita berangkat jihad fisabilillah, kita berperang di jalan Allah? Kata Rasulullah, masih besaran kita beribadah, kita beramal di bulan Dzulhijjah. Kecuali seseorang itu berangkat jihad fisabilillah dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian hartanya habis, jiwanya meninggal di medan perang, itu baru seimbang. Nah, melalui nasihat Rasulullah ini jelas sekali bahasanya bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang sangat-sangat istimewa. Sampai digambarkan, andai kata dibandingkan dengan jihad fisabilillah, ya, keutamaan lebih utama kita beribadah, kita beramal di bulan Dzulhijjah, kecuali kita itu jihad dengan membawa harta, jiwa, kemudian kita mati di sana, harta kita habis di sana, itu baru seimbang. Untuk itu kita gunakan waktu-waktu nanti ketika kita masuk di bulan Dzulhijjah itu dengan amalan-amalan yang sudah dituntunkan oleh Islam. Di antaranya amalan-amalan yang diajarkan para ulama kepada kita di bulan Dzulhijjah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh. Yang kedua, kita diperintahkan untuk selalu mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengisi hari-hari kita dengan selalu menyambung hubungan dengan Allah. Kemudian yang ketiga, amalan yang lain kalau bisa kita melakukan puasa sunnah, ya, wabil khusus yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika itu saudara-saudara kita kaum muslimin yang dipanggil oleh Allah menunaikan ibadah haji sedang wukuf di Padang Arafah. Kita disunahkan untuk berpuasa Arafah yang pahalanya kata Nabi seperti kita berpuasa 2 tahun. Jadi puasa Arafah itu kata Nabi bisa menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Kemudian amalan yang lain kita menjalankan yaitu sholat Idul Adha, kemudian berkorban. Itu amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah. Jadi kita dituntunkan dengan amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita atau oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan ajaran Islam itu pada saat bulan Dzulhijjah. Jadi kita tahu bahasanya ajaran Islam itu ajaran yang paling sempurna dibanding ajaran-ajaran agama yang lainnya. Sehingga kesempurnaan Islam ini bisa membuat, ini bisa menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Ya, itu dimulai sejak bulan Dzulhijjah, khususnya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan haji wada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada itu turun ayat Al-Qur'an yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini Muhammad aku telah menyempurnakan bagimu agamamu dan nikmat-nikmatku untukmu dan aku ridho Islam itu sebagai agamamu. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan haji wada. Artinya ayat ini merupakan bukti bahasanya ajaran Islam itu ajaran yang sempurna, ajaran yang tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya, yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketika ayat ini selesai turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan penyampaiannya, bahasanya ajaran Islam itu sudah disampaikan semuanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kala itu ketika beliau berpidato ya, menyampaikan kepada para sahabatnya, para sahabat ini diperintahkan untuk menjadi saksi. Ya, bahasanya qad balagtu, sungguh aku telah menyampaikan seluruh ajaran Islam. Maka dari itu sekali lagi keutamaan bulan Dzulhijjah di mana Allah menyempurnakan Islam sebagai agama dalam kehidupan kita. Tadi kita sedikit menyinggung bahasanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah ajaran Islam. Untuk itu apabila kita mengamalkan ajaran Islam secara sempurna, insya Allah kita akan diberikan solusi dari setiap permasalahan kehidupan kita. Kita akan diberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Pada dasarnya Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah membimbing kita dengan ajaran agamanya, maka pasti akan dijamin kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu para pendengar RRI Tuban yang insya Allah selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita menjadi bagian daripada orang-orang yang menerima nikmat yang sempurna, yaitu nikmat ajaran Islam. Karena apa? Dengan kita menerima ajaran Islam yang sempurna, insya Allah kita ditunjukkan barang ini benar, barang ini salah, barang ini halal haram, ini syirik, ini tauhid, semuanya sudah dijelaskan di dalam Islam. Ya. Untuk itu, di antara dosa besar bagi kita apabila kita berpaling, apabila kita menolak ajaran Islam. Tapi apabila kita menerima ajaran Islam dengan mengamalkan ajaran Islam yang ada di dalamnya, insya Allah pahalanya juga akan besar. Atau kita tidak berpaling, tapi kita merusak ajaran Islam itu dengan pemikiran-pemikiran kita. Karena sekarang di zaman modern ini banyak sekali orang-orang yang seolah-olah mengatakan Islam, tapi sebenarnya dia itu tidak faham dengan ajaran Islam. Dengan pemikirannya, karena sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran orang-orang selain Islam, mengatakan katanya Islam itu sudah tidak relevan lagi untuk diamalkan di zaman sekarang. Kemudian hukum-hukum Islam itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Atau yang lebih ngeri lagi, ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak semuanya isinya bisa kita terima. Kalau tidak sesuai dengan akal, kita harus ditolak. Nah, ini yang bahaya. Orang-orang seperti ini yang bahaya. Jadi sekali lagi, dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita berpikiran bahasanya Al-Quran itu tidak sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan perjalanan kehidupan kita, berarti akal kita yang salah. Akal kita yang perlu dibenahi. Bukan Islamnya atau bukan Al-Qurannya yang dirubah, tapi itu menunjukkan bahasanya kita mengalami gangguan di dalam masalah pemikiran, bahkan masalah hati kita. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan ya dengan orang-orang yang sekarang kita kenal dengan orang liberal yang mengatakan bahasanya Islam atau Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi. Jadi sepanjang kehidupan ini ada Al-Quran atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, itu menjamin keselamatan kita. Karena apa? Islam dengan landasan Al-Quran, dengan landasan ajaran Rasulullah, ini merupakan rahmat untuk kehidupan di alam semesta ini. Kalau kita gali secara mendalam, tidak ada agama yang sedetail atau sesempurna Islam. Ya, kita tahu Islam bukan hanya menyuruh kita menjaga keseimbangan alam supaya alam tidak rusak, tidak terjadi bencana. Islam tidak hanya menjaga supaya kita tetap rukun, tidak berselisih, tidak saling memfitnah, tidak saling berperang. Bahkan Islam itu menyentuh ajaran-ajaran yang paling dasar. Sampai kita buang air kecil, buang air besar, itu diatur. Ketika kamu buang air kecil, jangan kamu buang air kecil di satu lubang. Khawatir di dalam lubang itu nanti ada hewan yang sedang berkumpul dengan keluarganya. Ini berarti ada kepedulian dengan binatang. Ya. Kemudian ketika kamu menyembelih binatang, hendaklah pisaunya itu yang tajam. Jangan sampai pisau tumpul untuk menyembelih binatang. Dan jangan diperlihatkan dengan binatang yang lain. Karena apa? Bisa menyakiti hatinya. Hal-hal sekecil itu dibahas di dalam Islam. Apalagi urusan-urusan yang besar. Untuk itu, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, Allah menyempurnakan Islam, maka hendaklah kita terpanggil untuk mempelajari Islam, menjalankan ajaran Islam, sedikit demi sedikit mencapai kesempurnaan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Jangan sepotong-sepotong, jangan sedikit-sedikit, sempurna. Ya, sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi, usahakan kita menjalankan ajaran Islam. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Ini yang pertama, keutamaan bulan Dzulhijjah. Yang kedua, bulan Dzulhijjah itu bulan konferensi umat Islam seluruh dunia melalui ibadah haji. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil umat Islam untuk berangkat ibadah haji ke tanah suci di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Dan panggilan itu semata-mata karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikan haji umroh karena Allah, bukan karena yang lain. Untuk itu, ketika seseorang sudah ya berangkat ibadah haji, kita dengar kalimat talbiyah yang dibaca. Semua mengatakan, menyampaikan dengan tetesan air mata, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku datang tidak membawa tandingan atau sekutu bagimu. La syarika lak. Karena tidak ada sekutu bagimu. Semua dari belahan dunia manapun talbiyah yang diucapkan sama. Kalau landasannya Islam. Kalau dasarnya Islam. Di sana tidak ada perbedaan organisasi A, B, C. Atau di sana tidak ada, oh ini orangnya kalau di negaranya menjadi orang-orang top. Dikatakan artis dan lain sebagainya, sama. Ketika berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, menyampaikan kalimat yang sama, berpakaian yang sama, yaitu berpakaian ihram. Ya, semuanya sama. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tanggal 9 Dzulhijjah. Beliau-beliau ini berkumpul di Padang Arafah. Suatu tempat yang luar biasa. Suatu tempat yang jikalau kita berada di sana, menggetarkan hati, hati kita semua. Meneteskan air mata di sana. Karena apa? Itu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Bahasanya tempat itu tempat yang mustajabah untuk berdoa. Tempat itu adalah tempat atau waktu yang terbaik untuk berdoa. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dengan meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha, meninggalkan apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah haji. Maka dari itu ibadah haji merupakan bagian daripada rukun Islam yang kelima. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di sana. Karena apa? Sekali lagi, itu rukun Islam. Kalau kita bisa menyempurnakan, ya berarti keislaman kita akan ya sempurna. Yaitu yang kelima, wa hajjil baiti inistato'a ilaihi sabil. Kita berangkat haji apabila kita punya kemampuan. Yang penting ada niat. Kalau kita sudah punya niat, kemudian kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk ke sana, paling tidak kita sudah ditulis untuk orang-orang yang akan mengantri ke tanah suci, yang akan berziarah ke rumah Allah, yang ingin berkumpul di Padang Arafah. Kembali pada masalah kita, yaitu keutamaan bulan Dzulhijjah, yaitu Allah memanggil kaum muslimin untuk berangkat ke tanah suci dengan menjalankan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, al hajjul mabruru laisa lahu jazaa'uhu ilal jannah. Orang yang berhaji kemudian mabrur, ya mabrur itu diterima, tidak ada lain balasannya kecuali surga. Karena memang haji itu merupakan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ya, tadi sudah kita sampaikan, kita itu kadang punya anak kecil kita tinggal, kadang punya usaha yang baru dirintis kita tinggal, semuanya keluarga yang kita cintai kita tinggal. Kemudian di sana juga kita tidak enak-enakan. Orang berhaji itu capek luar biasa, ya, panas luar biasa. Tapi karena panggilan Allah, ya, rasa capek, rasa penderitaan itu berubah menjadi kebahagiaan. Bahkan mereka yang berangkat ke sana, andai kata Allah memanggil, dia akan rela mati di tanah suci. Maka dari itu ibadah haji merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jangan sampai kita nodai, kita berhaji pengen di sanjung-sanjung orang lain, kepengen dikatakan, oh ini Pak Haji, ini Bu Hajah. Jangan. Kalau ada orang memanggil silahkan, tapi niat kita bukan untuk duniawi, tapi niat kita sesuai yang diperintahkan oleh Allah di dalam keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Dzulhijjah ini bulan pengorbanan. Bulan Dzulhijjah ini bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berkorban. Kalau tidak salah, beberapa waktu sudah kita singgung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkorban. Dan berkorban itu hukumnya, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, ada yang mengatakan sunnah mu'akadah. Jadi ibadah korban itu merupakan keutamaan daripada kita melakukan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Bagi orang-orang yang tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berada di rumah, maka diperintahkan untuk berkorban sebagai panggilan keimanan dalam kehidupannya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162. Allah berfirman, "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kul, sampaikan Muhammad, dawuhno, kalau bahasa Jawa, dawuhno Muhammad, sesungguhnya sholatku, wa nusuki korbanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin. Aku serahkan untuk Allah, pengatur, penguasa seluruh alam semesta. Jadi, dalam kehidupan kita, yaitu ada perintah supaya kita mempersembahkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita sholat. Kalau sudah sholat Allahu Akbar, jangan mengharapkan yang lain, tapi harapkan ridha Allah, kita menyambung hubungan dengan Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memberikan kebaikan. Kemudian berkorban juga begitu. Berkorban ini jangan sampai ada niat-niat untuk selain Allah. Kalau kita berkorban niatnya untuk selain Allah, walaupun itu kita sudah menyisihkan harta, kemudian membeli binatang, tapi di situ niatnya bukan karena Allah, tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Ya, tidak akan mendapatkan pahala apa-apa bagi orang-orang yang berkorban untuk selain Allah. Bahkan di sebuah hadis itu dijelaskan, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah akan melaknat orang-orang yang menyembelih binatang, artinya berkorban untuk selain Allah. Jadi dalam hadis lain, selain tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan laknat. Karena apa? Pada dasarnya kita bisa berkorban itu mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi kalau kita korbankan untuk selain Allah, itu bentuk penyimpangan, itu bentuk kesyirikan. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyraka." Siapa yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah, itu termasuk kesyirikan. Makanya Allah murka, Allah sampai melaknat orang-orang yang berkurban untuk selain Allah. Jadi

jahat, tapi dilindungi, dikasih tempat supaya aman. Ya, menjual obat-obatan terlarang, mencuri, tapi ada yang ngasih tempat, kemudian ada yang meringankan hukumnya, itu pada dasarnya dilindungi, tapi Masya Allah itu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melindungi berbagai bentuk kejahatan, kedzaliman, atau merubah-rubah hukum, mungkin saat ini ya orang itu bisa tersenyum karena apa, disogok dan lain sebagainya supaya hukumnya ringan. Tapi orang seperti ini dilaknat oleh Allah. Artinya dilaknat itu tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan keberkahan. Yang ketiga, orang yang dilaknat oleh Allah yaitu orang yang suka melaknat orang tuanya. Artinya kita berani kepada orang tua, kita mencaci maki orang tua, atau kita mencaci orang tuanya orang lain. Ya, kita berselisih, kemudian orang lain kita caci maki orang tuanya, kemudian orang itu membalas mencaci maki orang tua kita, itu namanya melaknat orang tua kita. Jadi itu Masya Allah dilarang, itu akan mendapatkan laknat Allah. Yang keempat, yaitu orang yang suka merubah batas-batas tanah. Jadi kita dalam kehidupan ini, walaupun sedikit banyak, itu diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita miliki berupa tanah atau tempat tinggal kita, itu titipan dari Allah. Maka di antara larangan keras, kita ingin mendapatkan miliknya orang lain, menggeser batas-batas tanahnya, ya. Kemudian terjadi sengketa, yang banyak kan seperti itu. Di tengah-tengah masyarakat, galengan sawah itu sudah kecil, malah dipaculi terus. Kalau bisa dibesarkan itu berpahala, bisa dilewati, membawa hasil panen, membawa apa, pupuk masuk, itu luar biasa pahalanya. Tapi kalau batas-batas tanah ini dirubah, artinya digeser supaya bisa dimiliki, orang-orang seperti itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perhatian untuk kita. Pertama, orang yang menyembelih hewan kurban niatnya tidak karena Allah. Yang kedua, orang yang melindungi berbagai bentuk kejahatan. Yang ketiga, orang-orang yang mencaci maki orang tuanya. Yang keempat, orang-orang yang merubah batas-batas tanah. Kembali pada yang kita bahas tadi, keutamaan bulan Dzulhijjah itu yaitu kita diperintahkan untuk berkorban. Dan ini mengingatkan kita seorang sosok manusia yang namanya Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang luar biasa. Bukan hanya kita sebagai manusia yang mengakui, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Karena apa? Beliau itu diuji dengan berbagai macam ujian, cobaan, sejak kecil dibuang di gua, remaja berhadapan dengan kaumnya, kemudian di hari tua diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Tapi Ibrahim itu selalu lolos, selalu sukses dalam perjalanan kehidupannya menghadapi ujian-ujian itu. Sehingga wajar Allah memuji Ibrahim. Rasulullah merintah kepada kita untuk mencontoh Ibrahim, sampai nama Ibrahim itu diukir di dalam Al-Quran sebagai salah satu nama di antara surat yang ada di Al-Quran karena kelebihan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antara banyak kelebihan-kelebihan itu, Ibrahim mendapatkan perintah yang berat sekali, yang tidak masuk di akal. Apa itu? Ketika Ibrahim mendambakan seorang putra untuk meneruskan perjuangannya, beliau diuji. Lewat mimpi Ibrahim
disuruh menyembelih putranya.

0: ya, anak satu-satunya yang tujuannya untuk meneruskan perjuangannya, tapi di sini diperintahkan untuk menyembelih. Sehingga Nabi Ibrahim ngajak putranya untuk bermusyawarah, untuk berbicara, ya bunayya inni arofil manami anni adbahuka fangdur madataru. Wahai anakku, aku ini diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ismail yang sudah dididik dengan keimanan yang kuat, dididik dengan kesabaran, Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku yang aku cintai, laksanakan perintah Tuhanmu. Insya'allah engkau akan menjumpai aku, termasuk orang-orang yang sabar. Itulah yang kita contoh ketika kita berkorban. Ibrahim rela mengorbankan anak yang paling dicintai. Untuk itu, bagi kita kaum muslimin, ya, korban itu merupakan bentuk panggilan keimanan, sehingga kita merelakan sebagian harta benda kita untuk kita titipkan kepada Allah, membeli binatang ternak, kalau bisa yang terbaik, ya, yang terbaik. Artinya kita tidak boleh berkorban dengan hewan yang cacat, misalnya buta matanya, kemudian kakinya pincang, itu tidak boleh dibuat korban. Kemudian yang tua renta, tidak ada dagingnya, itu juga tidak boleh. Kemudian yang sakit-sakitan, itu juga tidak boleh. Jadi kita persembahkan yang terbaik untuk Allah, insya Allah, karena ini panggilan keimanan, merupakan ungkapan syukur kepada Allah. Insya Allah melalui ibadah korban itu, kita akan diberikan balasan yang lebih baik, pahalanya berlipat-lipat ganda, dan melalui korban itu bukti ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah melalui takwa Allah subhanahu wa ta'ala, selain memudahkan urusan-urusan kita di dunia, Allah akan memasukkan kita kepada atau ke surganya nanti. Ini keutamaan-keutamaan yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu kalau bisa kita simpulkan, pertama Allah menyempurnakan Islam. Yang kedua, Allah memanggil kaum muslimin melalui ibadah haji untuk berkumpul di Padang Arafah. Yang ketiga, bulan Dzulhijjah merupakan bulan pengorbanan. Ini yang bisa kita paparkan, barangkali nanti ada diskusi. Kita kembalikan kepada Mbak penyiar.
1: Terima kasih Ustaz. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu baru begitu ya. Kita mendapatkan tambahan semangat juga untuk sama-sama terus beribadah, khususnya di menambah iman kita begitu ya, semangat kita di bulan Dzulhijjah yang penuh berkah ini. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan begitu pendengar. Anda bisa gabungan dan juga bertanya di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Ustaz izin untuk membacakan dan komentar di area digital kami di pagi hari ini. Kaitannya dengan tema kita hari ini, Ustadz, apakah ada hari khusus di bulan Dzulhijjah ini? Seperti kalau di bulan Ramadan itu kan di akhir-akhir ada bulan yang paling, hari yang paling istimewa begitu. Apakah di bulan Dzulhijjah ini juga sama atau ada perbedaan? Begitu Ustadz.
0: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi memang ada hari-hari khusus. Kalau Ramadan itu 10 terakhir, itu kita berburu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi di bulan Dzulhijjah itu di awal. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu hari-hari yang istimewa. Karena apa di situ? Ya, karena Rasulullah menyampaikan tadi di mukadimah kita, kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah pun ya masih utama 10 awal di bulan Dzulhijjah. Jadi kita jihad fisabilillah itu kan luar biasa beratnya. Ya. Kecuali kata Rasulullah, orang itu berjihad kemudian mati harta bendanya habis untuk jihad, itu baru seimbang. Jadi sebenarnya sejak awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 itu istimewa sekali. Karena apa? Di situ pahalanya akan dilipat gandakan dari setiap ibadah kita. Maka dari itu kita perbanyak amalan-amalan, ibadah-ibadah sunnah. Seperti sholat-sholat sunnah yang biasa kita tinggalkan. Kemudian jangan lupa kita isi waktu-waktu kita berzikir. Kemudian puasa juga enggak apa-apa. Jadi tanggal 1 sampai 10 sampai 9 Dzulhijjah itu yang biasa puasa-puasa sunnah itu dilakukan. Terkhusus yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu pahalanya besar sekali dan kita sempurnakan besoknya tanggal 10 Dzulhijjah, kita sholat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu juga amalan yang luar biasa. Maka dari itu ketika kita tidak bisa membeli seekor sapi, kita bisa patungan. Seekor sapi itu 7 orang. Niatkan untuk 7 keluarga. Ini ada hadis walaupun kurang kuat, tapi di situ dijelaskan bahasanya orang yang berkorban itu setiap bulu-bulunya, rambut-rambutnya, tulangnya, giginya, itu seluruhnya akan menjadi pahala untuk kita semua. Jadi itu amalan-amalan secara umum yang bisa kita kerjakan di hari-hari khusus, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah. Jadi itu kekhususan.
1: Terima kasih Ustaz. Jadi kalau bulan Ramadan itu kan di akhir bulan, tapi kalau Dzulhijjah ini di awal bulan yang pertama begitu, minggu pertama begitu ya Ustaz ya. Pendengar, kami masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan begitu ya. Anda masih bisa gabungan barengan sama Hasna bersama dengan Ustaz Mukim Amrullah dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban yang hari ini membersamai Anda. Anda bisa gabung di 0356-883-4756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186 begitu. Ada lagi yang bertanya begitu Ustaz, izin untuk kembali membacakan gitu kan. Ustaz, tahun ini sebenarnya saya ingin berkurban, tapi ternyata rezekinya masih belum cukup begitu. Apakah ada amalan-amalan lain yang bisa saya lakukan Ustaz? Karena sebenarnya saya merasa sedih karena harusnya tahun ini adalah tahun yang sudah saya rencanakan untuk berkurban begitu.
0: Iya, terima kasih. Masya Allah, ini ungkapan yang luar biasa. Yang jelas pendengar sudah ada niat untuk berkorban, itu sudah luar biasa. Jadi agama kita itu mengajarkan dalam masalah ibadah itu mastato'tum, wattaqullaha mastato'tum. Jadi walaupun tadi di awal kita singgung sedikit tentang hukum korban, tapi itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak ada beban. Seperti orang berhaji, jangan sampai nanti malah dimampu-mampukan sehingga di akhir kehidupannya sengsara. Korban juga begitu, hutang-hutang itu malah tidak boleh. Nah, amalan yang khusus tadi di awal sudah kita sampaikan. Secara umum tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah kita meningkatkan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Misalkan berzikir, sholatnya kita sungguh-sungguh, menjauhi hal-hal yang mungkar. Kemudian kalau berkaitan dengan kurban, kalau tidak mampu, ya kita membantu proses pelaksanaan ibadah kurban. Misalkan panjenengan dekat dengan masjid, niatnya sudah ada korban tapi belum mampu, kita membantu di situ, membantu pelaksanaannya. Insya Allah pahalanya juga besar. Karena apa? Memberikan fasilitas ke orang lain untuk melakukan kebaikan. Makanya dari panitia korban itu ya, kita sendiri tiap tahun melakukan itu. Itu memang kadang kita berpikir keras bagaimana menjalankan amanah ini sesuai aturan agama. Kemudian kita sampai ikut ngantarkan ke fakir miskin atau ke orang tokoh-tokoh masyarakat. Itu capeknya kan luar biasa. Ya. Tapi alhamdulillah capek karena dasarnya kita niat membantu, membantu di jalan Allah, itu akan hilang. Karena apa? Kita akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau sekarang bapak atau ibu belum bisa berkorban, jangan dipaksakan ya sampai hutang-hutang, itu malah tidak benar. Tapi membantu pelaksanaan ibadah korban di tempat terdekat kita, di masjid atau mungkin di musola, kita bantu sambil membantu berharap dan berdoa mudah-mudahan tahun ini memang perekonomian lagi susah, kita belum bisa, insya Allah tahun depan kita diberikan kemampuan. Jadi membantu pahalanya juga besar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jadi mendengar tadi disampaikan bahwa kalau memang tahun ini belum rezekinya belum mencukupi begitu ya untuk kurban, bisa datang ke masjid atau musala terdekat untuk mengikuti atau membantu begitu di kegiatan kurban tahun ini. Dan Ustaz, sebagai closing statement di program Mutiara Pagi di siare ini, monggo boleh disampaikan kepada pendengar.
0: Terima kasih. Jadi tadi sudah kita paparkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah yang begitu luar biasa. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya bulan Dzulhijjah dengan persiapan yang matang, ya, mempersiapkan fisik untuk bisa beribadah secara optimal atau mempersiapkan hati kita. Karena apa? Bisa jadi tahun-tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yaitu untuk menjaga yang pertama nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Islam ini merupakan rahmat yang paling sempurna bagi kita. Jangan dirusak. Jangan dinodai, jangan dikotori. Karena apa? Di akhir zaman itu terjadi. Ma yabqul Islam illa ismun. Islam itu tidak tersisa kecuali namanya saja. Banyak orang mengaku Islam tapi sedikit pun tidak ngerti tentang Islam, namanya Islam. Dia hanya mengikuti tradisi-tradisi, budaya-budaya yang kadang-kadang bertentangan dengan Islam. Kalau kita mengikuti tradisi atau budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, tidak apa-apa. Karena memang itu bagian daripada ajaran Islam. Tapi kalau tradisi ini sudah bertentangan dengan Islam, seperti orang berkorban untuk selain Allah, dipersembahkan di tempat-tempat di gunung misalnya dengan niatan ini itu, atau untuk arung laut dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, itu tradisi yang mengandung kesyirikan. Itu tidak boleh kita dukung. Jadi kemurnian Islam harus kita jaga. Yang kedua yaitu mari kita sama-sama punya niat berharap untuk bisa hadir di rumah Allah, maksudnya di tanah suci. Karena apa? Di sana itu kalau kita lagi umroh atau haji, insya Allah ibarat kita punya HP yang sedang ngedrop, gitu dicas. Semangat kita luar biasa. Awalnya tidak jamaah, kita pengen jamaah. Awalnya kita biasa, tapi di sana desek-desekan pengen ke raudhah, pengen nyium hajar aswa dan lain sebagainya. Berharaplah untuk bisa dipanggil Allah ke tanah suci. Yang ketiga tadi berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah, kita berusaha untuk menyisihkan harta benda kita atau harta kita di jalan Allah untuk berkorban. Saya kasih motivasi, tidak ada ceritanya orang itu biasa berkorban kemudian jatuh miskin, itu tidak ada. Tapi orang yang berkorban karena itu mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum. Nikmat itu akan ditambah terus. Itu kita lihat di teman-teman kita. Ya, makanya anak-anak kita yang sekarang katanya, "Bapak, saya ingin kurban tapi uangnya baru 1,5 juta, enggak apa-apa, belikan kambing walaupun enggak jantan, boleh." Ya. Jadi kita latih untuk bisa berkorban. Itu mungkin penutup dari bahasan kita, dan kita kembalikan ke Mbak penyiar. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustaz Mukim Amrullah. Pendengar, pagi hari ini menambahkan semangat kita di bulan Zulhijjah yang penuh berkah ini. Tentunya pendengar, barangkali ada hajat begitu ya di bulan ini yang memang belum terlaksana, namun mas sudah diniatkan. Insya Allah tadi Ustaz juga menyampaikan bahwa banyak aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa dilakukan untuk menambah semangat dan juga ibadah kita di bulan Zulhijjah. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan tutup dulu program Mutiara Pagi edisi hari ini. Selamat pagi pendengar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Sari berita, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat lulusan universitas menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan efektivitas berbagai program untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan dunia usaha. Pendengaran Lawarta Pagi selengkapnya edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55% atau turun 0,06% dibandingkan Februari 2025. Meski tingkat pengangguran menurun, BPS mencatat lulusan universitas justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Berikut laporan Ermina Jin.
2: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55%. Angka tersebut turun 0,06% poin dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 3,61%. Adapun jumlah angkatan kerja di Jawa Timur tercatat mencapai 25,14 juta orang atau bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu sebanyak 24,25 juta orang telah bekerja, sedangkan 892,64 ribu orang masih menganggur. Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Timur Nurul Andriana menyebut peningkatan angkatan kerja turut mendorong kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 74,78%. Angka tersebut naik 0,53 persen poin dibandingkan Februari 2025. Hal ini menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Meski tingkat pengangguran menurun, BPS mencatat lulusan universitas justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. TPT lulusan universitas pada Februari 2026 mencapai 6,04 persen disusul lulusan SMA sebesar 5,75% dan SMK 5,73%.
3: Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 Provinsi Jawa Timur sebesar 3,55%, sekitar 3-4 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Jadi kalau kita melihat perkembangan selama Februari 2025 ke Februari 2026, proporsi penduduk bekerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah, SMP, SMA, dan Diploma 1, 2, 3 memang mengalami peningkatan. Sementara untuk jenjang pendidikan SMK dan Diploma 4, S1, dan S2, dan S3 menunjukkan penurunan pada Februari 2025 sampai Februari 2026.
2: BPS menilai perubahan struktur ekonomi termasuk berkembangnya sektor digital dan jasa turut mempengaruhi pola ketenaga kerjaan di Jawa Timur. Karena itu penguatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi tantangan penting agar tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan efektivitas berbagai program untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan kerja, penyediaan informasi pasar kerja, hingga penyelenggaraan job fair. Anik Hasanah melaporkan.
4: Pemerintah menyoroti masih tingginya angka pengangguran dan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri di Indonesia. Kondisi ini disebut menjadi tantangan besar di tengah situasi ketenaga kerjaan global yang belum stabil. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Isnarti Hasan mengatakan, berdasarkan survei BPS tahun 2025, terdapat sekitar 7 juta pengangguran di Indonesia. Selain itu, jumlah pekerja sektor informal masih sedikit mendominasi dibanding sektor formal. Menurut Isnarti, ketidaksesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan jabatan menjadi penyebab utama sulitnya masyarakat memasuki dunia kerja. Rendahnya kemampuan digitalisasi dan soft skill juga menjadi kendala.
5: Mengatasi permasalahan-permasalahan ini termasuk permasalahan terkait dengan keluhan pencari kerja yang mengeluh bahwa lapangan kerja sangat terbatas, tetapi di sisi lain, pemberi kerja juga mengeluh kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan.
4: Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan efektivitas berbagai program untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan kerja, pemagangan, penyediaan informasi pasar kerja, hingga penyelenggaraan job fair. Pemerintah berharap langkah itu dapat mempercepat transisi lulusan pendidikan menuju dunia kerja dan menekan angka pengangguran nasional. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Mojokerto siap memfasilitasi legalitas pengusaha tambang galian C selama tidak melanggar aturan tata ruang dan ketentuan perundang-undangan. Andri Santoso melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Mojokerto siap memfasilitasi pengusaha tambang untuk mengurus legalitas usaha pertambangan galian C selama tidak melanggar aturan tata ruang dan ketentuan perundang-undangan. Ketua Tim Terpadu Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan penertiban tambang galian C ilegal tidak hanya sebatas monitoring di lapangan. Sebelumnya tim lintas sektoral juga telah memanggil puluhan pemilik tambang ilegal guna dimintai klarifikasi. Menurut Teguh, pemerintah membuka ruang asistensi perizinan bagi pelaku usaha tambang yang masih beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Namun, aktivitas pertambangan di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dipastikan wajib ditutup karena melanggar ketentuan negara.
7: Kita sudah membuat satu kesepakatan dalam berita acara, maka yang pertama, Pemda akan memfasilitasi teman-teman yang akan mengajukan izin. Kita akan bantu prosesnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepakati juga bahwa teman-teman akan segera mengurus ya segala sesuatunya terkait perizinan. Tetapi apabila nanti dalam batasnya izin operasional tidak keluar, maka otomatis mereka secara sadar akan menutup tambang-tambang yang tidak berizin. Dan itu yang punya kewenangan adalah SDM provinsi.
6: Tim terpadu juga menegaskan komitmennya dalam menertibkan eksploitasi alam secara masif dengan tetap memperhatikan regulasi serta dampak lingkungan yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan alam hingga potensi bencana. Dari Mojokerto, Andri Santoso melaporkan.
0: Polres Tuban mengamankan 3 tersangka kasus peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Desa Grabakan. Berikut laporan Witra Adila.
8: Satreskrim Polres Tuban amankan 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria usai diduga melakukan praktik peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabakan. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan Wicaksono mengatakan jika tersangka tersebut adalah WTM 44 tahun, SLM 38 tahun, dan WTO 50 tahun. Aksi ini bermula pada 2 Mei 2026 ketika WTM nekat membelanjakan uang kertas pecahan 100 ribu palsu di Pasar Wage, Desa Grabakan. Kecurigaan bermula saat seorang pedagang hendak menyetorkan uang hasil penjualannya ke koperasi, namun petugas koperasi menemukan kejanggalan pada fisik uang tersebut yang dianggap palsu. Hingga akhirnya tersangka berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada pihak berwajib.
9: Sementara masih di Pasar Wage. Berarti baru pertama kali ketemu melakukan tindak pidana, langsung kita dapatkan informasi dan kita lakukan. Tadi sudah kami jelaskan pada saat di press release, tersangka WTO mendapatkan dari platform media, akun sosial media, platform.
10: Platformnya dilacak juga di, ya, dilacak.
9: Sementara kita masih dalami untuk percepatan memberikan informasi kepada masyarakat, kita melakukan press release terlebih dahulu.
8: Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang kertas pecahan 100 ribu palsu, uang tunai asli senilai 538 hasil kembalian transaksi, serta 1 unit ponsel dan beberapa barang belanjaan pasar. Atas perbuatan tersebut, para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang atau Pasal 375 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upayanya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kesuma melaporkan.
11: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
12: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan, insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
13: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
11: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
14: Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader yang usianya di atas 50 tahun. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kediri Hanindito saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 di Taman Hijau SLG, Kabupaten Kediri. Ia menilai bahwa Hari Kesatuan Gerak ini dapat dikatakan berhasil bila masyarakat dapat menghargai orang yang telah mengabdi dan berjuang untuk PKK.
15: Nah, bayangkan usianya sudah sepuh, masih di PKK. Pertama kali minta ke saya, yang diminta bukan kesejahteraan, bukan apa-apa. Yang diminta saya masih mau beraktivitas untuk PKK, tapi masa ditinggalinnya sembako? Tolonglah, kita harus kasih apresiasi yang lebih. Jadi nanti 15, berapa orang tadi? 100 orang, ya nggak masalah.
14: Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eryani Anissa Hanindito menyampaikan apresiasinya atas kinerja semua kader PKK yang telah berjuang demi mendukung program pemerintah dan juga ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apalagi hingga saat ini, mereka banyak sekali dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah masyarakat, termasuk halnya dalam penanganan stunting.
16: Takas, Dinkes, DP2KB, ada juga teman-teman PKK yang sudah sangat memahami apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana cara membujuk ibu-ibu hamil supaya mau periksa rutin? Bagaimana cara membujuk orang tua balita supaya setiap bulan pasti datang ke posyandu? Dan tantangan-tantangan lain yang dihadapi.
14: Adapun sampai sekarang problematika yang dialami oleh masyarakat desa 1 hingga 4 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah memang sangat beragam. Bahkan ada pula yang hidup dengan mengantungkan bantuan dari pemerintah. Sementara itu, sebagai informasi, puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kediri tampak diisi dengan kegiatan expo dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan maupun memperluas promosi produk lokal agar dikenal luas oleh masyarakat di luar daerah. Ayu Citra melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menggelar serangkaian kegiatan inovatif yang bertujuan membangun kreativitas sekaligus memperkuat hubungan antara guru, orang tua, dan anak. Berikut laporan Farin Regi.
17: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menggelar serangkaian kegiatan kreatif bagi pendidik, orang tua, dan anak-anak. Lomba tersebut bertajuk Talent Teacher dan Ayah Bunda Bercerita dengan tujuan membangun kreativitas sekaligus memperkuat hubungan antara guru, orang tua, dan anak. Wakil Ketua TP PKK Lamongan, Jana Atianta Dias, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang inspirasi bagi para pendidik PAUD agar terus berkembang dan menghadirkan metode pembelajaran yang kreatif bagi anak didik. Sementara Lomba Air Bunda bercerita, para orang tua dan anak tampil mendongeng dengan menyisipkan tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
18: Harapannya tentunya dengan mengadakan lomba seperti ini, baik itu bagi pendidik, wali murid, dan juga anak-anak PAUD bisa tetap kreatif dengan adanya lomba, kan bisa memotivasi mereka untuk bagaimana berkompetisi dengan baik, dan tentunya dari lomba ini bisa men-trigger, bisa memancing untuk mereka melaksanakan praktek-praktek baik selanjutnya.
17: Kemudian Sekretaris Dinas Kabupaten Lamongan, Haryanto, berharap agar para guru PAUD mampu menjadi inspirasi bagi anak didik melalui kreativitas dan bakat yang dimiliki.
19: Kalau kemarin lombanya kan untuk guru ya, tujuannya guru menjadi inspirasi. Kalau hari ini lomba Ayah Bunda Bercerita, tujuannya untuk chemistry antara orang tua dan murid, jadi ayah bunda dan anak-anaknya.
17: Melalui lomba-lomba tersebut, baik pendidik, orang tua maupun anak-anak dapat terus termotivasi untuk berkompetisi secara sehat dan menerapkan praktek-praktek baik dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
0: Tradisi undu-undu di GKJW Mojowarno Jombang kembali digelar. Tradisi ini menampilkan perpaduan unik antara nilai religi Alkitab dan pelestarian budaya lokal. Chantia melaporkan.
20: Tradisi undu-undu di GKJW Mojowarno kembali digelar dengan penuh antusiasme, menampilkan perpaduan unik antara nilai religi Alkitab dan pelestarian budaya lokal. Dalam proses arak-arakan tahun ini, terdapat 7 bangunan persembahan yang diarak menuju gereja yang berasal dari 5 blok jemaat, 1 pepatan, dan perwakilan rumah sakit. Kusnoro Hadi, selaku Wakil Ketua 1 Kepanitiaan, mengungkapkan bahwa tradisi yang telah berlangsung sejak tahun 1931 ini tetap bertahan kuat karena adanya kesadaran jemaat untuk memberikan persembahan hasil bumi secara sukarela, serta regenerasi yang terus berjalan. Keistimewaan undu-undu ini telah diakui secara luas sebagai warisan budaya tak benda yang masuk dalam agenda wisata resmi Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur.
21: Ya, sebetulnya kan undu-undu ini memadukan antara budaya dan religi ya. Jadi mungkin ini satu-satunya undu-undu di GKJW yang memadukan budaya itu dengan religi, dengan Alkitab gitu, sehingga itulah yang menarik gitu, bagaimana budaya ini bisa tetap bertahan dari sejak tahun, kalau arah-arahan itu sejak tahun 1931 sampai sekarang, dan itu masih terus berlangsung dan terus ada regenerasi itu, yang karena undu-undu ini kan sudah menjadi warisan budaya tak benda yang diberikan oleh pemerintah, sehingga ini menjadi bagian tidak hanya Mojowarno tetapi Kabupaten Jombang dan mungkin bahkan Jawa Timur gitu ya, sehingga karena ini sudah masuk agenda wisata Jawa Timur dan juga Kabupaten Jombang, maka ini harus tetap dilakukan untuk membangun kebersamaan.
20: Menariknya, perayaan ini tidak hanya melibatkan jemaat Kristen, tetapi juga merangkul umat muslim penganut agama lain melalui kegiatan seperti malam seni budaya lintas agama. Semangat kebersamaan dan persatuan di tengah perbedaan latar belakang inilah yang menjadi alasan utama mengapa tradisi ini terus dipertahankan dan diharapkan semakin semarak di masa depan. Cantia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, pengamat sepak bola menilai peluang timnas Indonesia U17 lolos ke babak berikutnya akan semakin berat. Berikut laporan Oni Arianto.
22: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai peluang timnas Indonesia U17 lolos ke babak berikutnya semakin berat. Kondisi tersebut terjadi setelah kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua grup B. Menurut Alif Safiar, posisi timnas Indonesia saat ini sulit untuk menggeser Qatar di peringkat kedua klasemen. Kendati demikian, Alif Safiar minggu siang tetap mengapresiasi kemenangan Indonesia atas Cina pada pertandingan sebelumnya. Alif Safiar menilai masyarakat perlu melihat perkembangan timnas U17 secara objektif dan berdasarkan fakta.
23: Berat, karena sesungguhnya saya bukan tidak mengapresiasi kemenangan atas Cina gitu. Tentu saya mengapresiasi, tapi itu saya menganggap itu sebagai sebuah kejutan. Tetapi PR-nya adalah ini. U17 ini kita nggak bisa menganggap bahwa pelatih muda melatih tim muda, nggak begitu. Kalau Nova Arianto melatih tim muda misalnya, tapi kan dia dapat ilmunya dari Sintayong, itu fakta gitu. Dan dia mempraktekannya dengan sangat baik.
22: Seperti diketahui, Timnas Indonesia U17 sebelumnya sukses mengalahkan Cina dengan skor 1-0. Namun pada laga berikutnya, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor 0-2. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan akan melakoni laga terakhir grup B menghadapi Jepang pada 12 Mei 2026. Timnas Jepang telah memastikan lolos ke babak berikutnya setelah meraih hasil sempurna di babak fase grup. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup Buletin Warta Pagi, kita dengarkan paket feature dengan topik melon hidroponik yang selengkapnya disampaikan Farida Usnia.
2: Sinyalnya jelek banget di sini, harus kita keluar dari hutan ini.
3: Maksudnya ya, Kak,
2: ya
3: benar-benar nggak ada sinyal di sini, Kak.
2: Iya.
3: Saya tertarik ada yang kuning, gede ya, gitu.
2: Mana, Kak?
3: Aduh.
2: Coba ambil, Kak.
4: Itu.
2: Mana?
4: Yang kuning.
2: Loh, itu yang besar, yang kuning.
4: Ini juga, Kak.
3: Yang di sini loh.
2: Yang mana, Kak?
4: Ini yang menyendiri. Salah tanam. Yang ini loh, Mbak.
2: Enggak, seratnya lah, seratnya.
4: Oh, serat.
2: Ya,
3: yang ini loh. Yang gede.
2: Oh, ini, Kak.
3: Atau yang sana tadi tuh yang
2: ini, kuning
3: sana.
2: Ini besar, Mbak. Ya, mau metik sendiri dah. Mau metik sendiri dah.
5: Kerja di malam hari tidak menyurutkan semangat wanita beranak 4, Titis Amala, dalam mengais rezeki. Di tengah angin malam dengan udara yang lumayan membuat gerah, wanita cantik ini membiasakan diri menunggu pengunjung melihat berbagai melon hidroponiknya. Berharap masih ada pengunjung yang datang di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tidak cuma melihat hasil panennya, tetapi juga memetik dan membawa pulang melon yang dipilih.
24: Saya suka buka usaha dan saya ingin mandiri secara finansial. Jadi ya sebisa mungkin saya membuka usaha yang waktunya fleksibel untuk mengurusi anak-anak begitu, Kak.
5: Hidroponik dipilih Titis Amala karena kendalanya lebih sedikit dibandingkan menanam melon dari bawah tanah. Hasil panen melon hidroponiknya bahkan sudah masuk ke beberapa supermarket.
24: Kalau untuk pasarnya, selain buka wisata petik melon sendiri, itu bisa kita masuk ke supermarket besar seperti Hoki, Superindo, Hero. Mitra kita ada sudah masuk. Kita juga ingin nyetok di supermarket-supermarket besar.
5: Titis Amala berharap pemerintah memperhatikan petani melon hidroponik dengan hasil panennya yang bisa digunakan dalam program MBG.
24: Harapannya pemerintah lebih memperhatikan petani-petani melon agar menggunakan melon ini untuk MBG, karena menurut saya gizinya sangat banyak selain buah yang lain.
5: Wanita yang memiliki usaha salon ini optimis sektor pertanian akan terus berkembang. Karena itu dia mengajak generasi muda juga menjalankan usaha di sektor pertanian.
24: Usaha pertanian kedepannya itu akan sangat berkembang. Jadi menurut saya Gen Z ini harus mencoba untuk berkebun, bertani, beternak gitu. Selain buah ini masih banyak lagi seperti sayuran hidroponik yang menurut saya cuannya alhamdulillah lumayan.
5: Sementara itu, dosen biologi Fakultas Teknik dan Sains Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Dr. Arif Yahya mengatakan generasi muda yang menggeluti hidroponik harus memiliki rasa gemar menanam.
25: Pertama dipersiapkan itu tentu saja rasa suka ya. Suka menanam, itu dulu. Suka menanam, kemudian digerakkan lagi oleh motivasi ingin berwirausaha. Karena hidroponik itu kan harus bisa dijual hasilnya. Kalau hasilnya itu hanya untuk seneng-senengan aja gitu, saya yakin itu tidak akan bertahan lama. Karena orang kan punya rasa bosan. Nah kalau itu bisa dijual, mampu menjual ya, itu nanti akan termotivasi, ya keberlanjutannya bisa terjamin. Kemudian terkait ilmu apa yang perlu dikuasai, saya rasa tidak perlu ada ilmu yang dikuasai. Jadi coba-mencoba, belajar, tanya-tanya, memang awalnya gagal. Ya, makanya harus ada yang ngajari, tutornya harus pas.
5: Menurutnya, efisiensi penggunaan air ada dalam hidroponik, tetapi tetap ada kekurangannya. Kalau ada tanaman yang terkena penyakit, maka semua tanaman dalam satu tandon juga akan terkena penyakit.
0: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini pendengar. Kami akan update informasi untuk Anda di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Satu informasi dari Kabupaten Tuban pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu pagi hari ini. Jemaah Haji asal Kabupaten Tuban yang tergabung dalam subkloter 26, 27, 28, 29 hingga 30 secara resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh wajib pendengar di Masjidil Haram begitu. Kemudian saat ini para jemaah mulai beralih ke agenda ibadah rutin. Salah satunya sholat 5 waktu. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban mengatakan bahwa para jemaah telah melakukan pergeseran dari Madinah menuju Makkah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam perjalanan tersebut, mereka singgah di titik mikot untuk mengambil niat ihram yang menjadi syarat sah dimulainya ibadah umroh. Kegiatan umroh wajib yang dilaksanakan oleh jemaah Tuban ini merupakan bagian dari rangkaian haji tamatu. Prosesi ini melibatkan beberapa rukun yang harus dijalankan secara berurutan. Di antaranya adalah ihram yang mengambil niat mikot dengan mengenakan pakaian ihram bagi laki-laki dan juga pakaian yang menutup aurat bagi perempuan. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dari dan diakhiri sejajar dengan Hajar Aswad. Sa'i berlari-lari kecil di Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali perjalanan dan juga tahalul. Memotong kuku atau atau mencukur bagian rambut kepala sebagai tanda berakhirnya larangan ihram. Meskipun rangkaian umroh wajib cukup menguras energi fisik, dipastikan bahwa kondisi kesehatan para jemaah Kabupaten Tuban masih dengan baik. Tim kesehatan di lapangan terus memantau perkembangan fisik dan lansia maupun jemaah lainnya agar tetap prima menjelang puncak ibadah haji mendatang.

0: 101.1. Pendengar, kami akan update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Berjumpa kembali dengan saya, Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku mulai hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga besok hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut informasinya. Perakiraan cuaca hari ini untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban. Kondisi cuaca dari pagi hingga malam hari nanti diperkirakan cerah. Lalu pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berada di kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara di kisaran 61 hingga 97%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin dapat mencapai 9 hingga 19 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi maritim. Tinggi gelombang di perairan Tuban hari ini diperkirakan dapat mencapai ketinggian sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Baiklah para pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban. Tetap pantau informasi cuaca terkini dari BMKG. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto